0: ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
3: Bukan adanya peristiwa pidana dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsut, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsut, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta.
2: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
1: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak, kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
2: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga diduga meminta uang 650 juta rupiah, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui 2 pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya 680 juta rupiah. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsut yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total 1,12 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
4: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
5: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi, menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB PTBU 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen.

0: dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Ali Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency, bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal, yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo. Dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali serpas di lapangan.
1: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
2: Listrikan pasca gempa, pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan telkom grup di wilayah NTT relatif normal dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
1: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berton menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Saada Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pemusnahan barang ilegal ini tentu jalan dengan asal kita kunjung di setiap bawah kepolisian Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
5: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Ambang Prionggo mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
4: 182 kali dengan hasil 74,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 parpol muni, berikut 748 minuman keras. Dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita trail atau rokok elektrik sebesar 823,81 mililiter.
5: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
6: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
5: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah.

0: Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus. Laporan khusus. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama, hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
2: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
1: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
3: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua tentara memiliki prospek yang luas. Kualitas dan efisiensinya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
1: Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
4: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
1: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, menerima kunjungan Menhan Tiongkok, Laksamana Dong Chun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personel, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerjasama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga. Turnamen di Indonesia Pro Am present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Gelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Gelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
7: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
5: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
8: Ya, baik, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bripka Satria menemani libur akhir pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadi kepadatan. Langsung kami pantau melalui CCTV dan TNC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada Sabtu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai.
9: Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak cukup normal. Antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor. Dari CCTV kami, kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar, baik untuk lalu lintas dari kampus Unut atau Sudirman yang akan menuju ke arah jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1x24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
7: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Opini Publik Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
1: Masih di kawasan Jalan Jenderal Medan kilometer 4, pendengar, kita berjumpa kembali di Opini Publik di pagi hari ini ya. Masih di edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Di rubrik ini kami buka untuk Anda beropini terkait dengan informasi dan info-info ya yang terjadi di lokal maupun juga di daerah maupun juga di internasional dan juga nasional. Kami sapa untuk penelpon yang pertama yang bergabung. Selamat pagi.
2: Halo.
1: Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Tita-tita yang tadi ya. Siap. Luar biasa lagunya. Jangan sakiti hatinya ya tadi ya. Ya, hari ini Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 saya ingin menyampaikan topik. Tapi tak ada topik hari ini kan?
1: Tidak ada, bebas Pak.
2: Ya, topiknya saya 81 tahun Indonesia merdeka, Indonesia masih di persimpangan jalan. Okay. Artinya apa? Jika jalan yang dituju ke jalan yang benar, yang lurus, yaitu masyarakat adil dan makmur, adalah cita-cita luhur yang tertandung dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, baik secara ekonomi, sosial, politik, hukum, dan kesejahteraan. Dalam kondisi negara yang damai, kita harus segera mengejar penguatan ekonomi, apa ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat, dan nilai ekspor dan kurs dolar ya. Kemudian perkuat ketahanan nasional, kemudian kejar inovasi dan teknologi energi. Kenapa? Cina sudah menggandeng Singapura dalam nuklir ya. Namun dalam perjalanannya ya, masih terjadi tidak mudah ya. Dalam ternyata masih ada ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan ya. Ini misalnya di provinsi Kepri aja masih ya, terjadi perdagangan manusia berkedok turis dan peredaran narkoba. Kemudian pengelolaan sumber daya alam, baik itu pertambangan, migas maupun perikanan. Artinya masyarakat konsumsi ikan masih dipengaruhi oleh kurs dolar dan dikelola oleh manajemen toke ya. Ekonomi masih dipegang oleh swasta, terutama para toke yang mengelola ikan. Belum lagi pengoplosan beras yang masih berlangsung. Ini peran Bulog juga belum 100% ya. Semoga secara ekonomi ya, Indonesia ini yang sedang menuju perjalanan ini benar-benar menuju masyarakat tadi makmur, menuju Indonesia emas 2045 yang yaitu 19 tahun lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasino di Kijang di 27100 kami sapa. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Naik perahu dayung sendiri.
1: Ewa.
3: Tidak memasang jaring dan pukat.
1: Saya
3: Pak Batu hadir lagi. Tidak menyampaikan satu pendapat.
1: Silakan.
3: Wanderita.
1: Saya Pak.
3: Kita turut berduka cita hari ini. Tadi kita mendengar berita dari Jakarta. Seorang rektor dan rektor tiga dan staf lain tertangkap tangan oleh KPK karena penerimaan mahasiswa mandiri. Yang mereka itu minta duit untuk calon mahasiswa mandiri. Ini kan suatu kerja bodoh. Kenapa saya katakan bodoh? Dah setiap hari KPK mengadakan tangkap tangan, korupsi, manipulasi. Dia pula berbuat kemarin baru dua hari. Kemana telinga mereka tu? Kemana mata? Kemana hati? Itulah yang kita prihatinkan. Setiap hari, Puan Derita kita dengar berita. Tertangkap tangan. Dia pula buat baru dua hari. Tertangkap tangan KPK. masyarakat itu sekarang memang dikatakan jijik melihat perilaku begitu. Jadi mereka itu lapor. Kalau tak ada laporan KPK, KPK itu tak tahu. Sekarang ini, Puan Erika, antara kawan dan lawan tuh kita susah memisahkan. Sama-sama minum kopi, sama-sama disco, sama-sama jogging. Dengar dia dengar. Besok kita hati nak duit ni di sana. Dia dengar. Saat itu dia kirim SMS. Sampailah ke KPK. Itu yang terjadi sekarang ini. Karena masyarakat itu tak suka dengan perilaku begitu lagi. Pertanyaan kita sekarang, Puan Erita, bagaimana dengan universitas-universitas lain yang ada di Indonesia ini? Seluruhnya lah. Di Riau ke, di Kepulauan Riau ke, di mana-mana. Ada tak seperti itu? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Batu ya, sudah menyoroti nih isu di nasional terkait dengan tangkap tangan oleh KPK ya untuk seorang rektor di salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Saya sapa kembali di belakang Pak Batu, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Agak berubah nih suara Pak Umar nih.
4: Masih berubah.
1: Iya, tadi saya hampir mencoba mencerna ini suara siapa.
4: Oh, begitu.
1: Tapi karena menyebut nama saya, jadi saya langsung ngeh.
4: Oh, marahnya dari jam 5 rata Fitra tadi.
1: Iya.
4: Jadwal itu hanya 2 hari. Fitra, Rika, Ardian.
1: Oke. Okay. Silakan Pak Umar, apa yang sampai?
4: Pak Umar akan menyoroti tentang air bersih. Mana sudah Pak Umar sampaikan juga ya.
1: Oke.
4: Masalah air bersih yang di Tanjung Pinang ini nampaknya kemarau. Ini berkepanjangan. Pohon-pohon, rumput-rumput, dah banyak mati. Udah menguning semua. Jadi para warga saat ini, mana yang sumur dia banyak, air dia tak merisaulah dia kan. Mana sumurnya yang dangkal, yang kekurangan air, tolonglah beri bantuan. 1.000 liter satu rumah jadilah. Berarti kalau seandainya satu lurah itu ada 100 kakak yang ataupun yang ada yang 500 kakak yang kekurangan air, berarti 500 liter. Ya kan? 18 lurah. Itu pun harus diseleksi di mana yang ada air ya, tidak ada air. Kalau ledeng pasti jalan lah ya. Cuman itulah. Saran Pak Omar, berhati-hati membuat membakar sampah. Karena sampah itu nanti bisa merembet-rembet ke rumah warga. Para warga, Pak Omar menghimbau membakar sampah hati-hati. Kalau bisa jangan dibakarlah sampah itu. Kalau dibakar, tolong dijaga. Nanti kalau sebab kena rumah warga, kacau. Kalau yang lahannya kena, mungkin masih bisa kita atasi. Jadi mohon kepada warga, kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang, baik pun yang di Kabupaten Bintan, jangan sembarang membakar. Itulah saran dari Pak Omar ya.
1: Baik.
4: Itu aja Fitra Insani.
1: Oke Pak Omar.
4: Udah ngopi.
1: Sudah ngeteh?
4: Sudah ngeteh. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Itu tak ada lawan lah, ngeteh aja baru itu.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Umar.
4: Yalah Fitra Insani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar di Soekarno-Hatta, sehat selalu untuk Pak Umar dan Bunda ya. Di Soekarno-Hatta. Baik, kami masih buka ruang untuk Anda yang bergabung bersama kami. Silakan di opini publik di pagi hari ini ya. Tadi malam juga cukup ramai event Kopi Merdeka ya, Festival Kopi Merdeka yang dilaksanakan di Kota Lama, Kota Tanjung Pinang. Salah seorang artis ibu kota ada Virgen yang hadir, dan terlihat juga masyarakat tumpah ruah di sana. Masih ada beberapa artis lagi ya yang akan hadir dalam sampana merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan juga dirangkaikan dengan hari ulang tahun Provinsi Kepulauan Riau ke-24. Masih kami buka untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
5: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Baik, pendengar, masih kami buka untuk Anda yang bergabung bersama saya di pagi hari ini. Di Lantafon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Saya sapa untuk penelpon selanjutnya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Informasi itu Jalan Merdeka itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kita dari pasar sampai belokan Jalan Tengku Umar, itu kan kalau lurus kan tak boleh jalan. Tapi tanda pelangnya itu sudah tidak sudah tidak ada lagi tanda pelang merahnya itu. Sudah setahun lebih. Saya kemarin saya tanya juga, udah boleh Pak? Oh, belum boleh gitu. Tapi mengapa pelang yang itu tidak dipasang? Itu tengah kota. Apa masalahnya? Katanya dinas perhubungan katanya. Ya, itu tolonglah ya. Ya, dinas perhubungan atau pemerintah daerah. Ini tengah kota itu.
0: Yang persisnya di mananya Pak Dimpa?
1: Jalan kita mau dari pasar.
0: Pasar.
1: Pas jalan mau belok Tengku Umar kan?
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi sebelum Tengku mau belok itu kan jalan lurus ke pelabuhan. Nah, jadi jalan lurus itu dulu kan ada pelang tidak boleh lewat kendaraan. Jadi pelang itu sudah hilang, sudah tak ada lagi yang pelang merahnya itu. Tinggal tiangnya aja lagi. Tiangnya aja lagi, tiang besi itu ada. Tapi pelang yang merah itu tanda dilarang lewat itu kendaraan itu sudah tak ada, sudah setahun lebih lah. Sudah berapa kali saya sampaikan.
0: Oke, baik.
1: Ya, mudah-mudahan didengar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasim di Jalan Bali. Baik, dulu Pak Kasim, saya sapa kembali. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rita Fitriansani.
0: Siap.
2: Salam sehat selalu. Mbak Rita, tetap semangat ya. Walaupun cuaca panas, terik ini udah mulai nampak cahaya matahari begitu panas tampaknya.
0: Oh iya, saya di dalam dingin aja nih Pak.
2: Oh iya. Kalau dapat di dalam gak usah keluar ya Mbak Rita.
0: Aduh
2: Mbak,
0: jangan dong. Lembur jadinya di sini.
2: Saya hanya ingin menyampaikan mungkin untuk kepentingan kita bersama Mbak Rita ya. Kita kan sekarang sudah memasuki musim panas dan musim kemarau ya. Tentunya musim kemarau dan musim panas yang begitu panjang yang berkepanjangan ini tentunya kita sebagai masyarakat membutuhkan air Mbak Rita ya. Tatkala hari panas berkepanjangan semacam ini tentunya debit air mulai mengurang. Apakah tidak ada inisiatif dari pihak terkait mungkin pemerintah untuk mengantisipasi jangka panjang kedepannya menambah debit air untuk pemenuhan kebutuhan air di Kota Tanjung Pinang ini Mbak Rita. Karena kan kita ketahui dari hari minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun itu penduduk kita semakin bertambah, pengembang perumahan semakin bertambah. Tentunya debit air, resapan air kan semakin berkurang. Tentunya nanti beberapa tahun ke depan tentunya sudah menjadi kesulitan air kita. Salah satu contoh, waktu saya kecil di Anambas Terempa itu sangat mewah air Mbak Rita. Berlimpah-limpah air. Namun beberapa hari lalu saya dengar informasi dari RRI yang disampaikan oleh Mbak Erita atau Mbak Erima ya. Itu di daerah Antang dan Tanjung Momong itu yang tempatnya air sekarang sudah mulai kekeringan air. Pemerintah Kabupaten Kuala Anambas itu sudah mulai mendistribusikan air ke warga-warganya Mbak Erita.
0: Okay.
2: Tentunya tidak menutup kemungkinan juga kita Tanjung Pinang seperti itu nantinya. Apalagi kita ini sebagai ibu kota provinsi, semakin hari, semakin bulan, semakin bertambah penduduk kita. Mungkin kalau hitung grafik kita itu mungkin bisa lah dari kantor statistik untuk mendata kenaikan grafik kita pertambahan penduduk di Kota Tanjung Pinang itu. Tentunya kalau memang semakin bertambah, tentunya air semakin bertambah juga kebutuhan kita Mbak Rita. Semoga ini menjadi atensi pemerintah untuk mengantisipasi kelangkaan air beberapa tahun ke depan. Kalau saat ini mungkin kita sudah mulai kesulitan, apalagi beberapa tahun ke depan Mbak Rita ya.
0: Baik.
2: Itu aja Mbak Erita, masukkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat nonton gerak jalan Mbak Erita depan RRI.
0: Enggak lewat Pak, enggak lewat.
2: Mbak Tunam. Okay. Ayo Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Qadir di kilometer 6 ya. Tidak lewat Pak di RRI. Untuk kerak jalannya untuk 8 kilo sama 17 kilo tidak melintasi di Jalan Ahmad Yani. Nanti di 17 kilo ya, baru melintasi Jalan Ahmad Yani. Baik, pukul 7.59 menit waktu Indonesia Barat. Kita tutup dulu untuk opini publik di pagi hari ini, karena nanti ada siaran Banda Aceh Cita ya. Pukul 8 lewat akan kami hadirkan juga informasi terkait Banda Aceh Cita di edisi minggu ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.

Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ananda Astacita. Ruang Dialog Publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Baik, dengan selamat pagi, kita bertemu kembali di acara Beranda Asta Cita. Di edisi pagi hari ini, setiap Sabtu itu ada membahas terkait dengan pelestarian budaya dan juga ada tentang makanan bergizi ya. Dan tapi untuk edisi kali ini kita akan mengupas sedikit nih informasi terkait dengan makanan bergizi yang lebih kita kenal ada beberapa istilahnya ya. Salah satunya adalah tentang real food ya. Mungkin sebagian pendengar kita, sebagian dari kita sendiri sering nih mendengar istilah ini, real food, yang belakang ini memang semakin banyak diperbincangkan, terutama ketika masyarakat mulai semakin sadar bahwa makanan yang kita konsumsi setiap hari punya hubungan erat dengan kesehatan tubuh. Tapi sebenarnya apa sih real food itu? Nah, kalau diterjemahkan secara sederhana, real food adalah makanan yang bentuknya masih mendekati bahan asli atau mengalami proses pengolahan yang minimal. Contohnya, ada sayur kangkung, bayam, sawi, wortel, tomat, kemudian ada buah pisang, jeruk, mangga, nenas, alpukat, kemudian juga ada ikan, ayam, telur, tahu, tempe, dan juga ada kacang-kacangan dan juga biji-bijian. Nah, bahan-bahan ini seperti ini biasanya kita temukan dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika kita mendengar istilah real food, jangan langsung ya membayangkan bahwasanya makanan itu adalah makanan mahal, kemudian juga makanan impor, atau makanan yang hanya bisa ditemukan di restoran tertentu. Namun, real food itu justru bisa sangat sederhana, seperti nasi dengan ikan, sayur, dan buah misalnya. Kemudian juga ada tempe, tahu yang dimasak secara sederhana. Kemudian juga ada ikan kembung yang dibakar ataupun juga dikukus. Kemudian juga ada sayur bening, buah-buahan sebagai cemilan yang semuanya bisa menjadi bagian dari pola makan berbasis real food. Namun yang terpenting adalah bagaimana cara kita memilih bahan makanan, mengolahnya, dan juga menjaga keberagaman makanan yang kita konsumsi. Karena tubuh kita juga membutuhkan banyak sekali.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Baik, Blinger, masih berbicara tentang real food ya, dan merujuk pada bahan makanan yang minim pengolahan dan tidak banyak mendapatkan tambahan bahan sintetis itu secara sederhananya. Dan konsep ini juga berbeda dengan ultra processed food yang umumnya melalui proses pengolahan panjang dan dapat mengandung berbagai bahan tambahan. Nah, terlalu sering mengkonsumsi makanan ultra processed diketahui juga dapat berdampak kurang bagi kesehatan jika menjadi bagian dominan dalam pola makanan. Dan konsumsi makanan alami dengan kandungan serat tinggi juga dapat membantu memberikan rasa kenyang lebih lama. Bahkan sejumlah bahan pangan juga mengandung nutrisi yang mendukung kesehatan jantung dan juga membantu menjaga tekanan darah. Kandungan antioksidan dalam buah dan sayur juga berperan dalam melindungi sel tubuh dari kerusakan. Nah, hal ini juga membuat pola makan kaya bahan pangan alami sering dikaitkan dengan kesehatan kulit dan juga proses penuaan yang sehat. Namun, mengkonsumsi real food bukan berarti kita dapat menghentikan proses penuaan ataupun otomatis menjadi awet muda ya. Pola makan yang sehat sebaiknya juga dipahami sebagai salah satu bagian dari gaya hidup yang mendukung kesehatan secara keseluruhan. Nah, jika ingin mulai mengubah pola makan, mungkin kita sama-sama bisa nih untuk tidak memulai kebiasaan yang tidak harus berubah secara drastis, namun pelan-pelan secara bertahap justru dapat membuat pola makan sehat lebih mudah dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ada beberapa cara nih yang dapat kita sama-sama lakukan untuk memulai membiasakan diri mengkonsumsi real food. Apa aja ya, nanti bisa sama-sama saya share untuk sama-sama kita pelajari bersama terkait dengan makanan real food ini.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
4: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
5: A few moments later.
3: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
4: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
6: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
7: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Baik, dengar masih di Beranda Asta Cita, di makanan bergizi ya. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi real food adalah dengan menggunakan ya bahan-bahan yang tentu pengolahannya tidak butuh panjang dan tidak banyak mengandung bahan tambahan. Beberapa contoh makanan yang dapat dimasukkan dalam pola makan sehari-hari, seperti tadi ada saya sebutkan terkait dengan ada sayuran, kemudian buah-buahan, juga ada biji-bijian, dan juga sumber lemak, termasuk juga sumber protein ya. Dan komposisi makanan tetap perlu dibuat beragam agar kebutuhan nutrisi dalam tubuh kita juga dapat terpenuhi. Nah, kemudian ngolah makanan sendiri membuat menggunakan bahan dapat penggunaan bahan juga dapat lebih mudah terkontrol kalau kita masak sendiri. Kemudian jumlah takaran gula, garam, minyak, serta bahan tambahan lainnya juga dapat kita sesuaikan. Metode memasak sederhana seperti merebus, mengkukus, memanggang, atau menumis dengan sedikit minyak juga dapat menjadi pilihan kita nih. Selain membantu mengontrol bahan yang kita gunakan, dengan memasak sendiri juga membuat seseorang lebih mengetahui apakah yang dimasukkan ke dalam ke dalam makanan yang dikonsumsi ya maksudnya. Kemudian juga tidak semua makanan dalam keadaan otomatis tergolong tidak sehat. Karena itu, jika membeli makanan kemasan, tentu biasakan membaca label dengan sebelum mengkonsumsinya. Perhatikan juga komposisi bahan serta kandungan gula, garam, lemak, dan juga bahan tambahan lainnya. Ada beberapa produk yang terlihat sehat juga dapat mengandung tambahan gula, garam, atau bahan lainnya dalam jumlah tertentu. Yang penting adalah membaca label ya, untuk membantu konsumen menentukan pilihan sesuai dengan kebutuhan.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Ed Geri 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Ya, Prahara Cinta dari Hedi Yunus mengantarkan kita pada pukul 8.43 menit waktu Indonesia Barat, masih di Beranda Asia Cita. Dan ada ungkapan mengatakan bahwasanya, benarkah real food itu bisa membuat kita awet muda? Dan mendengar pola makan berbasis real food sendiri tidak dapat menjamin ya seseorang menjadi awet muda. Namun memilih makanan yang kaya serat, vitamin, mineral, protein dan juga senyawa antioksidan dapat membantu nih memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh kita. Dampaknya dapat mendukung kesehatan secara umum termasuk kesehatan jantung, kulit serta fungsi tubuh lainnya. Oleh karena itu nih pendengar, real food sebaiknya tidak dipandang sebagai tren atau solusi instan untuk melawan penuaan. Pola makan seimbang yang dilakukan secara konsisten ditambah juga dengan aktivitas fisik, tidur cukup dan kebiasaan hidup sehat lainnya lebih penting untuk menjaga kualitas hidup dalam jangka panjang. Ya, itu informasi terakhir ya terkait dengan makanan bergizi di Beranda Asta Cita kita. Di edisi kali ini kita akan berjumpa kembali di Beranda Asta Cita minggu depan dengan pembahasan dan informasi lainnya yang kami berikan hanya untuk Anda.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Yeah.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

Ya, benar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kanal informasi dan inspirasi masih bersama Erita Fitra Insani di pagi hari ini ya. Dan sepertinya arus lalu lintas sudah mulai sedikit tersendat nih untuk di sekitaran di Pamedan ya. Karena memang gerak jalan, peserta gerak jalan sudah melintasi di sekitaran jalan Pamedan Basuki Rahmat ya. Untuk menuju Jalan Wiratno, dan untuk Anda yang ingin menyaksikan peserta mungkin bisa melewati rute-rute yang sudah saya sampaikan tadi. Baik pendengar, untuk Anda yang masih hanya memilih untuk di rumah menikmati siaran kami, masih kami hadirkan kalau dengar Anda lagu-lagu pop Indonesia dan juga beberapa informasi.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Ya, ada Selama Aja dengan Sinaran. Ya, lagu ini mengantar kita sampai pukul 9.20 mulai waktu Indonesia Barat. Masih di Tajibinang Pagi. Di cuaca sudah mulai hot-hotnya nih ya. Dan untuk para penggerak untuk para peserta gerak jalan 45 sudah mulai nih. Tadi sudah terlihat di pantauan saya ya, dari beberapa medsos yang melakukan siaran langsung, itu sudah melintasi di sekitaran di jalan MT Haryono. Aduh, udah di bawah ya, Batu Dua ke bawah gitu. Dan tadi di depan Polsek Bukit Bestari sudah lewat situ juga. Oke, untuk Anda yang siang hari ini juga pingin mungkin menjemput timnya yang finishnya di gedung Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau, mungkin jalannya tetap hati-hati karena dengan ada peserta tentu membuat hambatan perjalanan Anda terjadi. Baik, pendengar, kami bacakan sebuah informasi ya dari Pengadilan Agama Tanjung Pinang. Isi berita, Pengadilan Agama Tanjung Pinang memanggil Teddy Haryanto bin Sunarko Sumitro sebagai tergugat bertempat tinggal di Jalan Permaisuri RT2 RW1 Tanjung Uban Selatan, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Nah, berdasarkan gugatan dari penggugat atas nama Stella Nasution binti Saiful Anas, pihak Pengadilan Agama meminta termohon agar menghadap ke muka Sidang Pengadilan Agama Tanjung Pinang pada Selasa 15 Desember tahun 2026 pukul 9 pagi di Ruang Sidang Usman bin Khattab di Pengadilan Agama Tanjung Pinang, Jalan Raya Senggarang, Kelurahan Kampung Bugis, Tanjung Pinang. Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian Anda diucapkan terima kasih.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joe Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joe Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
3: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni. Kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
3: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
4: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

0: Radio Kecil, sahabat ceria untuk si kecil. Setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Hanya di FM 98,3 MHz, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Jangan lupa dengerin ya.
1: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Ya, pendengar, ada MA dengan Inikah Cinta. Lagu yang rilis tahun 90-an ini ya, menjadi hits waktu itu ya, dan masih enak didengarkan di siang hari ini. Dan mungkin lagu ini juga memiliki kenangan tersendiri untuk Anda. Karena memang saat itu lagu ini memang betul-betul sering diputar di radio, bahkan di juga acara-acara musik di televisi. Pendengar, pemerintah Kota Tanjung Pinang terus nih mendorong produk unggulan daerah agar tidak hanya dikenal di tingkat lokal dan juga regional, tetapi juga mampu menebus pasar nasional. Wali Kota Tanjung Pinang, Lisdar Mansah, mengatakan bahwa pemerintah daerah membantu pelaku UMKM melalui promosi dan fasilitasi pemasaran. Salah satunya peluang yang disiapkan adalah dengan pemasaran melalui jaringan retail nasional. Bahkan pihaknya juga membahas nih terkait dengan standar produk bersama Indomaret sehingga produk UMKM dapat daerah dapat memenuhi persyaratan untuk dipasarkan lebih luas. Namun ada tantangan yang perlu dipersiapkan, yaitu kemampuan produksi. Untuk pasar nasional, kebutuhan produk bisa mencapai 3 hingga 4.000 kemasan. Karena itu pemerintah akan memetakan UMKM yang mampu memproduksi secara massal. Nah, sejumlah produk unggulan daerah yang telah diluncurkan antara lain otak-otak, kemudian juga ada laksa frozen, bilis kriuk, abon tongkol, sambal gonggong, dan juga abon gonggong. Nah, bahkan pemerintah Tanjung Pinang juga berharap produk unggulan ini menjadi pintu bagi para UMKM untuk naik kelas dan membawa produk lokal Tanjung Pinang hingga ke pasaran nasional.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Lagu ini punya siapa ya? Dari Ya Sofi. Lagu ini juga mengantar kita pada pukul 9.55 menit waktu Indonesia Barat. Berakhirlah ya tugas saya di Tanjung Pinang Pagi di edisi weekend di Sabtu 22 Agustus tahun 2026, menemani Anda dari pukul 5 subuh tadi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nanti ada rekan saya Rika Pertiwi akan menemani Anda di Tanjung Pinang Siang dengan sejumlah rangkaian acara, informasi dan juga lagu-lagu hiburan tentunya menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Selamat berakhir pekan, selamat beristirahat, selamat beraktivitas, pokoknya semuanya sehat selalu untuk kita. Dan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Huta Barat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
7: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Masih di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanju Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang tentunya untuk Anda, dimanapun Anda berada. Untuk edisi siang hari ini ya, saya Rika yang akan temani Anda, Tanju Pinang Siang, hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Apa kabar pendengar pada hari ini? Semoga Anda dalam kondisi yang sehat ya. Kalau sedang sakit, tentunya harus istirahat dan jangan lupa untuk minum obat pendengar agar nanti bisa kembali pulih ya kesehatannya. Nah, hari ini ya, kita bisa melihat nih di Kota Tanjung Pinang khususnya jalan raya itu padat macet ya pendengar. Terkhusus bagi Anda yang melewati jalan yang digunakan untuk kegiatan gerak jalan proklamasi Tri Lomba Juang Tanjung Pinang 2026 yang memang dimulai pada hari ini, hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026, kategori 17 km pendengar. Startnya udah dari tadi pagi ya, jam 6 tadi di Terminal Sungai Carang dan nanti akan finish di Tugu Siri tepi laut Tanjung Pinang pendengar. Tapi saat ini nih bagi Anda yang ingin menyaksikan ya kegiatan yang sudah tentunya menjadi tradisi bagi masyarakat Tanjung Pinang, gerak jalan proklamasi, silakan karena masih berlangsung ya sampai dengan saat ini pendengar. Tentunya untuk peserta ya, ini adalah dari pelajar, dari OPD atau instansi pemerintah, TNI Polri dan juga ada dari masyarakat umum. Ya, semoga acara berjalan dengan lancar dan juga pengalihan arus lalu lintas jalanan ini sudah dilakukan oleh pihak kepolisian pendengar ya. Oke, tradisi olahraga yang mengakar tentunya di Kota Tanjung Pinang. Yang tentunya di sini kita punya sejarah sosial dan juga ekonomi pendengar ya. Dilakukan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia di setiap bulan Agustus. Nah, kalau kita berbicara tentang gerak jalan ya, di Indonesia ini memang sudah populer lebih kurang sejak tahun 1960-an dan saat itu pemerintah dan juga berbagai organisasi ini mulai menyelenggarakan lomba baris berbaris. Tujuannya menanamkan nilai disiplin, kekompakan, serta cinta tanah air kepada masyarakat, khususnya pelajar dan juga generasi muda. Gerak jalannya mengalami perkembangan dari masa ke masa dan tidak hanya menampilkan ketahanan fisik, juga kreativitas dan semangat kebersamaan di berbagai daerah ya, terutama Tanjung Pinang Bintan ini gerak jalan diiringi dengan musik atau yel-yel dan juga

kostum olahraga ya kalau sekarang ya. Dulu itu memang ada kostum yang unik pendengar ya, yang mencerminkan kekayaan budaya lokal. Oke, semoga acaranya lancar ya pada hari ini untuk kategori 17 km dan besok itu untuk kategori 8 km pendengar ya. Sementara nanti pada hari Sabtu depan, tanggal 29 Agustus dari jam 20.30 ya malam, itu adalah kategori 45 km. Yang pasti kalau kita dalam penyelenggaraan gerak jalan proklamasi itu banyak ya yang mendapatkan rezeki di sana, termasuk untuk UMKM, karena berdampak positif nih terhadap perekonomian di Kota Tanjung Pinang. Dan jangan lupa juga pendengar kegiatan RRI Fest ya, dalam rangka hari ulang tahun Radio di Republik Indonesia nanti yang ke-81 bulan September nanti. RRI Fest sudah berlangsung ya dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 24 di Jalan Merdeka Kota Tanjung Pinang, yang berkolaborasi tentunya bersama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau pada kegiatan Festival Kopi Merdeka tahun 2026.

0: nggak jelas.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Radio Kecil, sahabat ceria untuk si kecil. Setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Hanya di FM 98,3 MHz, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Jangan lupa dengerin ya.

suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

0: Ibu, ada sekolah yang baru.
1: Apa? Ada kawan adik sekolah yang baru? Enak dong, Dek.
0: Enggak lah, gak asik.
1: Loh, kok bisa gak asik?
0: Iya, Bu. Itu dia kecil fasku. Tidak, tak bisa lari, tak bisa main bola.
1: Oh, dia pakai kaki palsu. Jangan mencela ciptaan Tuhan ya, Nak. Mungkin ada sebabnya kenapa teman adik sampai kayak gitu. Kita harus bersyukur diberi kesempurnaan anggota tubuh yang maha kuasa.
0: Iya, Bu. Tapi...
1: Tidak pakai tapi-tapi ya, sayang. Kalau dia tidak bisa kita ajak main berlari atau main bola, kita bisa ajak untuk belajar bersama atau bermain yang tidak harus berlari.
0: Iya, sudah, Ibu.
1: Iya dong. Ingat ya, Nak, jangan pernah mengecilkan atau mengolok-olokkan teman yang memiliki kekurangan fisik. Jangan, Dek, ya.
0: Wow. Oke, Bu. Adi mau main dah.
1: Oke.
2: Tanamkan budi pekerti anak sejak dini. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jangan sampai menyesal di kemudian hari.
3: Selamat berjumpa kembali pendengar dalam program siaran Jendela Kepri Aku Bisa. Ruang yang hadir ya membahas berbagai hal seputar disabilitas dan juga inklusi. Pendengar, setiap anak ya punya perjalanan tumbuh kembang yang berbeda. Ada anak yang bisa berbicara dengan cepat, ada pula yang memerlukan waktu lebih panjang untuk mengucapkan kata, memahami bahasa, atau berkomunikasi dengan orang lain. Bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK, kemampuan komunikasi terkadang membutuhkan pendampingan yang lebih spesifik. Salah satu layanan yang dapat diberikan adalah terapi wicara. Terapi wicara merupakan layanan profesional yang membantu anak mengembangkan kemampuan komunikasi, baik melalui komunikasi verbal ataupun juga nonverbal. Terapi ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan anak mengucapkan kata-kata, tapi juga bagaimana anak memahami bahasa, merespon orang lain, menyampaikan keinginan dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu mengapa terapi wicara penting bagi anak berkebutuhan khusus?

Dengar Terapi Wicara merupakan layanan profesional yang membantu anak mengembangkan kemampuan komunikasi, baik melalui komunikasi verbal ataupun nonverbal. Terapi ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan anak mengucapkan kata, tapi juga bagaimana anak memahami bahasa, merespon, menyampaikan keinginan, dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi merupakan bagian penting dalam kehidupan anak. Ketika anak mampu menyampaikan apa yang dirasakan atau dibutuhkan, orang tua dan lingkungan akan lebih mudah memahami dirinya. Sebaliknya, ketika anak mengalami kesulitan berkomunikasi, terkadang muncul rasa frustasi karena keinginannya tidak dapat disampaikan dengan baik. Kondisi inilah yang dapat menjadi salah satu alasan kenapa anak membutuhkan pendampingan dari profesional. Terapi wicara dapat menggunakan dan juga membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara, kesulitan pelafalan atau artikulasi, gangguan suara, gagap, maupun kesulitan memahami dan menggunakan bahasa. Dalam proses terapi pendengar, anak tidak hanya diminta untuk mengulang kata. Terapis dapat menggunakan berbagai kegiatan yang menyenangkan dan sesuai dengan usia serta kemampuan dari anak. Misalnya, melalui kegiatan bernyanyi, bermain peran, membaca buku bersama, bermain dengan gambar, maupun aktivitas yang mendorong anak untuk menyampaikan keinginan dan merespon lawan bicara. Latihan juga dapat membantu koordinasi berbagai bagian tubuh yang berperan dalam proses bicara seperti lidah dan juga bibir. Namun, bentuk latihan tentunya harus disesuaikan dengan hasil asesmen dan kebutuhan dari masing-masing anak.

0: Kontrol motor untuk mengatasi speech delay. Keterlambatan bicara harus segera diatasi, jika tidak bisa menghambat perkembangan anak. Lakukan terapi ini 15 menit setiap hari, dapat melatih kekuatan otot mulut dan wajah anak. Gerakan ini juga bermanfaat untuk memperlancar anak berbicara.
1: Aku bisa, kamu juga bisa.

Pendengar, satu hal yang perlu dipahami adalah tidak semua anak memiliki kebutuhan terapi yang sama. Ada anak yang lebih membutuhkan stimulasi untuk memperbanyak kosakata, ada yang perlu berlatih menyusun kalimat, dan ada juga yang sebenarnya sudah memiliki kosakata tapi mengalami kesulitan menggunakan bahasa untuk berinteraksi dengan orang lain. Karena itu, terapi wicara sebaiknya dilakukan berdasarkan penilaian dari profesional. Orang tua dapat berkonsultasi dengan dokter anak, dengan psikolog, terapis wicara, atau tenaga profesional terkait untuk mengetahui kebutuhan dari anak. Dalam program terapi, perkembangan anak juga tidak selalu langsung terlihat dalam waktu yang singkat. Dibutuhkan proses, latihan yang konsisten, serta dukungan dari lingkungan terdekat. Peran dari orang tua sangatlah penting. Apa yang dipelajari anak selama terapi dapat dilanjutkan dalam kegiatan di rumah. Orang tua dapat mengajak anak bicara, membaca buku, memberikan kesempatan kepada anak dalam memilih, merespon setiap upaya komunikasi yang dilakukan oleh anak. Yang tidak kalah penting, jangan memaksa anak untuk berbicara hanya karena ingin melihat hasil dengan cepat. Berikan waktu dan kesempatan kepada anak untuk mencoba. Ketika anak berusaha mengucapkan sebuah kata, menunjukkan benda menggunakan gestur, atau menggunakan bentuk komunikasi lainnya, responlah dengan positif. Sebab komunikasi tidak selalu harus berupa kata. Bagi sebagian anak, komunikasi nonverbal seperti menunjuk, menggunakan ekspresi wajah, gerakan tubuh, gambar, atau alat bantu komunikasi juga dapat menjadi bagian penting dalam menyampaikan pesan. Inilah semangat dari inklusi yang perlu kita bangun. Kita tidak hanya menilai anak dari seberapa jelas ia bicara, tapi juga menghargai setiap usaha dari anak untuk berkomunikasi, berpartisipasi dengan lingkungan sekitar. Terapi wicara juga bukan berarti anak sedang dipaksa untuk menjadi seperti anak lainnya. Tapi tujuannya adalah membantu anak memiliki kemampuan komunikasi yang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga ia dapat menyampaikan keinginan, memahami orang lain, belajar bermain, dan berinteraksi dengan lebih nyaman.

Pendengar, melalui Aku Bisa, kita ingin mengingatkan bahwa ruang bagi anak berkebutuhan khusus harus terus diperluas ya. Ruang belajar, ruang komunikasi, ruang bermain, ruang untuk berkembang, dan yang paling penting, ruang untuk diterima. Mari kita bangun lingkungan yang tidak mudah memberikan label kepada anak, tetapi mau memahami kebutuhannya. Kita dengarkan setiap bentuk komunikasi mereka sekecil apapun usaha yang dilakukan. Karena ketika seseorang anak ya mengatakan satu kata untuk pertama kalinya, mengungkapkan keinginan atau berani berinteraksi dengan orang lain, mungkin bagi sebagian orang terlihat sederhana. Namun bagi anak dan keluarganya, itu bisa menjadi sebuah pencapaian yang sangat berarti. Program Aku Bisa mengajarkan kita untuk melihat kemampuan bukan hanya keterbatasan. Pendengar, terapi bicara adalah salah satu jalan untuk membantu anak menemukan kemampuan tersebut dengan pendampingan yang profesional, latihan yang konsisten, serta dukungan keluarga dan lingkungan yang inklusif. Anak dapat terus berkembang sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. Demikian program siaran Jendela Kepri Aku Bisa pada hari ini. Berikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh belajar, berkomunikasi, dan menunjukkan bahwa mereka juga bisa. Aku bisa, kamu bisa, dan kita semua bisa menciptakan ruang yang lebih inklusif bagi anak berkebutuhan khusus.

Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan atas Coventry City. Sementara pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda. Timnas Putri Indonesia U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para penggemar olahraga. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Informasi pertama, kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian barat dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla, Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsson. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Fales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Remiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: Kita ke kabar tenis, Sajra Bellek melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 setelah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6 dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Linder Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bellek ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Do the best what you can do and that's it.
0: Dan pada babak semifinal, Bellek akan

0: Dan dari tenis, kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell? Trying to readdress the balance, Russell goes ahead.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
3: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima, sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai $97 juta Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai $42.3 juta Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2026.

0: 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of Seven, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Virial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

Sementara itu, tim nasional e-sport Indonesia lolos ke FIFA E-World Cup 2026 kategori konsol e-football. Setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-Sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori konsol e-football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara, Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersingkir di perempat final oleh Thailand.

0: Sementara itu pendengar, setelah sukses pada musim pertama, Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan secara nasional, di musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026, kemudian di Jakarta akan berlangsung tuan rumah ketiga pada Februari mendatang. Animo yang besar terhadap Indonesian Ping Pong League diapresiasi oleh Yon Mardiono, Sekjen IPL yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama, konsepnya adalah kita basisnya data. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara ini, enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini sudah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing, tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena
0: kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: Dan kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru. Pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan para Takorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Indra Firgiantara.
1: Golf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro AM tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green. Dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan. Sementara itu, pasangan para Takorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyasri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyasri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro AM 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
3: Ini suatu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya ada di Indonesia. Combifar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesian Pro Am. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi ya untuk mengikuti acara turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
1: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro Am presented Combifar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun, kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risa Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 11.44 menit waktu Indonesia Barat dan masuknya waktu sholat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada pukul 12.09 menit waktu Indonesia Barat. Pukul 12.09 menit waktu Indonesia Barat, jangan lupa nanti pendengar untuk mengikuti program siaran teras ya, teman rahasia yang Pro 1 RRI pada pukul 12.20 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini kita akan berbincang bersama dengan duta dari Gendre, generasi berencana Kota Tanjung Pinang yang juga merupakan siswa dari SMA Negeri 7 Kota Tanjung Pinang. Ikuti program kami dari aplikasi RRI Digital, dari Facebook, dari YouTube RRI Official, serta terestrial kami pendengar 98,3 MHz, 103,5 MHz, dan 97,5 MHz.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Dengar lagu dari Gio tadi, ada yang kecewa ya. Semoga nggak ada yang kecewa lagi nih di sini yang sudah mendengarkan lagu-lagu kita di kesempatan siang hari ini. Karena kita semua semakin hari semakin dituntut untuk dewasa pendengar ya, menerima segala sesuatu dengan pikiran yang sehat, dengan pandangan yang positif tentunya, serta juga ikhlas ya. Kita perbaiki segala kekurangan yang kita miliki dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya tetap bahagia ya. Pendengar, kita akan jelang pukul 12.09 menit waktu Indonesia Barat untuk berkumandangnya seruan azan pertanda masuknya waktu salat zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

Berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis Riwayat Bukhari.

mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: mungkin mereka adalah orang yang dekat dengan kita, sering berinteraksi bersama, kemudian hadirnya membuat kita merasa nyaman, menimbulkan decak kagum, hingga kita pun membayangkan bisa seperti dirinya. Tentang mereka yang menginspirasi, Teras, teman rahasia Pro 1 RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita kembali dalam program siaran Teras Teman Rahasia Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, untuk kesempatan hari ini, edisi hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026 bersama saya Rika Pertiwi, dan pada hari ini kita akan berbincang terkait dengan masa depan tentang pendidikan, karir, dan tentu saja bagaimana generasi muda ya mempersiapkan diri untuk membangun kehidupan dan keluarga di masa mendatang. Ya, sebelum kita berbicara lebih jauh pendengar tentang hal tersebut, kita sudah menghadirkan narasumber kita pada kesempatan siang hari ini dari Duta Gendre Kota Tanjung Pinang. Untuk narasumber kita adalah anak muda inspiratif ya dari SMA Negeri 7 Tanjung Pinang dalam tema kita Gendre Bicara Masa Depan, Pendidikan, Karir, dan juga Keluarga. Pendengar, ya, narasumber kita yang pertama yang sudah hadir di sini adalah Velia Safira Siregar. Selamat siang.
2: Siang.
1: Ya, siswa SMA 7 Tanjung Pinang sekaligus merupakan terbaik 3 ya, dari Duta Gendre Kota Tanjung Pinang. Apa kabar nih pada hari ini, Velia?
2: Alhamdulillah luar biasa di siang hari ini juga. Tadi tuh sebelumnya kesini datang setengah 12-an sih. Terus nunggu sama orang tua di depan.
1: Oke, baik, terima kasih Velia. Dan juga Velia di sini bersama dengan Taffy Tobias Pardede, siswa SMA 7 Tanjung Pinang dan juga merupakan top 6 ya Duta Gendre Kota Tanjung Pinang. Taffy, apa kabar?
3: Baik.
1: Alhamdulillah sehat Taffy ya. Selanjutnya juga ada Irawan ya pendengar, narasumber kita yang ketiga yang sudah hadir di studio Pro 1. Irawan ini adalah Duta Gendre Kota Tanjung Pinang, finalis ya Irawan ya, dan juga merupakan siswa dari SMA 7 Tanjung Pinang. Sehat Irawan?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Oke, baik, ini saat ini kalian berada di kelas berapa nih? Irawan dulu.
4: Kalau Irawan sendiri ada di kelas 12.
1: Kelas 12?
4: Iya.
1: Oke, udah mau selesai dong?
4: Udah
1: mau selesai ya. Selanjutnya Velia?
2: Kelas 12 juga.
1: Kelas 12 juga.
3: Sama demikian dengan Irawan dan Velia, saya menduduki bangku kelas 12.
1: Oh, kelas 12 juga ya. Oke, sudah punya pandangan nih gimana masa depannya nanti ya, pemilihan tempat kampusnya ya. Baik, tentunya untuk Anda pendengar bisa berinteraksi bersama dengan kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang di 27100 dan juga di 0811778930.
0: Tentang mereka yang menginspirasi, Teras, teman rahasia Pro 1 RRI.
1: Oke, pertama nih Barika ke Velia terlebih dahulu ya. Velia, kita mulai dari perjalanan menjadi seorang duta Gendre generasi berencana. Bagaimana sih awalnya Velia bisa tertarik nih mengikuti pemilihan Duta Gendre Kota Tanjung Pinang?
2: Oke, kalau bahas dari perjalanan itu kan di tahun 2024 ya Kak. Tahun 2024 itu adalah awal masuk ke SMA 7.
1: Yeah.
2: Awal masuk itu di kelas 10. Nah, itu tuh pertama kali jumpa dengan pembina Bu Cici, merupakan guru BK juga di SMA Negeri 7 Tanjung Pinang. Jadi sering tuh main ke BK, ngobrol-ngobrol dengan Bu Cici. Terus tiba-tiba Bu Cici tuh kayak bicara tentang genre, generasi remaja. Itu awalnya Feli juga belum terlalu tahu apa sih sebenarnya genre itu. Jadi pelan-pelan diceritain sama Bu Cici apa itu genre. Terus masuklah ke Pick Air, ke ekskul Pick Air di SMA 7. Nah, pada bulan Oktober itu tuh ternyata ada pembukaan Duta Gendre, pemilihan Duta Gendre Kota Tanjung Pinang. Diusulkanlah Velia untuk mengikuti seleksi ke Duta Gendre Kota Tanjung Pinang tersebut. Dan alhamdulillah ternyata dari situ Velia bisa lolos dan menjadi juara 3 Duta Genre Kota Tanjung Pinang tahun 2024.
1: Oke, baik. Kamu senang dong ya?
2: Senang
1: karena
2: banget,
1: itu merupakan pasti pengalaman pertama tadi katanya, ngikut
2: iya,
1: ya?
2: Iya, karena itu kan baru kelas 10 ya di SMA 7 kemarin.
1: Oke, baik. Nah, banyak dong ya yang dipelajari nih selama mengikuti proses dari genre ini sendiri.
2: Betul, terutama itu tentang public speaking itu pasti udah sangat pasti kalau soal Duta Genre gitu sih Kak.
1: Oke, baik. Apa saja sih yang dipelajari nih ketika kita mengikuti proses pemilihan genre itu?
2: Yang pertama itu pasti tentang kepemimpinan. Karena kita di Duta Genre ini kan generasi berencana. Jadi kita tuh harus mempersiapkan diri sedari dini mungkin untuk persiapan masa depan ke depannya. Jadi di situ kita dilatih untuk memimpin, untuk melatih diri kita sendiri untuk bisa mandiri. Karena di genre ini kita itu benar-benar diminta untuk siap ke depannya dalam merencanakan segala macam tentang pernikahan mungkin, tentang pekerjaan maupun tentang kuliah nantinya gitu.
1: Oke, baik. Jadi belajar tentang kepemimpinan dan juga tentang public speaking begitu ya. Oke, biasanya proses seleksinya berapa hari itu?
2: Seleksinya 4 hari waktu itu.
1: Oh, 4 hari di Tanjung Pinang ya.
2: Iya.
1: Oke, jadi yang ikut itu siswa SMA semua?
2: Ada SMA, ada kuliah juga ada. Ya kan dari masyarakat umum
4: ya,
2: juga
4: dari
2: ada.
4: SMP juga ada. Ya,
2: dari SMP juga ada.
1: Oke, baik. Jadi itu semua satu kategori gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Nah, selanjutnya ini masih di Velia ya. Velia ini berhasil menjadi terbaik ketiga ya.
2: Iya,
1: Duta Genre Tanjung Pinang itu tahun 2024 tadi. Nah, apa sih pengalaman yang paling berkesan nih selama mengikuti seluruh prosesnya tersebut?
2: Pengalaman paling berkesan itu yang pertama saya saat diwawancara. Saat diwawancara Duta Genre itu, waktu itu diwawancara oleh ketiga juri. Ketiga juri dari Duta Genre Kota Tanjung Pinang, yaitu ada Kak Pipit, Kak Yuzi, dan Bang Darmawan Syah. Itu waktu diwawancara tegang banget. Itu namanya kursi panas di saat itu. Karena kita duduk dan berhadapan dengan ketiga juri, ditanya tentang pengalaman, tentang pengetahuan tentang generasi remaja, itu kayak aduh bisa nggak ya, aduh gimana ya ngejawabnya. Ternyata ternyata mereka tuh baik banget. Ketiganya tuh kayak enjoy, tenangin diri Velia, kayak udah santai aja, biasa aja, ngobrol kayak biasa aja. Ternyata bisa seluas itu sih pengalaman yang terbaik diwawancarai oleh ketiga juri tersebut.
1: Oke, baik. Jadi gak usah takut, ini awalnya aja takut, tapi begitu, oh ternyata cair nih suasananya, begitu ya Velia ya. Oke, baik. Nah Velia selamat ya, sekali lagi nih, kamu menjadi terbaik ketiga tadi ya di pemilihan Duta Genre Tanjung Pinang tahun 2024. Selanjutnya Kak Rika ke Tavi nih. Kalau Tavi sendiri berbicara tentang perjalanan Tavi ini menjadi top 6 ya Duta Genre Tanjung Pinang, apa sih yang membuat Tavi ini berani nih mengambil kesempatan untuk ikut?
3: Jadi awalnya saya mengikuti Duta Genre ini benar-benar kayak mendadak, gak ada persiapan untuk, kayak saya benar-benar gak ada mempersiapkan saya pengen ikut Duta Genre.
1: Oh, ditodong gitu maksudnya sama guru gitu. Kamu ikut
3: sebenarnya
1: gitu
3: saya
1: ya?
3: Ikut Pick Air.
1: Oh, Pick Air. Yeah.
3: Dan waktu itu ada pemilihan ketua dan wakil ketua. Nah, di situ kami membuat visi misi serta dikasih pertanyaan-pertanyaan panas yang kritis banget oleh Bu Cici atau pembina kami. Nah, yang dimana saat Bu Cici melemparkan semua pertanyaan-pertanyaan itu kepada saya bisa menjawab dengan cepat dan tepat. Nah, mulai dari situ Bu Cici mulai melihat potensi saya dan mulai menawarkan tentang Duta Genre. Setelah saya mencari tahu apa saja tentang Duta Genre itu, apa saja benefitnya, apa yang akan dilakukan nanti, saya mulai tertarik. Dan akhirnya pada bulan Oktober saat Pildugen dibuka, saya mencoba memberanikan mendaftarkan diri dan syukurnya saya mendapatkan top 6 atau terbaik 6 di Sekota Tanjung Pinang.
1: Oke, kamu juga ikut seleksi waktu itu di kelas 9?
3: Di kelas 2, di kelas 11.
1: Oh salah, kelas 10 ya kalau 9.
3: Kalau kelas 11 kelas 10, ya? Kalau saya kelas 11 SMA.
1: Oke, 10, ini kelas 11 SMA waktu itu ya. Nah, selama proses seleksi nih, hal yang paling banyak mengubah cara pandang Tavi sebagai seorang remaja itu apa?
3: Dimulai dari materi yang disampaikan oleh kakak-kakak Duta Genre tahun sebelumnya, saya mulai mengubah cara pandang saya, yaitu kalau dari genre itu sebenarnya kita bisa mempersiapkan masa depan. Sebelumnya saya perjelas kalau genre itu adalah generasi berencana. Mm-mm. Nah, dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh semua kakak-kakak duta genre tahun sebelumnya, mm-mm, saya mulai menyadari atau mengetahui bahwa masa depan kita sangat ditentukan oleh apa yang kita lakukan sekarang. Nah, mm-hmm, jadi mulai saat itu saya mulai tersadar untuk menyusun semuanya secara sistematis untuk masa depan saya yang terbaik.
1: Oke, baik ya. Jadi banyak hal yang merubah cara pandang Tavi ya, begitu sudah masuk ke proses pemilihan Duta Genre Kota Tanjung Pinang. Selanjutnya mereka ke Irawan nih. Iya. Nah, Irawan ini merupakan finalis Duta Genre Tanjung Pinang tahun 2025 ya kamu, iya, ya. Nah, selanjutnya apa yang mendorong kamu nih untuk ikut dan apa pelajaran terbesar yang didapat dari pengalaman tersebut?
4: Cerita soal pengalaman bisa terdorong ikut ya kak. Awalnya itu saya bergabung di Eskul Peak Air. Saya juga anak pindahan nih kak. Saya bukan asli di Pinang, saya dari Kabupaten Bintan. Pindah sekolah ke SMA 7. Dan awalnya tuh saya gak tertarik dengan Peak Air. Saya lebih tertarik ke eskul lain. Tetapi ada seorang guru yang bernama Bu Cici. Bu Cici ini menurut saya memang merubah, merubah diri saya.
1: Bu Cici
4: saya
1: banyak berjasa ya. Ini iya. Bu Cici ini ngajar apa? Mata pelajaran apa?
4: Kalau sekarang PKN, tetapi dia memang guru pembimbing di BK dan memegang Eskul Peak Air. Dia tuh selalu mendorong gitu muridnya untuk ikut terus kegiatan. Nah, jadi awal masuk PR itu saya pertama dikasih tahu nih Irawan mau ikut genre atau enggak. Jadi awalnya nggak paham nih kak genre itu apa, programnya bagaimana, dijelasin. Dan boleh bu, coba aja dulu. Nah, ketika saya mencoba, nah itulah terdorong untuk mencoba dan mengikuti lomba sebagai finalis aja sih kak, tetapi juga sebagai duta genre SMA 7 Tanjung Pinang.
1: Oke, baik. Mungkin ada kriteria khusus gitu yang dilihat oleh Ibu Cici dari kalian bertiga sehingga kalian dipercaya nih diutus oleh SMA Negeri 7 untuk mengikuti pemilihan duta genre ya. Nah, kamu sendiri Irawan, ada nggak sih perubahan dalam cara pandang Irawan ini melihat masa depan, pendidikan, karir maupun juga kehidupan berkeluarga nantinya?
4: Kalau soal pandangan kedepannya, kak, awalnya memang tidak memiliki banyak pandangan. Tetapi ketika saya bergabung ke dalam genre, hal itu sudah tersusun, sudah saya pelajari karena materi-materi yang diberikan genre itu sangat lengkap dari public speaking, dari cita-cita kita dan bagaimana kita menyusun diri agar kita siap untuk menghadapi nanti kita saat berkeluarga. Begitu kak.
1: Oke, baik. Jadi Velia, begitu kita sudah dinyatakan menjadi pemenang begitu ya dari genre ini, tapi kalian masih ada kegiatan-kegiatan begitu yang akan yang diikuti oleh duta-duta genre ini?
2: Ada, tentunya ada kak. Karena kita di duta genre ini ada program yang harus dijalankan. Jadi seleksi duta genre ini salah satunya kita tuh harus memiliki program kerja kak. Program kerjanya itu adalah masing-masing dari individu kami menyiapkan program kerja. Apa program kerja yang akan kamu siapkan dan akan kamu implementasikan ke depannya? Nah, kalau misalnya sudah menjadi duta genre atau sudah menjadi anggota dari genre tersebut, itu tuh kita harus menjalankan program kerja yang sudah kita siapkan tadi untuk ke masyarakat luas gitu. Entah itu dari program kerja untuk digital, program kerja secara offline dan lain-lainnya. Jadi itu tuh tetap ada, pasti tetap ada kegiatan yang kami jalankan, entah itu dari program kerja ataupun untuk menyapa masyarakat luas seperti itu.
1: Oke, baik. Jadi kalian juga sudah turun-turun juga begini ke sekolah-sekolah gitu ya.
2: Sudah.
1: Oke, baik ya. Nah, mungkin salah satu bisa disebutkan nih, apa kegiatan yang sudah dilakukan dan berkolaborasi dengan pihak mana nih selama bergabung di genre? Boleh siapa dulu? Velia dong dulu, karena Velia tadi lagi bicara ya, silakan Velia.
2: Kalau kami itu pernah turun untuk program kerja beras telur sedekah atau yang disebut dengan BTS, BTS gitu, beras telur sedekah. Jadi itu programnya tuh merupakan kayak kita mengumpulkan beras, telur, dan sembako atau uang gitu untuk disalurkan misalnya ke panti asuhan, ke ibu hamil, ataupun ke masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Jadi program ini tuh kita tujukan memang untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi kita data dulu nih, siapa sih sebenarnya yang bisa kita salurkan program tersebut, sedekah tersebut. Nah, jadi mungkin itu sih program yang sudah kami
1: itu jalankan. Kapan itu kemarin? Kapan? Terus juga berkolaborasi dengan pihak mana, kemana disalurkan gitu?
2: Itu kalau misalnya berkolaborasi kolaborasinya antara sekolah dengan pihak genre, Kak.
1: Oh, dengan pihak misalnya genre. SMA karena genre ini di bawah BKKBN ya.
2: Oh iya. Seperti itu.
1: Oke, kemarin disalurkan kemana?
2: Kemarin itu pernah disalurkan ke panti asuhan ya, Kak. Panti asuhan. Oke,
1: sama ya kegiatan kalian kemarin
2: iya,
1: ya.
2: Iya, sama.
1: Oke, baik ya. Di bulan berapa? Di bulan berapa itu?
2: Di bulan berapa ya kemarin?
3: November.
1: Oh, 2025.
2: 2025 ya?
3: Awal Januari gak sih?
1: Oh, di awal Januari kemarin ya. Oke, alhamdulillah semoga nanti ada lagi kegiatan-kegiatan selanjutnya. Karena jabatan kalian ini selama 1 tahun berarti ya?
2: Iya, 1 tahun.
1: Oke, biasanya bulan berapa ya pemilihan genre itu?
2: Biasanya di bulan Oktober, tapi itu terkadang Oktober. Gak tentu Kak. Tergantung dengan waktu yang ini sih. Karena kan padat ya panitia-panitianya.
1: Oke, nanti... pasti akan menjadi alumni berarti ya kalau sudah ada seleksi lagi nih untuk adik-adik yang baru nanti. Nah, ini kita berbicara tentang pendidikan ya selanjutnya ya. Dari pengalaman menjadi duta genre, menurut kalian pendidikan seperti apa sih yang penting nih untuk mempersiapkan remaja menghadapi masa depan?
2: Boleh.
1: Gimana? Tafi ya, silakan Tafi. Pendidikannya bagaimana Tafi?
3: Menurut saya pendidikan yang penting bagi remaja untuk mempersiapkan masa depannya adalah bagaimana sih remaja tersebut bisa mampu memilih apa yang harus dia lakukan dan menghindari apa yang tidak boleh dilakukan atau yang akan merusak kehidupan dia ke depannya. Seperti pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil saat kita berorganisasi nih contohnya, saya ambil contoh paling simpel aja nih. Kita dalam berorganisasi sebagai duta genre ataupun forum genre. Nah, di situ kita bisa banyak belajar tentang soal life skill, soft skill yang dimana akan sangat-sangat terpakai untuk masa depan kita. Seperti ada public speaking, penyampaian materi atau materi-materi yang sudah kita pelajari selama kita ikut forum genre atau duta genre akan sangat-sangat terpakai untuk kehidupan kita di masa depan.
1: Oke, jadi selain pendidikan di kelas, tapi coba juga untuk bergabung-gabung di organisasi begitu ya. Oke, baik. Nah, kalau menurut Tapi, apakah prestasi akademik ini juga menjadi ukuran utama nih keberhasilan dari seorang pelajar?
3: Nah, menurut saya prestasi akademik bukan menjadi satu-satunya indikator keberhasilan, tapi menjadi salah satunya. Yang dimana kalau sekarang itu kan rata-rata PTN memerlukan prestasi akademik kita tuh untuk masuk seperti SNBP dan sebagainya. Nah, bagi remaja-remaja yang ingin masuk ke PTN dan meneruskan sekolahnya, saya rasa prestasi akademik juga cukup penting sebagai penyokong atau mendukung nilai-nilai yang telah dia dapatkan dari organisasi atau yang lainnya. Jadi organisasi saja tidak cukup, kita juga harus mengembangkan kemampuan akademik kita.
1: Oke, baik, ada tambahan dari yang lainnya?
2: Mungkin dari saya, pendidikan itu sebenarnya bukan hanya kita dapatkan di sekolah saja. Dan pendidikan itu bukan hanya tentang PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan segala macam. Menurut saya pendidikan itu untuk remaja bisa dengan mengetahui tentang kesehatan reproduksi, pendewasaan usia perkawinan, stunting, dan lain-lain. Ini pendidikan ini khususnya disiapkan untuk masa depan nanti. Misalnya kita untuk menikah, untuk mempersiapkan diri kita lebih matang lagi. Jadi pendidikan tersebut sangat-sangat dibutuhkan untuk kesiapan diri kita sendiri seperti itu.
1: Oke, baik, itu bisa kalian dapatkan dari genre juga ya terkait dengan hal tersebut. Nah, kalau untuk Irawan nih, kemampuan apa sih yang menurut Irawan nih wajib dimiliki anak muda agar lebih siap menghadapi dunia kerja dan juga kehidupan?
4: Untuk kemampuan yang wajib dimiliki anak remaja sekarang untuk maju ke depan ya Kak, yang pertama itu yang menurut Irawan itu adalah public speaking. Public speaking itu bisa kita gunakan di mana aja dan bisa digunakan kapan aja. Kerja itu kita butuh public speaking, bersosialisasi kita butuh public speaking. Nah, ketika kita tidak berani untuk mengungkapkan dan tidak berani untuk berbicara, hal kita itu tidak akan bisa berkembang dengan maju. Jadi kita ada terus di belakang, tetapi ketika kita menguasai public speaking, kita itu akan dicari orang, akan digunakan oleh orang, begitu Kak.
1: Oke, bagaimana cara untuk kita ini remaja agar bisa belajar public speaking gitu?
4: Untuk belajar public speaking itu kalau tidak mau di organisasi di handphone juga banyak sih Kak konten-konten tentang pelajaran public speaking. Nah, tetapi kan remaja sekarang itu kurang ya Kak kalau untuk berkegiatan organisasi. Gen Z sekarang itu memang kaum-kaum lebih mentingin rebahan. Setengah ya. Jadi kalau menurut Irawan, salah satu caranya untuk mereka bisa belajar public speaking itu adalah belajar melewati online. Karena memang di online itu kan di gadget ini lengkap sekali ya Kak, mau dari public speaking, dari segi apapun, dari perencanaan keluarga itu sangat-sangat lengkap. Nah, jadi menurut Irawan ya, belajar di gadget itu adalah salah satu caranya.
1: Baik, jadi kalau tidak berorganisasi, belajar secara online saja ya, tadi kata Irawan ya. Baik, nah kalau untuk Velia nih, apa sih, sudah tergambar gak sih kamu cita-cita atau rencana pendidikan Velia?
2: Alhamdulillah sampai di saat ini, karena kan Velia sudah kelas 12, jadi sudah harus tahu dong apa yang harus Velia lakukan. Alhamdulillah sudah. Mau diceritakan
1: sudah tergambar begitu
2: sudah
1: ya.
2: Tergambar. Okay.
1: Nah, apakah itu juga berkat dari Gendre sendiri yang memperjelas kamu ke depannya tuh mau sekolah di mana, mau jadi apa gitu?
2: Iya, sudah. Velia, sedikit cerita ya, Kak. Velia mungkin tamat ini akan mengambil jurusan ilmu komunikasi itu di Universitas Umrah, di Umrah di sini. Jadi Velia mengambil ilmu komunikasi ini sendiri karena Velia tahu kalau misalnya komunikasi ini memang sangat diperlukan, seperti yang Irawan sebutkan tadi. Komunikasi ini kemana aja masuk, entah itu kedokteran mungkin, entah itu di teknik, segala macam itu merupakan skill yang memang harus kita butuhkan di zaman sekarang dan sampai kapanpun gitu.
1: Baik. Nah, kamu kan sudah tergambar tadi pengen masuk kuliah di ilmu komunikasi. Ada nggak sih persiapan yang saat ini sudah mulai kamu siapkan gitu?
2: Tentunya sudah ada. Apalagi nanti kan sebentar lagi ada TKA. TKA ini merupakan nilai yang sangat-sangat dibutuhkan untuk SNBP nanti.
1: Ada sekarang, standarnya berarti ya?
2: Iya, betul. Jadi Velia sekarang sudah mulai mempersiapkan dan belajar tentang TKA, bagaimana caranya biar Velia bisa mendapat nilai yang istimewa nantinya untuk bisa menyokong lulus di SNBP dan PTN Velia.
1: Baik. Ini salah satunya hadir di RRI, ini juga merupakan salah satu bidang yang akan dipelajari oleh anak komunikasi ya. Velia, semoga sukses ya Velia ya. Ini banyak remaja yang masih bingung soalnya nih menentukan cita-cita ya. Nah, menurut Taffy nih, bagaimana cara kita mengenali minat dan potensi dari diri kita nih, Taffy?
3: Nah, untuk mengenali minat dan potensi dari diri kita, kita menurut saya kita tidak boleh takut untuk mencoba. Nah, sekali kita sudah mencoba dan hasilnya tidak sesuai ekspektasi kita, ya silakan lanjutkan, karena segala sesuatu tidak dimulai dengan sempurna. Kita perlu menjalani hal itu secara perlahan, sedikit demi sedikit untuk mencapai kesempurnaan. Jadi tidak ada suatu proses yang langsung sempurna, Kak. Begitu, Kak.
1: Kalau menurut kamu nih, seberapa besar sih pengaruh dari orang tua kita, guru kita, teman kita, media sosial dalam menentukan pilihan karir anak muda?
3: Nah, menurut saya kalau dari orang tua, yang dimana keluarga sebagai lingkup terkecil dalam masyarakat, sangat-sangat berpengaruh, karena dengan bimbingan mereka, kita bisa menentukan kemana sih kita mau, kita bisa bertanya saran kepada mereka. Terkhususnya di sekolah, kita punya guru BK untuk kita berkonsultasi, yang dimana kita bisa menentukan karir masa depan kita, apa yang cocok dengan kita. Apalagi kita sudah mengisi, dapat kuesioner-kuesioner dari guru BK yang dapat mengarahkan minat bakat kita, dan nanti akan diarahkan ke jurusan apa atau masa depan kita seperti apa. Begitu, Kak.
1: Oh, dari guru BK juga ya?
3: Sudah.
1: Bisa mengarahkan jurusan kita ke depannya ya?
2: Iya, betul.
1: Kalian juga punya wali siswa nggak sih di sana, di sekolah? Oh, ada juga
2: ada,
1: ya?
2: Ada.
1: Zaman kami dulu tuh nggak ada. Nah, kalau menurut Irawan nih ya, kalau boleh memilih sekarang nih, kira-kira karir seperti apa yang ingin dijalani di masa depan dan alasannya apa?
4: Kalau Irawan sendiri itu, Irawan sudah tertarik di salah satu jurusan. Yang pertama itulah Irawan memilih sarjana hukum. Karena menurut Irawan kedepannya sarjana hukum ini akan digunakan oleh semua manusia ya, Kak. Karena kita kan hidup tergantung kepada hukum. Jadi hukum ini sangat penting bagaimana kita menjalaninya, dan akan digunakan terus untuk kedepannya. Jadi itu adalah salah satu cita-cita yang memang nomor satu dari diri Irawan sendiri.
1: Baik, kamu sekarang kelas berapa?
4: Kelas 12.
1: Kelas 12 udah mau selesai juga ya. Nah, apakah kamu nanti akan memilih pendidikan sesuai dengan cita-cita kamu sendiri tadi?
4: Oh, sudah. Itu kan udah disusun dari guru BK karena kami kan dikirimin.
1: Kira-kira mau kuliah di mana nanti?
4: Kalau sarjana hukum itu di Umrah.
1: Di Umrah ada ya jurusan ada. Hukum ya? Ada. Oh, oke. Okay. Baik, luar biasa sekarang Tanjung Pinang ya. Nggak usah kuliah di luar aja kita lagi ya.
2: Bahkan kedokteran juga ada di Umrah.
1: Ya, kedokteran juga sudah ada di Umrah. Oke, jadi kalian setuju ya memilih jurusan pendidikan disesuaikan dengan pekerjaan yang ingin dijalankan ke depannya? Setuju?
4: Setuju.
2: Setuju.
1: Oke, baik. Nah, ini gambaran untuk adik-adik di luar sana ya. Pengen jadi apa ya, sesuaikan dulu pendidikan di bangku perkuliahannya begitu. Nah, selanjutnya kita ke segmentasi keluarga dan juga gender ya. Kita masuk ke pembahasan keluarga. Menurut kalian ini apa sih hubungan antara pendidikan, karir, dan kesiapan dalam membangun suatu keluarga? Siapa yang akan menjawab nih? Hubungan antara pendidikan, karir, dan kesiapan dalam membangun keluarga.
2: Hubungan antara pendidikan, karir, dalam...
1: dan kesiapan membangun keluarga.
3: Baik, hubungan antara karir, pendidikan, karir, dan kesiapan dalam berkeluarga. Nah, menurut saya itu memiliki hubungan yang tidak terpisah atau benar berkelanjutan. Nah, dari pendidikan itu, dari pendidikan yang sukses atau yang berhasil, kita bisa memiliki karir yang layak atau karir yang seperti kita inginkan. Nah, dari karir yang kita inginkan tersebut, kita bisa mapan, bisa sukses, lalu kita bisa menjalani kehidupan berkeluarga dengan lancar tanpa adanya seperti kasus-kasus anak-anak yang stunting gara-gara tidak cukup oleh keluarganya, tidak cukup nutrisi oleh keluarganya, seperti itu.
2: Kekerasan
3: rumah tangga, semua itu saling berkaitan sih, Kak.
1: Oke, baik. Jadi mapan secara ekonomi dulu begitu ya, menurut Tavi ya. Oke, jadi berkarir dulu, kalau sudah mapan
3: baru
1: boleh kita berkeluarga agar tidak terjadi anaknya stunting dan juga kekerasan dalam rumah tangga begitu. Oke.
3: Yang juga merupakan salah satu slogan dari genre Kepri, tak nak kawin muda sebelum berjaya.
1: Oh, tak nak kawin muda sebelum berjaya. Yang udah kawin mungkin paham lah ya. Oke. Nah, keluarga yang ideal nih bagi generasi muda itu seperti apa sih sebenarnya?
2: Kalau keluarga yang ideal bagi generasi muda zaman sekarang ini adalah keluarga yang sudah mempersiapkan semuanya secara matang. Karena sebagian ada yang sudah berkeluarga tetapi masih bingung nih. Aduh, gimana ya nanti ngehidupin anakku? Aduh, gimana ya nanti istriku kalau misalnya minta ini, minta itu? Nah, masih ada tuh di zaman sekarang yang berkeluarga tetapi memikirkan masa depannya itu belakangan. Jadi tuh nikah dulu baru berpikir
1: cinta gitu ya. Sayang ya.
2: Jadi seperti itu. Jadi menurut Velia, keluarga yang ideal itu adalah keluarga yang semuanya itu sudah siap. Jadi dia tuh mau memiliki anak berapa sudah tahu, dia mau membiayai seperti apa sudah tahu, mau mengeluarkan uang seberapa banyak untuk keluarganya sudah tahu. Jadi semuanya itu sudah terencana seperti itu.
1: Oke, baik. Jadi genre ini juga mengajarkan kalian akan perencanaan kehidupan nanti ke depannya begitu ya. Oke, kalaulah bisa berbicara kepada diri sendiri nih 10 tahun yang akan datang, apa yang ingin kalian katakan begitu? Siapa Irawan ya?
4: Boleh diulang enggak?
1: Ya, kalau seandainya bisa bicara nih kepada diri kamu sendiri nih 10 tahun mendatang, apa sih yang ingin kamu katakan?
4: Kalau berbicara tentang diri kita sendiri ya.
1: Iya, karena kamu kan sudah punya planning nih pendidikannya seperti apa, bagaimana kamu akan menjalani kehidupan berkeluarga di masa mendatang gitu. Apa yang ingin kamu lakukan begitu? Kamu katakan.
4: Yang mau saya katakan adalah untuk kedepannya, 10 tahun kedepannya itu saya ingin berhidup. Saya ingin hidup berkeluarga dengan sangat sempurna. Karena kan tentang berkeluarga itu bukan hanya sekedar kita melakukan sebuah pernikahan. Jadi laki-laki itu ada yang bersiap untuk kita sebagai laki-laki itu bersiap ya Kak, untuk kedepannya itu maupun 20 tahun maupun 10 tahun itu kita harus siap menghidupi istri, menghidupi anak. Dan untuk perempuan itu juga bukan hanya siap untuk melakukan pernikahan, tetapi mereka juga harus siap mempersiapkan dirinya maupun itu mengurus suami, mengurus rumah, dan untuk membesarkan seorang anak. Jadi pesan dari diri Irawan sendiri bahwa kedepannya itu kita itu harus memang menyusun secara rapi tentang kehidupan berkeluarga.
1: Oke, baik. Jadi kamu harus mencapai sesuatu sebelum usia 25 tahun ya?
4: Iya.
1: Oke, apa sih hal yang ingin kamu capai nih sebelum ke usia 25 tahun nih, Irawan?
4: Kalau untuk hal yang ingin saya capai, itu adalah
1: jadi sarjana dulu.
4: Sarjana dulu, lalu saya akan membahagiakan orang tua dulu. Mm-mm. Baru saya akan siap dengan diri saya sendiri. Jika udah memang betul-betul siap, akan saya barulah kita siap untuk melakukan sebuah hubungan berkeluarga, begitu Kak.
1: Oke, baik. Nah, ada nggak sih kekhawatiran terbesar nih kalian tentang masa depan dan bagaimana cara menghadapinya?
2: Ada, pasti ada. Karena kan kita sudah merencanakan sekalipun kalau misalnya namanya takdir, mungkin suatu saat ada kejadian buruknya. Jadi ketakutan terbesar adalah kira-kira nanti gagal nggak ya? Kira-kira nanti cita-cita kedepannya tuh tercapai nggak ya? Kira-kira keluarga nanti bakal memenuhi ekspektasi nggak ya? Gitu. Jadi kalau untuk bagaimana cara mengatasinya adalah itu tadi, kita menyusun langkah yang benar-benar strategis, langkah yang benar-benar sistematis. Jadi kalau misalnya ada pun takdir yang mengatakan kalau misalnya belum bisa, jadi kita tidak terlalu sakit hati karena kita awalnya sudah berusaha, kita awalnya sudah mempersiapkan dengan matang. Kalau misalnya kita belum mempersiapkan semua itu terus kita gagal, itu makin double dong sakit hatinya, seperti itu.
1: Oke, yang penting sudah di planning terlebih dahulu, begitu ya. Oke, baik. Jadi mengejar pekerjaan yang menghasilkan banyak uang atau pekerjaan yang sesuai dengan passion nih? Nah, apa tuh kira-kira?
3: Kalau menurut saya sendiri ya, pekerjaan yang sesuai dengan fashion.
1: Sesuai dengan fashion,
3: nah,
1: ya.
3: Karena kalau sesuai dengan fashion, otomatis kita udah sesuai banget nih sama pekerjaan itu. Otomatis kita ingin terus berkembang. Nah, seiring berkembangnya pekerjaan kita, otomatis pendapatan juga berkembang.
1: Oke, nggak money oriented berarti kamu ya. Irawan setuju nggak sih?
4: Setuju.
1: Sesuai dengan passion ya, berarti pekerjaannya ya. Biar semakin berkembang, nanti uang pasti ngikut aja ya si Irawan ya. Oke, nah sebelum kita akhiri nih, masing-masing berikan satu pesan nih untuk teman-teman sebaya yang saat ini masih bingung menentukan pendidikan, karir, maupun rencana pendidikan mereka. Silakan pertama, Irawan.
4: Pesan dari saya adalah, sebagai remaja itu kita harus berani maju ke depan. Jadi tidak boleh hanya ada di zona nyaman. Kebanyakan remaja sekarang itu nyamannya itu ya ada di zona nyaman sebagai orang yang pendiam, sebagai orang yang selalu takut, sebagai orang yang selalu tidak mau bergerak untuk melakukan sebuah hal. Jadi kalau kita merasa terus nyaman di hal seperti itu, hidup kita itu tidak akan pernah berkembang maupun maju ke depan. Nah, jadi pesan saya adalah untuk remaja sekarang adalah bergerak keluar dari zona nyaman, mencoba hal baru. Kegagalan itu tidak adalah suatu akhir dari segalanya. Kegagalan adalah salah satu cara agar kita itu mempelajari hal untuk kedepannya untuk terus berkembang dan menjadi hidup yang lebih mapan, begitu Kak.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk Irawan. Silakan selanjutnya Velia.
2: Kalau pesan dari Velia untuk remaja di zaman sekarang itu adalah persiapkanlah diri kamu sematang-matang mungkin, sesiap mungkin untuk masa depan kedepannya. Jangan terus-terusan pendiam, jangan terus-terusan mengandalkan orang lain, apalagi mengandalkan orang tua, karena berdiri di kaki sendiri itu adalah cara yang paling efektif untuk mempersiapkan masa depan. Karena masa depan yang matang, masa depan yang sesuai dengan ekspektasi kamu itu tidak akan bisa didapatkan hanya dengan kamu rebahan.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk Velia. Selanjutnya silakan Tavi.
3: Nah, kalau dari saya, akar tumbuh dalam gelap, tetapi dunia hanya mengukur tingginya pohon. Yang memiliki arti keberhasilan kita dilihat orang-orang, tetapi justru proses kita belajar, kegagalan kita yang tertutup itu, yang tidak kelihatan oleh orang-orang, menjadi fondasi dari keberhasilan kita.
1: Oke, tadi lupa nanya nih dengan Tavi. Tavi mau sekolah di mana nanti? Kalau udah selesai
3: sebelumnya
1: ini?
3: Saya ingin sekolah di Udayana dengan jurusan S1 Psikologi.
1: Oh, mau belajar psikologi ya? Oke, mau jadi seorang psikolog nanti ke depannya nih. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber kita. Ada lagi yang mau disampaikan di sini? Mungkin ajakan nih buat adik-adik nih, biar mau bergabung juga dengan Gendre barangkali.
4: Boleh, Fel.
1: Boleh. Siapa?
3: Baik, kalau adik-adik ada yang ingin bergabung dengan Duta Gendre, silahkan. Pengumuman akan, mungkin Pildugen akan diselenggarakan sebentar lagi. Menurut saya atau pesan dari saya, silahkan bergabung ke Duta Gendre, karena di Duta Gendre itu kita bisa mendapatkan banyak sekali pelajaran yang terkhususnya untuk mempersiapkan masa depan kita ke depannya. Baik.
1: Oke, baik. Itu SMP belum bisa ya berarti ya?
4: SMP udah.
3: Udah.
1: SMP sudah bisa ya?
4: Iya.
3: Sembilan. Tapi kelas 9 enggak?
4: Tahun kemarin kami ikut Pildugen itu ada SMP dari Penyengat. Di nyebrang untuk mengikuti duta genre.
1: Oke, okay. Dari kelas 9 mungkin
4: besarnya
1: ya. Oke, okay, baik, terima kasih. Selanjutnya silakan Velia nih.
2: Kalau dari Velia ajakan untuk teman-teman semuanya, jika kalian memang ingin berminat untuk mempersiapkan masa depan yang lebih matang, maka genre atau organisasi generasi remaja ini adalah organisasi yang paling cocok untuk kamu dalam mempersiapkan segala hal yang ingin kamu capai nantinya. Jadi jangan segan-segan untuk kepoin genre atau generasi remaja. Mulailah perjalanan kamu di genre ini.
1: Oke, okay. Aku nih malu-malu loh kak, misalnya gitu ya.
2: Yeah.
1: Aku juga introvert gitu, tapi aku pengen ikutin genre, bisa nggak sih gitu?
2: Bisa, pastinya bisa dong, karena kan kita semua itu harus dicoba. Velia pun awalnya dulu nggak seberani itu untuk mencoba genre, tapi lama-lama ngelihat orang kayaknya seru ya, kayaknya pengalaman aku makin bertambah nih kalau misalnya aku ikut genre. Jadi Velia ngalir aja, jadi bisa.
1: Oke, okay. Ya mungkin bisa jadi extrovert parah nanti ya, kalau udah gabung di sana ya. Silakan Irawan.
4: Kalau soal tentang ajakan ya kak tadi, karena memang tadi kakak juga menyampaikan kalau ada yang mengatakan introvert tetapi ingin mengikuti genre. Awalnya kami juga itu adalah seorang introvert.
1: Kamu juga pendiam tadinya.
4: Iya, jadi ketika saya mengikuti genre, ternyata di genre itu orangnya asik-asik, organisasi yang memang sangat-sangat dibutuhkan oleh remaja. Jadi ketika seorang anak yang mengikuti duta genre tetapi takut karena dirinya introvert, pendiam. Nah, gak apa-apa, coba aja dulu sebelum kita mencoba. Kita kan gak tahu nih kak, dalamnya itu seperti apa. Karena yang anak-anak tahu itu kan hanya namanya aja dulu kan, dalamnya itu belum tahu seperti apa. Nah, coba aja dulu, insya Allah bisa.
1: Oke, okay. Baik. Nah, terima kasih tipsnya untuk Irawan ya. Jadi untuk adik-adik yang ada di luar sana yang merasa dirinya tuh pendiam, kaku gitu ya, tidak memiliki public speaking yang baik, bisa masuk aja dulu, belajar aja dulu ya bersama-sama di genre. Terima kasih untuk Duta Genre Kota Tanjung Pinang yang sudah hadir bersama dengan kami tentunya pada kesempatan siang hari ini. Salam tentunya untuk teman-teman di genre dan juga salam untuk Ibu Cici tadi ya, guru BK kalian ya di SMA Negeri 7 Kota Tanjung Pinang yang sudah hadir bersama dengan kami dalam program siaran teras Teman Rehasia Pro 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mungkin mereka adalah orang yang dekat dengan kita, sering berinteraksi bersama, kemudian hadirnya membuat kita merasa nyaman, menimbulkan decak kagum, hingga kita pun membayangkan bisa seperti dirinya. Tentang mereka yang menginspirasi. Teras, Teman Rehasia Pro 1 RRI.

Pemerintah Kota Tanjung Pinang menyatakan kesiapan penuh untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kepulauan Riau ke-6 2026. Pemerintah Kota Tanjung Pinang menyatakan kesiapan penuh untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kepulauan Riau ke-6. Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansah terkait penyelenggaraan Porprov termasuk kesiapan infrastruktur venue pertandingan serta koordinasi antar lembaga. Ketua KONI Kepri Usep mengungkapkan bahwa Tanjung Pinang sebagai kota yang layak menjadi tuan rumah karena telah memiliki pengalaman, fasilitas yang memadai serta komitmen kuat dari pemerintah daerah. Porprov juga bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga bagian dari persiapan menuju Porwil 2027 dan PON 2028. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansah menyambut baik kepercayaan tersebut dan menegaskan bahwa Porprov akan menjadi momentum penting bagi Tanjung Pinang, tidak hanya dalam hal prestasi olahraga, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi lokal. Diperkirakan sekitar 4.000 atlet akan hadir. Ini tentu akan memberikan dampak positif bagi sektor UMKM dan pariwisata kota. Lis memastikan seluruh proses persiapan berjalan lancar dan penyelenggaraan Porprov Kepri ke-6 dapat berlangsung sukses dan berkesan. Pemerhati olahraga Kepri, Bura Limar menyampaikan dalam penyelenggaraan Porprov ke-6 mendatang, peningkatan sarana dan prasarana pertandingan wajib menjadi prioritas, termasuk pemilihan venue yang lebih layak dan profesional.

0: Setelah Kabupaten Lingga menolak menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang dipastikan akan menyelenggarakan ajang 4 tahunan tersebut pada tahun 2026. Pemerhati olahraga sekaligus mantan Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Bura Limar, menyampaikan Tanjung Pinang bukanlah pemain baru dalam penyelenggaraan Porprov. Kota ini telah dua kali menjadi tuan rumah, terakhir pada tahun 2018, menunjukkan pengalaman dan kesiapan yang mumpuni. Meski demikian, peningkatan sarana dan prasarana pertandingan tetap menjadi prioritas, termasuk pemilihan venue yang lebih layak dan profesional. Dirinya mendukung penuh keputusan ini dan menekankan pentingnya kualitas dalam pelaksanaan Porprov. Bura Limar menyarankan agar cabang olahraga seperti voli dipertandingkan secara indoor dan venue seperti TCC Tanjung Pinang dimanfaatkan untuk cabur bela diri dan basket. Lebih dari sekedar seremoni, Porprov harus menjadi ajang seleksi atlet Kepri menuju Prapon dan Porwil sebagai langkah awal menuju PON 2028 di NTT dan NTB. Bura Limar menegaskan bahwa penyelenggaraan yang serius akan berdampak langsung pada prestasi olahraga Kepri di tingkat nasional. Ia juga mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan KONI Kepri untuk menjadikan Porprov sebagai momentum pembinaan atlet, peningkatan prestasi dan kebanggaan masyarakat Kepulauan Riau. Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Kepulauan Riau Wahyu Wahyudin mengusulkan agar Mangsang Bike Park menjadi ASEAN Master Downhill sebagai acara rutin tahunan.
1: Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia KORMI Kepulauan Riau Wahyu Wahyudin mengusulkan agar Mangsang Bike Park menjadikan ASEAN Master Downhill sebagai acara rutin tahunan. Wahyu menilai event ASEAN Master Downhill ini sangat efektif untuk menghidupkan kembali sektor pariwisata Kepri, khususnya di Kota Batam. Karena dihadiri oleh pesepeda baik dari dalam maupun luar negeri, kegiatan ini akan mendongkrak minat pariwisata yang berkunjung ke Kota Batam.
2: Saya mendorong kegiatan ini menjadi event yang rutin digelar setiap tahunnya. Karena ASEAN Master Downhill terbukti sangat ampuh menghidupkan kembali iklim wisata Kepri.
1: Wahyu menambahkan, olahraga downhill memiliki banyak peminat, sehingga perlu rutin diadakan dan dipromosikan secara masif agar jangkauan publiknya makin luas. Wahyu pun menekankan pentingnya melibatkan pelaku UMKM lokal dalam setiap kegiatan olahraga dan kesenian.
2: Dan alhamdulillah pesertanya dari luar sekitar 200-an lebih ya, turis asing, sehingga ini jelas kedatangan turis di wilayah Kepri.
1: Dirinya pun menegaskan seluruh kebutuhan event seperti medali, goodie bag, hingga perlengkapan lainnya harus diproduksi oleh UMKM lokal. Wahyu pun berharap semua stakeholder, mulai dari pemerintah daerah hingga swasta, aktif menyelenggarakan event yang menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara secara berkala, baik itu triwulan atau tahunan. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian liputan olahraga sepekan produksi Seksi Pemberitaan RRI Tanjung Pinang.

0: 101.
1: Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok.

keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Ih, hujan panas. Siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
0: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuman mitos, Ca.
2: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
1: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
0: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar kita di program siaran Persada Indonesia bersama saya Rika di sini. Apa kabar nih pada hari ini? Waduh, cuacanya panas ya. Baik, jangan lupa banyak-banyakin minum air putih pendengar ya, biar kita tetap sehat, kurangi aktivitas di luar ruangan. Halo, selamat siang Persada Indonesia. Halo.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Persada Indonesia 100% Indonesia.
1: Oke, 100% Indonesia. Pak Hamzah Yusuf, apa kabar Bapak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Aduh, sehat. Alhamdulillah. Sehat ya kabarnya ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Gimana nih kondisi di Jambi?
2: Kalau kondisinya sekarang ini panas ya, kata orang itu panas berengkang.
1: Panas berengkang. Kami dengar-dengar ada kabut asap di sana, Pak.
2: Ada juga kebakaran lahan gambut. Kalau pagi-pagi itu agak kabut gitu kan. Kalau malamnya tuh kan bulan sudah timbul kan, nggak ada nampak bulan.
1: Oh, tak nampak bulan berarti, waduh, ada kabut berarti ya. Kalau siang itu jarak pandang aman, Pak?
2: Kalau angin kuat nih ya hilang lah. Kalau angin kurang tuh ya mungkin ngumpul kabutnya.
1: Oke. Baik, tapi kalau di rumah Bapak sendiri itu gimana, Pak?
2: Nggak ada apa-apalah gitu kan. Alhamdulillah aman dah. Cuma angin kalau siang ini kan angin kencang, jadi hilang di bawah angin kan.
1: Oh, jadi kalau lagi nggak ada angin tuh jadi asapnya ngumpul gitu di sana, Pak ya?
2: Mungkin hilang kemana, nggak tahu nyangkut.
1: Oke, baik. Berarti kalau begitu kualitas udara di tempat tinggal Bapak sendiri aman ya, Pak ya? Bapak di Jambi
2: aman.
1: Kan?
2: Di Jambi, di kotanya, tepatnya di Palmerah.
1: Oke, karena dan kita kan melihat berita di media tuh, kabut asap tuh.
2: Iya, karena kemarin sore ada terjadi kebakaran, Mbak Eka ya, di Kecamatan Ipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemarin sore ya. Kalau tidak salah waktu itu sekitar menyelang azan asar terjadi.
1: Okay.
2: Angin kencang.
1: Makin luas lah kebakarannya ya.
2: Kalau tidak salah itu sekitar lebih kurang 11 rumah ya, termasuk dengan kantor bandar kan ya.
1: Terbakar.
2: Iya, rumah. Ada yang lainnya itu dirubuhkan, jangan sampai merembet ke yang lain gitu kan.
1: Baik, karena saat ini memang sedang musim panas, musim kering, angin juga kencang ya Pak ya. Jadi cepat menjalar kebakarannya. Jadi kualitas udara, Bapak Jambinya di mana Pak?
2: Kalau kualitasnya bagus lah.
1: Cuma Bapak Jambinya di mana ya Pak?
2: Di Palmerah. Kalau dari
1: Palang Merah?
2: Palmerah lama, kalau Palmerah baru yang di Bandara Tulantaha. Tapi sekitar lebih kurang setengah jam lah ke Bandara Tulantaha tuh. Kalau pakai motor, kalau ini dekat dengan kantor Kapolda Jambi ya. Kapolda Jambi di Jalan Jenderal Sudirman, Tehok.
1: Baik. Oke lah, semoga kabut asap yang ada di sana ini cepat mereda dan tidak ada lagi kebakaran hutan ya Pak ya. Silakan Bapak mau request lagu apa nih Pak?
2: Kalau lagunya Menyintaimu dari Mahalini.
1: Mahalini.
2: Iya ada dah ya.
1: Mahalini mencintaimu ada Pak.
2: Ada ya, salam-salamnya pertama sekali. Untungnya Rika Pertiwi ya, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, ada juga Mama Dani, ada juga Mama Dini, Pak Burhan, Bang Udin, Bang Ali, ada Mas Prabu, Ika Rizyanti, Putri Marisa, Putri Kedondong, Sarina, Kikiu, ada yang Ucu, Kak Dang Merdu, Kak Bang Elek, Bang Jais, ada juga Bunda Permata, ada Mak Berlian, Kak Kawir juga selamat siang, ada juga Mak Nora, Mak Cindu, Nek Anjang, Mak Rosi, Nek Manda, ada Mak Anda, Bang Nek Balkis, ada juga Mak Nga Aida, ada Siska, Kak Deli, Yusuf, ada Bang Uya, ada Kak Ani, ada Bang Dema, Pak Damang. Ada Kak Saripah, Kak Siti di Tanah Merah dengan Bang Dama, ada Bunda Sulami, Ngelukman, ada Nek Lung, Mak Lung dia, ada siapa lagi ya, ada Mama Rika di Pulau Labi, ada Bang Ahmad Erwan, ada Ibu Farida, Bang Bayu juga selamat siang, ada juga yang dari kemarin, dari mana ya, dari Batu Sangkar Sumatera Barat ya.
1: Siapa?
2: Rahma ya, Uni Rahma ya, di Uni Batu Sangkar. Okay. Untuk semua lah tanpa terkecuali dari Azam Bajet, tentunya mereka selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu, terima kasih banyak, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hamzah Yusuf dari Kecamatan Palmerah Jambi tadi pendengar ya, di Provinsi Jambi. Karena di Jambi itu cukup banyak juga ya titik hotspot yang terdeteksi ya, dari informasi dashboard Green Police Info dari Yau Peninger. Baik, untuk penelpon selanjutnya silakan, masih akan terus kami tunggu ya. Halo, selamat siang Persada Indonesia. Halo, Persada Indonesia.
3: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Apa kabar nih Kak Deli?
3: Alhamdulillah. Makanya kok kenapa? Tadi aku telepon orang kok tak ada dengar suara, sama Tarisa ini kok ada suara.
1: Maksudnya gimana Kak?
3: Dia tak dengar suaraku.
1: Orang mana?
3: Nggak, aku telepon kawan tadi.
1: Oh, dia nggak dengar suaramu Kak?
3: Tapi suaranya aku dengar.
1: Oh gitu, tapi saya dengar kok suara kakak.
3: Nah itu ya, tapi kok kayak Kak Rika respon kan, ya udah berarti nyambung.
1: Itu kali sinyal kali tadi.
3: Oh, sinyal dia mungkin ya.
1: Barangkali begitu. Gimana Kak Deli? Hari ini aktivitasnya apa aja Kak Deli dari pagi, kakak?
3: Aduh, kita ini dari pagi mana ya? Kita ini banyak-banyaknya santai.
1: Oh, banyak santai kiranku. Dirimu pagi-pagi udah bangun subuh-subuh, nongkrong di jalan, liatin adik-adik kita yang sedang melakukan gerak jalan.
3: Jalan
1: ya?
3: Kan? Aku di kamar, tak mau keluar, panas.
1: Panas ya. Oke, semoga nih tadi semuanya lancar, gak ada yang pingsan ya. Yeah. Karena cuacanya panas ya, 17 kilo panas soalnya tadi.
3: Makanya, kenapa tak mau keluar tuh kenapa? Aku ingat aja kan, tadi tadi siang atau semalam. Besok ini Kak Rika dinas. Kok asal aku Kak Rika dinas itu, kok aku nak minta lagu tuh sama yang kayak kemarin ya. Aku memang jodoh sama Kak Rika ya.
1: Mau lagu apa?
3: Iya, tanggal 22 kan nih hari.
1: Iya, tanggal 22. Oh, lagu itu, lagu apa tuh? Sesi potret.
3: Potret Bunda.
1: Apa?
3: Potret Bunda.
1: Oh, Potret Bunda.
3: Dari Melly Goeslaw.
1: Potret Bunda dari Melly Goeslaw.
3: Bulan kemarin sama kami kayak minta.
1: Ya, sama diriku. Karena dirimu dengan diriku itu senasib, Kak.
3: Ya Allah, itulah.
1: Itu.
3: Tapi itulah ya.
1: Apa?
3: Terkadang kalau kita happy sih happy lah ya, tapi kalau sudah mengingat sesuatu itu ya. Tadi dengerin aja, kan ada barongsai di belakang kita nih.
1: Oh, ada barongsai?
3: Ada, jadi kan kebangun kok kayak ada barongsai kedengaran kan. Jadi itulah, aku kalau bangun Pak bangun tuh, jam 4 udah bangun juga.
1: Dalam rangka apa Kak ada barongsai di sana Kak?
3: Kurang tahu juga, pas buka pintu belakang kok barongsai. Mungkin pasti bukan kafe atau toko atau apa gitu biasanya kalau orang ini kan.
1: Chinese ya?
3: Chinese kan gitu, kalau ada pembukaan apa-apa pasti ada domisili kan nama ini, apa barongsai kan?
1: Oh, ngundang barongsai. Iya, perasaan barongsai semalam di Jalan Merdeka, Kak.
3: Iyalah, tapi padat kan ya Merdeka kan?
4: Oh, tadi malam?
3: Iya.
4: Utung paruah.
3: Untung aku tak pergi. Karena Ai sudah tahu.
4: Rame. Tapi masih ada kan, masih berapa hari lagi kan sampai tanggal 24 nanti.
3: Iya, aduh, aku kalau yang tempat-tempat begituan itu aku semput lah kalau aku tak mau.
4: Oh, enggak bisa ya rame-rame gitu sesak ya.
3: Enggak bisa. Aku pergi nengok gerak jalan aja yang kalau gerak jalan masih mending kan kita lihat, tapi ini kalau sudah berdesak sesak itu aduh. Sudah macam bau apa semua sudah bercampur lah di situ.
4: Iya. Oke, apalagi tuh UMKM-nya banyak sampai 220.
3: Aku monitor Adrian aja semalam.
4: Ya.
3: Tengok semalam kan. Aduh, enggak usah lah aku bilang. Tapi enggak tahu lah, aku pokoknya aku semenjak almarhum ini enggak ada ya. Kalau untuk pergi ke keramaian-keramaian itu sudah ini, jalan pun udah malas. Iya, makanya paling telepon sana, telepon sini. Sekarang sudah pandai terbang sana, terbang sini kan.
4: Oh iya, ada ini lagi, ada hobi baru ya.
3: Ada hobi baru.
4: Oke, ada hobi baru. Yang penting harus tetap semangat ya, Kak Delih. Gak boleh kita kalau gak semangat, ntar kalau kita sakit, kasihan gitu.
3: Makanya kasihan. Kak Ika.
4: Masih ada anak-anak masih ini kan, masih butuh ibunya, ya gak sih? Butuh ibu yang sehat.
3: Makanya itulah Kak Ika. 3 minggu apa 2 minggu mama pergi itu kayak disering-sering, digosong di tangan ini kan, kayak cobalah kamu gabung, coba mungkin disuruh-suruh gitu. Karena kemarin kan gak ada pikiran aku nak gabung-gabung gitu kan. Ah, jadi begitu gabung tuh kayak memang ada kayak ini barulah dalam pikiran tuh senang kalau sudah gabung sama kawan bisa tanya gitu, apalagi ngomong sama penyiar gitu kan, dikasih ketawa gini, jadi agak ini hilang semua gitu. Apalagi sama prosatu, sama tua, sama kayak Rita lagi, ya apa Lisa lagi, ya kalau sudah ini habis lah itu. Tidak enak ketawa aja kita semua tuh.
4: Iya, semuanya udah pada alumni kehilangan ibu soalnya kita nih. Sama Mbak Rita, Mbak Eza, aku, Ardian, itu juga sama tuh.
3: Iya memang lah, okay. Itulah kata-kata yang sering bilang udah banyak sabar juga lah ya.
4: Nah, harus sabar, harus semangat untuk hidup karena suami kita, anak-anak butuh ibu yang sehat Kak.
3: Itulah.
4: Nah, kalau ibu udah sakit dah, alamat lah itu anak gak sarapan, makan siangnya gimana.
3: Tapi itulah Kak Rika ya. Alhamdulillah ya. Aku tak pernah masak loh seberapa tahun ini ya, masak putriku.
4: Oh, iya udah besar ya. Oh, kalau anak kami kan masih kecil-kecil, Kak.
3: Aduh, dia lah ya, dia kan udah
4: dewasa, Kak. Iya. Oke lah, Kakak mau salah-salah mau siapa nih, Kakak?
3: Iya. Lagunya ada kan?
4: Ada lah. Lagu apa sih yang ada di Pro 1? Mau lagu tahun berapa, Kakak, kita cariin?
3: Iya, Kak Rika tuh. Kak Rika, sehat.
4: Selagi internet hidup pokoknya.
3: Iya, pokoknya internet hidup adalah itu.
4: Kalau sudah mati, ya Allah.
3: Ah ya susah. Kak Rika udah sehat, kakinya
4: sudah. Sehat, kaki saya makin sehat. Ya itu tadi. Berkat teman-teman Pro 1 ngasih saya saran, ya udah saya ikutin. Gini Kak, ya udah diikutin. Padahal waktu aku masuk kemarin tuh kaki aku masih bengkak loh, Kak.
3: Iya.
4: Sekarang udah makin sehat.
3: Kan kita harus juga ini kan, karena kita kepingin juga ya penyiar kita ini kan kalau masuk tuh kan senang juga dengar suara dia, oh sehat gitu kan. Segarin Pak Rita dengar aja, mana ya? Ya sehat-sehat selalu lah ya Kak Rika ya. Sehat, keluarga, pokoknya keluarga besar Kak Rika selalu diberikan kesehatan lah ya. Dimanapun berada saat ini selalu diberkati oleh Tuhan. Amin semuanya. Ada Pak Hamza ya.
4: Pak Hamza.
3: Terima kasih Pak Hamza Senggolannya. Ada Pak Bunda Permata. Pak Demang lagi ngapain tuh? Nanti nonton sawah ya?
4: Pak Demang?
3: Mungkin ke tempat yang lucu sana, Pak? Mau lucu sana?
4: Dia tadi ini, nonton pakai payung dia tadi. Panas kata dia.
3: Panas pakai payung. Payung hitam atau payung merah? Aduh, Pak Demang yang bikin sekarang kita suka ketawa ya Allah.
4: Mana dia? Biasa dia ada WA loh kalau Kak Deli masuk ya. Aku belum cek.
3: Iya, berarti di komputer tuh.
4: Kak Rika Merdeka, kata dia kayak gitu. Dia tadi ikut gerak jalan soalnya.
3: Oh, ikut gerak jalan?
4: Tahun ini dia ikut, karena umurnya baru cukup kan tahun ini kan. Ikut dia tahun ini gerak jalan nih.
3: Udah cukup ya?
4: Udah cukup dia tahun ini.
3: Oh, iya.
4: dosa nih kalau orang tua. Jadi
3: apalagi tadi kan Kurawa juga Rizka ya, kalau nggak gini kita nggak seru loh di udara tuh. Ini yang bikin kangen kan.
4: Ya, ada lagi salamnya selain untuk Pak Demang, ada lagi.
3: Untuk Pak Demang semoga sehat selalu, Bang Uya juga sehat. Ada Bu Sinta juga, Bah Mus, Pak Umar juga, Bang Udin, Mama Rosi, Kak Comot, Mak Berlian, ada Mak Putri, ada Mama Rika, Bu Ius di Pekanbaru, ada Mak Isa juga, Bunda Isa, Mak Kembar ya. Di Batam juga ada Kak Sarina. Yang di Palu, selamat sore semua, kita punya tante, barusan dapat telepon tadi. Tante Murni, keluarga Metin Separis, semoga sehat selalu, sama adikku Eling, ada Gabriel. Kakak Nadil juga sehat selalu, keluarga lah ya, Bu Farida, sepupu aku semua semoga sehat. Keluarga saya ada di Manado juga, papa khususnya ya, semoga sehat selalu, adikku di Pandu, besok ada acara apa? Pengucapan di Pasar Nadu, syukuran,
4: syukuran, oh semoga lancar
3: ya. Yang ada di semalam ada masuk juga yang dari mana? Bajung Balai. Aku dengar siapa nama dia lupa. Maria.
4: Oh, Maria kan?
3: Maria. Yosef Loisa kalau tak salah. Maria. Sama yang dari di Bangsa Malak. Pak Hamza tadi, Pak apa, Rahma, ada masuk juga semalam tuh. Iya ada apa, Mak Dani juga lah ya. Pokoknya semuanya disenggol lah ya. Anu Oma Sulami, saya selalu Oma, Bunda Hani, Bang Bayu. Sekolah disehatkan lah ya, semoga diberikan selalu kebahagiaan, sejahtera semuanya ya, Kak Risa ya.
4: Ya,
3: lagunya ditunggu dari saya.
4: Oke.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam kakak. Terima kasih untuk Kak Deli tadi dari Batu Lima di belakangnya Kak Deli. Halo. Halo. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
5: Selamat siang Persada Indonesia 100%.
1: 100% Indonesia. Apa kabar Kang Irwan?
5: Kabarnya lagi gundah gulana.
1: Oh, lagi gundah gulana. Belum bahagia juga rupanya. Bandung gimana di sana cuacanya? Kemarau
5: cuaca
1: kan?
5: Panas.
1: Cuaca panas musim kemarau
5: cuaca
1: juga
5: panas,
1: ya.
5: Panas. Terus gerah, hareudang kalau kata orang Bandung mah hareudang.
1: Hareudang sama di sini juga panas. Jadi kasihan tadi yang melakukan
5: kerja. Hareudang, hareudang. Panas, panas, panas. Nah, kan gitu kata lagu dangdut juga. Jadi terkenal tuh gara-gara lagu hareudang. Jadi se-Indonesia jadi tahu bahwa hareudang itu gerah.
1: Bahasa
5: lagunya tenar juga jadi hit tuh lagu dangdut tuh lagu hareudang.
1: Bahasa Sunda itu.
5: Ya, Sunda hareudang kan.
1: Hareudang itu artinya,
5: gerah gitu kan.
1: Oke. Artinya gerah. Ya, tadi kita baru melakukan gerak jalan tadi. Gerak jalan kategori 17 kilo.
5: Sama geraknya gerak tenggorokan kemarin cuman tadi pagi udah dari jam 10 sampai jam 12 tadi gerak. Saya gerak tenggorokan gitu.
1: Gerak tenggorokan tuh kayak apa?
5: Seperti begini. Ya satu spike yang cukup keras, tidak berasa diblok oleh lawan, blok nggak tapi keluar lapangan gitu.
1: Ya antara kesebelasan apa tuh yang tanding?
5: Bukan bola voli itu makan ada spike makan bola voli
1: oh,
5: kan
1: iya,
5: gitu.
1: Bola voli, aduh.
5: Kalau spike macam mesan kalau istilahnya kan gitu.
1: Apa 17 Agustusan ya?
5: Iya turnamen gitu kan. Tapi cuma satu minggu karena sistem gugur, itu nggak masuk 4 besar sekarang.
1: Oh, jadi kalau Kang Irwan itu memang spesialis komentator berarti ya?
5: Iya, itu kan seperti itu. Bukan komentator mah kan pengamat, bukan seperti itu. Bukan menyampaikan laporan pandangan mata. Kalau hari ini kan, saudara-saudara, ya kita lapor pandangan apa, akan misalnya seorang reporter Ahmad Irwan, umpamanya, gitu kan, gitu.
1: Gak ada lomba 17 Agustusan ya di sana ya?
5: Sekarang ada cuman nggak seperti pada tahun-tahun yang lalu itu kan. Karena kan perekonomian sekarang lagi keadaan susah itu kan. Itu. Biasanya kan tidak dikasih sama dikasih sama kecamatan atau desa, itu kan hasil hubungan masyarakat semua, kebun masyarakatnya sekarang lagi keadaan posisi begini ya enggak, itu aja. Ada cuman enggak seperti yang pada tahun-tahun yang lalu.
4: Oh, tidak semeriah dulu gitu ya.
5: Karena mungkin kan ekonomi lagi begini sekarang masyarakatnya kan, itu aja.
4: Iya, masyarakat sekarang
5: gitu. Barika, bukan Rika Pertiwi.
4: Iya, Kang Ahmad Irwan Gundagulana. Silakan Akang, Akang mau lagu apa nih, Kang?
5: Ini gundah gulana teh ini adalah banyak persoalan yang belum selesai, pusing mana kepala nanti kan gitu. Masalah ijazah palsu belum beres-beres, masalah kematian diungkap terus, masalah Timur Tengah juga belum beres-beres.
4: Iya, belum beres-beres. Ada lagi masalah.
5: Kapan selesainya masalah kebakaran di Kalimantan Utara sampai 30 hektar kan aja.
4: Iya kasihan ya setebal itu.
5: Kalau di sana nggak ada kebakaran lah, biasanya kan yang paling kebakaran itu yang paling parah mah Kalimantan dan Sumatera dari dulu juga itu kan. Jadi kayaknya untuk Tanjung Pinang belum pernah dengar ada kebakaran ya itu aja.
4: Ada sih kecil-kecil ada. Kemarin ada juga tuh.
5: Iya tapi kecilan mah ada di sini juga. Tapi asal jangan sampai kebakaran hati aja itu kan.
4: Iya.
5: Kan.
4: Ya biar Kang Irwan aja yang kebakaran hatinya.
5: Kalau kebakaran hati tua lebih parah lagi itu kan.
4: Minta.
5: Ya udahlah lagunya ini lagunya Tasikmalaya.
4: Tasikmalaya lagu yang mana itu?
5: Ini dari Malaysia itu kan.
4: Itu lagu apa judulnya?
5: Oh, Bandara Tasikmalaya ada kan lagu itu.
4: Asahan Cinta Tasikmalaya.
5: Ya, Cinta Tasikmalaya.
4: Oh, oke, nanti aku putarkan lagunya bos.
5: Karena saya berpikir kok kenapa bisa menciptakan lagu Tasikmalaya, Kenangan itu lagu, padahal itu musisi dari orang Malaysia, berarti tahu Tasikmalaya gitu kan.
4: Ya, mungkin dia dulu pernah datang.
5: Ya kan Tasikmalaya itu Barika dari tempat saya itu 65 km bukan.
4: Jauh lah berarti.
5: Maksud baru iya kan saya Bandung Timur ya. Berbatasan dengan Garut. Nah, Bandung Timur, Garut baru Tasikmalaya.
4: Ya paling itu ya. Jawa Barat juga ya?
5: Ya iya jalur nasional kan. Jawa Barat yang hubungan Jawa Tengah itu kan sana. Jadi Tasikmalaya itu Bandung Timur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar. Nah,
4: luas ya. Oh Garut tuh, dodol Garut enak tuh.
5: Nah iya pasti enak. Kalau Barika ada kesini dikasih dodol Garut, nah ya seperti. Itu.
4: Ada, tapi di sini bulan puasa tuh biasanya ada yang jual tuh.
5: Ya udah lagu itu salam-salamnya Barika ya.
4: Buat siapa Kang?
5: Yang barusan itu siapa tuh?
4: Yang mana? Yang barusan itu Kak Deli lah.
5: Oh Kak Deli, Kak Berlian ya. Ada Mbak Serina Kiyo-Kiyo. Ada juga Putri Kedondong udah lama. Eyang Ucu di sana ya. Bunda Yani, Bunda Siasi, itu kan buat Mamah DN. Sama Bunda Epa Jijahnya di sana ya, keluarga. Tahu nggak Mama DN itu siapa ya? Halo?
4: Nama siapa?
5: Mama DN, buat Mama DN.
4: Oh, Mama DN.
5: Buat Mama DN. Terus sama Bunda Epa Jijahnya ya. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Mama DN masuk ah ya, buat Pak Umar, Pak Andi Distira, Pak Mbak Yusuf, Pak Yusuf. Pak Demang ya, ada juga buat Mas Prabu tuh, Bang Hilek, Bang Gafar, Bang Kumis juga tak lupa ya. Apalagi salah lagi buat Teh Dinda juga yang ada di Bogor. Buat yang di Sulawesi itu siapalah di Bang siapalah. Pokoknya yang siapa apalagi namanya yang di Sulawesi itu. Itu Barika ada pantun, Barika ya dua aja pantunnya.
4: Oke, silakan.
5: Iya. Jakarta jalannya aman itu kan. Naik roda dari Belawan. Wanita yang kuat iman tak akan tergoda gombalnya Irwan.
4: Itu dia. Jangan ada yang tergoda ya.
5: Iya, makanya yang harus kuat iman itu pokoknya mas seperti itu.
4: Maklumlah gundagulana ya.
5: Ya iya itu ya Jakarta ya gitu ya seperti itu kan itu Jakarta jalan keramat kan ya itu kado kota pati wanita paling terhormat jangan suka disakiti gitu aja
4: ya sih
5: ya harus dah apalagi di poligami jangan
4: jangan ya
5: Okay. Karena poligami itu adalah sama dengan apa itu menyiksa batin seorang istri, jangan boleh, bukan walaupun kecuali ada izin. Terima kasih,
4: Mbak Rita. Kang Ahmad Irwan.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Kang.

0: Oke, cinta Tasikmalaya, asahan tadi ya, permintaan Kang Irwan di Bandung Timur tadi, penyiar program Persada Indonesia, Persatu Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Kami masih akan terus terima Anda ya. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Persada Indonesia, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, apa kabar nih Bang Gauk?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Udah makin sehat kaki saya.
1: Alhamdulillah. Udah waktu di kereta udah biji belum?
0: Maksudnya? Belum.
1: Belum. Kesana kebunyi, terputar-putar, kegelak kakian.
0: Patah kan, Dik?
1: Tapi itu bukan cepat. Kita bener-bener kaki, gerik kaki dulu, goyang, genta gitu. Kan dia bunyi itu, kok. Soalnya kalau sudah bunyi, alhamdulillah sembuh total.
0: Iya, kali kan udah coba entak-entak kan, kok nggak bunyi-bunyi, katanya sampai bunyi. Aku udah coba-coba kok belum bunyi.
1: Yang penting berarti mau tarik lah.
0: Hah?
1: Tarik.
0: Ditarik.
1: Nah, berikan itu tentang, ya kan? Kaki belum ke atas, ya kan? Nah, itu dia narik. Ya, pagi mau dikara. Kita putar. Bunyi itu. Ya.
0: Iya.
1: Mau tarik, ya. Jadi udah bunyi, insyaallah. Berutang.
0: Nanti dicoba lagi nanti.
1: Tunggu kami lagi balik kah? Baikkan bubar itu tunggu kah? Mana?
0: Apa?
1: Baring lumbuk yang paling di bawah. Kaki kan langsung ke atas. Kalau mirip balik kah? Ijak putut. Baikkan. Nah, itu kaki didirikan putar. Agak pelan. Bunyi kok.
0: Oke. Ntar ya. Makasih lah ya. Le, mau lagu apa le?
1: Ini lagi nih Malaysia, aku jujur gak tau enta.
0: Selalu kayak gitu.
1: Kenapa tuh?
0: Selalu kayak gitu.
1: Kenapa?
0: Ile, kalau lagu gak tahu judulnya apa.
1: Iya, waktu itu betul gak lagunya, ding-ding ya. Angin dingin,
0: Desember Kelabu.
1: Kelabu ya? Nah, makanya gak lah, betul gak lagunya.
0: Ini lagunya siapa tuh? Yunisara. Tapi kita cari versi baru ya.
1: Ya, aku gak tau, versi baru selalu laki-laki kayak gitu. Enak-enak.
0: Oh, tahu pun gak?
1: Tahu, aku lagi nonton musik. Aku lagi malam kawan yang musik. Karena aku pakai kan.
0: Ya, tadi malam ada Virgon loh datang.
1: Ya, aku tahu di Pinang emang.
0: Mm-hmm.
1: Ya, berikan ya, aku gimana kan. Ya, aku dari rumah sekarang PP, pulang balik gak berubah. Di ready sama di 23. Jam di 23, jam 9 narik malam. Ready di 10.

0: rame tadi malam.
1: Dalam ya, Ika.
0: Iya, telah habis sudah cinta ini lagunya gitu. Ah?
1: Ini gijang ada kan ada batu gutan pen ya, gutan pen apa gijang ini?
0: Oh, ini siapa waktu itu?
1: Tunggu, siapa? Ada yang sorry yang istri itu tujuh orang sih.
0: Hah?
1: Yang istri tujuh katanya.
0: Apa istrinya tujuh?
1: Ah.
0: Selong Seven.
1: Gutan pen apa lagi?
0: Kangen pen juga pernah.
1: Gijang kan?
0: Iya.
1: Penunggu bila gawat ya. Pokoknya ada lapangan bola antam.
0: Ah.
1: Orang nama masuk tak bisa lagi lah.
0: Oh. Giling ke bunga. Jadi dirimu enggak pergi juga?
1: Kau aku dah bilang aku pergi.
0: Oh.
1: Ya. Makanya aku malas.
0: Aduh.
1: Pernah begini. Bumi nonton. Pernah begini. Jam sore.
0: Karena pasti ramai ya Le ya.
1: Jadi jam 7 penuh jam 8 dulu. Udah bila.
0: Iya.
1: Dalam mereka tidur lagi ya?
0: Iya benar.
1: Tidur lama nih, karena waktu pendek kan. Karena udah orang dagang. Mata yang ngebol. Aku salamnya tuh Mbak Rikan. Yang bener, sebenernya kayak gini gue.
0: Amin. Buat siapa ini, salamnya?
1: Salam tuh Mbak Rika. Saya pikir yang ini sehat ada batin. Ini kan, mau lebih sih. Kita lagi tahu dalam Mbak Rika ya. Suaranya, di sini juga Pak Nepon. Saya ke Bogor, ke Bandung. Makasih Pak Mbak Aduan, salamnya. Tadi Pak Yusuf, mari salamnya Bu Deli, salamnya.
0: Ya.
1: Mbak Malosi, Mbak Dani, Mbak Epa, Mbak Dia. Semuanya lah.
0: Semuanya aja.
1: Semoga Tuhan tuh bisa lebatin semua panjang umur berkah di akhirat. Itu berkah ya.
0: Amin. Terima kasih Bang Ile. Terima
1: kasih ya sayangnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang juga untuk Gao atau Bang Ile dari Kijang dari pendengar. Halo, selamat siang. Terputus, dicoba lagi pendengar ya. 27100 0811 77 89 830 Persada Indonesia.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Halo, waalaikumsalam. 100% Indonesia. Apa kabar nih Bunda Permata?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya Bunda ya. Ya
2: walaupun cuaca menerik ini pokoknya alhamdulillah aja lah ya. Disyukurin aja.
0: Iya, tak dapat lah kita bekarang ya, panas-panas gini ya.
2: Belum macam surut nih, surut dah mulai surut malam orang dulu.
0: Iya. Masa apa tadi?
2: Tak ada nyambalikan
0: aja. Nah itulah orang Melayu, sikit-sikit tak ada. Ah tak ada nyambalikan aja. Emang nyambalikan tuh bukan lauk.
2: Ya, hari itu juga kan tadi kan. Kemana? Tak ada. Dari balik tu bawa barang tu. Tak ada. Tak ada tu lah kan kedai
0: gitu. Nah itulah asyik tak ada, asyik untung aja.
2: Itulah kata orang apa namanya bahasa apa katanya serasi itulah bahasa Melayu. Mana tak ada kata dia, yang ada ke depan belanja
0: kata dia. Kau nak ke mana? Tak ada.
2: Kata orang udah kenaan.
0: Iyalah. Sehat lagunya apa?
2: Gimana anu kondisi kaki sehat?
0: Sehat, alhamdulillah dah makin sehat lah.
2: Mudah-mudahan
0: percuma, percuma aja kita ada itu, ada Ilek di sini.
2: Ya.
0: Kita kan ada Ilek, spesialis lurus meluruskan yang bengkok-bengkok.
2: Ah, itulah untuk ngajak Bang Ilek.
0: Cepat pula sembuh.
2: Ah, itu kata orang Melayu untuk ngajak Bang Ilek.
0: Tuh nama Ilek, itu Bang Ilek belum pegang tuh, cuma bilang aja. Itu Ilek tak pegang, cuma kasih tahu aja, begini, begini, begini, dari jarak jauh dijampi dia, wah sembuh.
2: Oh, ya. Oh, dia tak nanti apa kirim Ilek lah.
0: Iya.
2: Yalah, mungkin ada itu ni kali ya, isinya kali itu.
0: Ilek, oh banyak tuh. Kasih aja namanya siapa, bintinya siapa, enggak sembuh loh tuh.
2: Betul. Sebab-sebab gini, besok pun kurang lah ya, alhamdulillah. Kamara dijual.
0: Lagunya yang mana tadi Bunda belum kan?
2: Lagu belum. Lagunya ini aja lah, Carmila aja lah.
0: Carmila, buat siapa lagunya?
2: Lagunya untuk nikah mak tugas, selalu keluarga nak.
0: Terima kasih.
2: Untuk ini tadi Lek, Mak Dani, Bang Dirwan tadi, tangko Bunda, ini tadi apa namanya Bang Andi, dah lama Bang Andi tak masuk.
0: Oh iya.

0: ni Bang Gafar dah lama tak masuk. Untuk Mas Prabu pun juga jarang masuk juga ni.
1: Dia kan ke Jakarta, sibuk mungkin.
0: Oh, pantesan. Dia kan keliling dunia tu.
1: Keliling Indonesia.
0: Indonesia.
1: Iya.
0: Ini aja langsung lah bahan Mas Prabu. untuknya Mak ini tadi siapa namanya Kak Deli.
1: Kak Deli.
0: Untuknya apa yang di Batu Sangkar semalam masuk siapa? Bu Rahma, ya Rahma. Terus untuk si apa namanya Amja Yusuf sama ini Yusuf di Batam. Untuknya Nyang Ucu, masuk Nyang Ucu. Mak Rian. Untuk Mak Rosi sama siapa lagi? Mak Rosi sama siapa? Comot.
1: Comot.
0: Comot
1: dewe.
0: Semuanya.
1: Okey. Makasih. Ya. Sama. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bunda Permata ya dari Pulau Penyengat. Di belakangnya Bunda Permata. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Selamat siang Mbak Rika. Assalamualaikum Persada Indonesia.
1: Waalaikumsalam. 100% Indonesia. Bang Bayu, apa kabar Bang Bayu?
2: Alhamdulillah, gini ya Mbak Rika, baru sembuh.
1: Baru sembuh juga?
2: Iya.
1: Ada kuat berlari?
2: Belum, jalan aja belum kuat, gimana enggak berlari?
1: Oh, ya. Jalan belum kuat. Oh, di rumah aja lah dulu. Tak bisa, tapi saya ikut Pak Demang gerak jalan lah.
2: Tak bisa lah. Itu Pak Demang lah. Ikut ini aja, ikut Kak Deli minum es ini, es teler aja.
1: Ikut Kak Deli aja lah minum es ya. Nggak boleh sama dokter minum es, nanti sakit.
2: Yang sakit kan bukan mulut, kaki.
1: Kaki sakit. Oh, nyindir lah. Oh, sama-sama sakit kaki kita nih ceritanya nih.
2: Iya.
1: Kok tak dapat lah kita nengok Pak Demang gerak jalan kan?
2: Apa?
1: Dia pakai kacamata hitam tak nih?
2: Ah, itu tapi baris tadi kemana dia kemana
1: sih? Yalah, Bang Bayu, silakan Bang Bayu, lagunya apa?
2: Lagunya ikut aja lah. Kalau ikut kan kalau saya ikut orang saya dapat banyak.
1: Dapat banyak lagu. Kalau tak ikut orang dapat satu aja kan?
2: Ya, kalau sendiri dapat banyak saya. Saya tadi enggak belajar pantun sama Kak Deli. Semalam dia enak betul pantun dia tuh.
1: Oh iya.
2: Sama Mbak Erita enak betul pantun ya.
1: Oh, enggak belajar pantun sama Kak Deli.
2: Dia coba saya dulu. Nomor 2-nya enggak tahu pertamanya paling enak makan nenas, ujung-ujungnya yang enak minum es teler gitu ujung-ujungnya itu.
1: Paling enak makanan ujung-ujungnya makan minum es teler.
2: Nah, gitulah ujung-ujungnya.
1: Pantun
2: berapa baik? Tak tahu lah berapa baik itu pantunnya. Kena baik dah separuh tak tahu lah itu kan.
1: Sedap betul eh pantun nih. Pandai betul dia bikin pantun eh.
2: Pandai. Itu nasib baik lah. Tak ada arwah tuh Suranto Seno. Kalau ada mungkin dibukukan dia itu.
1: Iya.
2: Saya kena RRI ini kan mulai dari tahun 70 apa dah tahun 75 76 77 saya udah tahu RRI
1: soalnya. Kan rumah Bapak juga di sini, Pak. Oh, dulu berarti masih di Ponegoro ya, Pak?
2: Bukan. Dulu rumah saya dulu di ini dekat sebelah rumahnya Kak Keri Usman.
1: Yang di mana tuh?
2: Yang di Patung Lembu.
1: Oh iya, dipotong lembu. Oh, rumah bapak di situ.
2: Rumah itu dulu, rumah bapaknya dekat sebelah Hotel Parades.
1: Iya, saya tahu.
2: Saya dulu kan di Kakar Batu.
1: Udah lama berarti dengan RRI ya?
2: Kalau Kak Keri Usman, itu masih sekolah itu. Kalau Kak Keri pun waktu itu udah pindah ke Rimba Jaya.
1: Tadi katanya nak belajar pantun dengan Kak Deli, coba bikin dulu biar Kak Deli periksa nanti apa yang kurang.
2: Tak ada loh Pak, itu saya nak belajar dulu nanti.
1: Pak nih.
2: Jujur, saya lihat tu yang mau dengar tu. Salam satu lah untuk semua lah, terutama untuk Oma Sulami lah ya. Mudah-mudahan Oma Sulami sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya. Untuk Bu Hani juga, mudah-mudahan Bu Hani sehat selalu, Bu Hani. Dan ini juga untuk Bu Yeni, mudah-mudahan Bu Yeni sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya. Untuk Pak Demang, untuk Macimah, Macimah dan sakit pinggang tuh karena dia juara satu kemarin 17-an manjat tuh.
1: Oh iya, sakit pinggang dia.
2: Tinggal dia kemarin juara satu sih, dipaksa dia.
1: Tak apalah, dia dapat gelas cantik dari ke atas mungkin.
2: Bukan manjat pokok pinggang.
1: Ah jadi?
2: Orang ini lomba manjat durian.
1: Oh manjat durian.
2: Itu sakit pinggang dia manjat pokok durian. Oh
1: bukan main semangat lagi pokok durian tuh, bukan main tinggi lagi ya?
2: Tinggi, maka juara satu.
1: Obat. Udahlah ya, ada lagi.
2: Untuk Kak Deli tadi ya, mudah-mudahan Kak Deli sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Untuk semualah yang dengar Prosatu Tanjung Pinang di mana saja berada, saya senggol semua tanpa kecuali. Mudah-mudahan modal pada sehat walafiat. Terutama untuk Mbak Rika, mudah-mudahan cepat sembuh ya kakinya.
1: Terima kasih bapak-bapak juga pak.
2: Jangan sampai terjadi kedua kali lagi. Cukup sekali ini lagi.
1: Cukup sekali. Aku sakit kaki.
2: Terima kasih banyak atas waktunya, Mbak Rika.
1: Sama-sama, Bang.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bayu, terima kasih dari Batu 5 pendengar ya. Oke, Bu Sinta, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, selamat siang ya. Salam sehat. Minta lagu judulnya Cinta Karena Cinta dari Judika. Terima kasih Mbak Rika, semangat. Sama-sama Bu Sinta. Terus juga ada Kak Sari dari Bintan. Menginformasikan air digital Tanjung Pinang mulai gak jernih lagi nih kak, mohon diperbaiki. Oke, wilayah Bintan ya kak, wilayah Bintan, nanti Kak Rika coba cek juga ya di HP Kak Rika dulu ya. Terima kasih untuk Kak Sari untuk informasinya. Kak Sari Bintan senantiasa menjadi pendengar setia kami tentunya. Terus juga ada Bang Nabil Risman dari Dongkalan Sulteng. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Joker, Kapan Kau Kembali. Waduh, salam untuk Kak Deli, Eyang Ucu, Pak Bayu tadi. Semoga saya semuanya bersama keluarga Kak Rika juga saya selalu. Terima kasih Pak Hamzah Yusuf juga. Oke, yang kebakaran tadi itu lahan gambut di Sungai Gelam Moro Jambi katanya ya. Oke Pak Hamzah. Terus juga ada Pak Suparwiyoto, Pak Demang dengar pantun Kak Deli jadi ketawa katanya Kak Deli. Kak Gadis juga assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Maaf ya, WA aja nih lagi sibuk. Bunga terakhir dari Cakrakan katanya, salam fotokopi Pak Hamzah Yusuf. Kopi juga Kak Deli tadi, terus juga fotokopi Ile, Marosi, Yusuf, Kasarina, Pak Kumis ya, Bunda Permata, Ibu Sinta, Bunda Yeni, yang lucu semuanya aja. Makasih Rika. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih ya Kak Gadis. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
3: Selamat siang Persada Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Maaf, baru bisa gabung, baru bangun tidur.
1: Oh, baru bangun tidur, sedap dia, mimpi apa tadi?
3: Tak ada mimpi.
1: Oh, tak ada mimpi ya?
3: Tak ada mimpi, bangun aja sendiri. Tadi nak masuk lagi gabung pas Bang Andi tadi kan.
1: Mana ada Bang Andi?
3: Bang Irwan. Bukan, Bang Irwan.
1: Bang Andi kan udah lama gak gabung.
3: Iya, betul, tak ada dia. Ada Pak Ilek tadi juga dengar sampai yang masuk tak bisa-bisa. Ayolah, nak lagu, jangan tunggu lama-lama nanti diambil orang.
1: Iya, nanti kita putarkan ya. Salam buat siapa?
3: Salamnya fotokopi Pak Hamzah Yusuf sama Kak Deli aja lah. Salamnya fotokopi Bang Bayu juga tadi. Buat Rika. Oh, mantap ya nonton apa tadi malam ya nonton tuh. Kami. Yang di story itu.
1: Oh itu.
3: Pip Gon. Apa tu? Ada artis.
1: Tadi malam.
3: Mantap pergi wak.
1: Kan kakak tak dapat. Makanya jalan-jalan ke sana, lihat itu ada standnya RRI Tanjung Pinang juga kita.
3: Macam mana nak pergi? Anak kakak malam baru balik, tak ada yang nak bawa. Nak naik angkot takut. Nanti ke mana-mana pula dibawa angkot. Dah tua. Yalah. Terima kasih Makasih ya Rika. Buat Rika, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Lian, terima kasih dari Ganet. Kita ke lagu selanjutnya pendengar ya. Kita putarkan lagu permintaan Bang Ilek tadi, lagu yang berjudul Desember Kelabu.

0: Carmilla Farid Harja Ska cover tadi premier ya. Pukul 14.35 menit waktu Indonesia Barat. Masih banyak lagu nih di sini yang belum mereka putarkan, yang sudah di request tentunya ya, baik di WA dan juga di Mentopon. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di sana?
1: Dengan Alif.
0: Siapa?
1: Alif.
0: Oh, Alif, apa kabar Alif?
1: Alhamdulillah sehat. Karika sehat.
0: Karika, bila kabarnya sehat.
1: Bisa minta lagu.
0: Lagunya apa?
1: Lagu Sakit Yang Tak Kau Lihat.
0: Sakit Yang Tak Kau Lihat ya. Oke, buat siapa lagunya?
1: Lagunya buat Yang Lucu, Bang Uitin, Ile, Kasarnya, Kak Gadis, Mama Belian,
0: ya.
1: Mama Dani.
0: Oke.
1: Spesial buat Karikanya.
0: Oke, makasih ya Bang Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu terima kasih tadi dari Kijang tadi premier ya. Oke, di belakangnya Alif. Silakan untuk penelpon selanjutnya 2710 atau juga di 0811-77-89-8330 Pro 1 era di Tanjung Pinang dalam program siaran Persada Indonesia. Baik, sudah tidak ada lagi kayaknya ya nelponnya. Kita ke lagu ya, peninggal Joker Kapan Kau Kembali. Ini lagu selanjutnya yang kita putarkan tetap di sini tentunya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Oke, pendengar Pro 1 masih ada waktu kita 16 menit ke depannya dalam program siaran Persada Indonesia. Silakan untuk penelpon selanjutnya. Jangan lupa pendengar kunjungi kegiatan RRI Fest ya, Tanjung Pinang berkolaborasi bersama dengan Dispar ya, Provinsi Kepulauan Riau dalam kegiatan Festival Kopi Merdeka sampai dengan tanggal 24 dan di pendengar ya di Jalan Merdeka Kota Lama Tanjung Pinang. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Persada Indonesia, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, apa kabar Bapak?
1: Kabar baik, Rika Pertiwi.
0: Sehat ya Pak Umar ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, oke.
1: Dari pagi tadi ya?
0: Bapaknya dari pagi tadi?
1: Ya, enggak, Rikanya dari jam 10 tadi kan?
0: Iya, jam 10 saya tadi, Pak.
1: Pak Umar udah sampai pasar jam 10.
0: Oh, ramai dong tadi hari ini.
1: Ya, lumayan lah.
0: Bapak pasarnya di mana?
1: Di Jalan Merdeka nih, orang mau ngadakan acara Kopi Merdeka nih.
0: Oh, acara Kopi Merdeka sana.
1: Jalan Kopi Merdeka. Kita tanon tuh semalam ya.
0: Nonton lah Pak. Wah, Bapak kalau gitu tadi malam ikutan nyanyi dong dengan Virgon.
1: Enggak pergi semalam.
0: Enggak pergi.
1: Nah, kalau rame-rame gitu Pak Umar marah.
0: Iya, benar juga sih.
1: Kenapa rame-rame gitu kan baliknya nanti payah.
0: Susah ya, macet ya Pak ya.
1: Angkut sekarang enggak ada.
0: Oh gitu. Lagian tadi malam itu juga banyak anak muda karena yang datang kan Virgon ya.
1: Ya Virgon malam ini kan Pak Uzana.
0: Bapak nonton dong.
1: Saya tengok nanti. Kalau ada kesempatan, kalau ada waktu ya. Sekarang nih berembun-berembun malam itu tak enak, tak bisa. Berembun-berembun malam itu dingin.
0: Iya, jangan dipaksa Pak, nanti pasti banyak yang
1: dingin
0: itu Pak. Silakan Bapak, mau salam-salam buat siapa Pak?
1: Lagu masih bisa tak?
0: Lagunya mau lagu apa?
1: Dari lagu Wali boleh?
0: Bapak mau lagu Wali ya, tapi udah gak bisa Pak.
1: Hah?
0: Udah gak bisa lagi sih, Rika udah banyak lagu yang ngantri.
1: Oh gitu ya, apa lagi ikutin aja lah.
0: Ikutin aja ya, Bapak mau salam-salam buat siapa?
1: Iya, salam-salam pertama dan utama untuk Rika Pertiwi. Selamat bertugas, semoga panjang umur-umur rezekinya ya. Rumah tangganya sedang melengkapnya. Dari penelpon pertama sampai penelpon terakhir ya. Nah, semuanya lah Rika.
0: Baik Pak.
1: Dari 1 sampai Z ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Umar tadi peringat ya. Jadi kegiatan Festival Kopi Merdeka ini kabarnya sampai tanggal 23 apa tanggal 24 ya. Iya, untuk kegiatan puncaknya ya Kopi Merdeka Kota Tanjung Pinang ini. Halo, untuk penelpon selanjutnya masih Mbak Rika terima sebelum kita ke lagu ya peringat. Dan juga terima kasih itu semuanya yang sudah bergabung ya dalam program siaran Persada Indonesia pada siang hari ini. Kita ke lagu Sakit Yang Tak Kau Lihat ya.

Pendengar, terima kasih bagi yang sudah bergabung ya dalam program Persada Indonesia. Sekaligus Erika undur diri dari Tanya Finansial. Selanjutnya rekan kami Ardian Utabarat yang akan melanjutkan program siaran di Tanya Finansial sore. Sampai jumpa pendengar, salam sehat untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.
1: Dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Alhamdulillah kembali berjumpa di Tanjung Pinang Sore untuk edisi hari ini 22 Agustus 2026 bertepatan dengan hari Sabtu, hari weekend Anda. Dan di kali ini bersama saya Ardian Huta Barat menemani kebersamaan Anda sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami juga informasikan untuk tanda waktu sholat fardu asar nanti pada pukul 15.25 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami juga akan hadirkan beranda Asta Cita dengan tema Green Radio.
1: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
2: Berger di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
1: Liza Andriani.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rika Pertiwi.
4: Mendengar informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
1: Rima Melati.
5: Nah, dengar mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang terbaik. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara itu, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit hingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
8: Radio Kecil, sahabat ceria untuk si kecil. Setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Hanya di FM FM 98,3 MHz, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Jangan lupa dengerin ya.

0: Tanjung Pinang mempersembahkan Beranda Asta Cita, mengulas kebijakan strategis pemerintah, pembangunan nasional, serta isu-isu aktual yang berdampak langsung bagi masyarakat. Untuk membedah arah dan tujuan Asta Cita menuju Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Inilah Beranda Asta Cita, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pendengar, di segmen kita kali ini di Beranda Asta Cita dengan topik menggaungkan isu lingkungan melalui siaran radio. Pendengar, di tengah derasnya arus informasi digital, radio tetap menjadi salah satu media komunikasi yang kuat, sederhana dan dekat dengan masyarakat justru karena sifatnya yang mudah diakses. Bahkan di daerah dengan keterbatasan internet, radio memiliki peran penting dalam menyebarkan kesadaran lingkungan kepada publik secara luas dan berkelanjutan. Radio bukan hanya sarana hiburan tetapi juga media edukasi. Program siaran dapat dirancang untuk membahas isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, pengelolaan sampah, deforestasi, hingga pelestarian laut. Dengan gaya bahasa yang ringan dan dialogis, pesan-pesan lingkungan dapat lebih mudah dipahami oleh pendengar dari berbagai latar belakang. Misalnya, segmen talk show yang sering kami siarkan melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Tanjung Pinang dengan aktivis lingkungan atau akademisi, tentunya ini dapat membuka wawasan pendengar tentang dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem. Sementara itu, berita singkat, track news, dan feature audio atau visual dapat menyampaikan informasi aktual seperti kondisi cuaca ekstrim atau kebijakan lingkungan terbaru. Pendengar, salah satu kekuatan utama radio adalah kedekatannya dengan pendengar. Suara penyiar yang akrab dapat menciptakan hubungan emosional yang membuat pesan lebih mudah diterima. Dalam konteks green radio atau isu lingkungan, hal ini sangat penting karena perubahan perilaku masyarakat memerlukan pendekatan yang lebih persuasif, bukan sekadar informatif.

Ini Gugindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang saat sekarang pukul 15.25 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kita dengarkan berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya ibadah sholat fardu asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya.
1: Allah.

kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Kami bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

berkuasa membolak-balikkan hati itu sekehendaknya. Hidup dan matinya pun ada di tangannya. Kebahagiaan dan celakanya

apabila Allah membiarkan hamba itu pada kondisi demikian, niscaya ia akan dikuasai oleh musuh, yaitu setan, dan dijadikan tawanannya. Maka jelas sekali bahwa seorang hamba tidak dapat terlepas

selalu menyalahi aturan Allah dan berpaling darinya, serta membuatnya benci karena kemaksiatan yang diperbuatnya. Meskipun pada hakikatnya, setiap hamba benar-benar butuh kepada Allah dalam semua hal, tetapi ia tidak mengingatnya, bahkan melupakannya begitu saja. Padahal, ia pasti akan kembali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Kata bijak Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merubah harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan, kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Pro 1, RRI Tanjung Pinang.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: angin kencang seperti puting beliung, angin ribut, dan yang lainnya ialah peristiwa hidrometeorologis yang berpotensi sering terjadi dan meningkat intensitasnya pada peralihan musim, terutama dari musim kemarau ke musim penghujan. Berikut hal-hal yang dapat dilakukan saat tiba-tiba terjadi bencana angin kencang. 1. Perhatikan tanda-tanda alam, seperti udara yang terasa semakin panas, namun disertai dengan munculnya awan gelap. 2. Masukkan barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. 3. Pastikan jendela dan pintu rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci. 4. Segera matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. 5. Jika angin kencang disertai petir, segeralah membungkuk atau duduk dengan memeluk lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah. Terakhir, jika Anda berada di luar rumah, hindari bangunan tinggi, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan lain sebagainya yang berpotensi rubuh saat terjadi angin kencang.
1: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 15.
2: Bilang 98,3 MHz, Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang, Prabu.
2: Kondisi debit air kita hanya sekitar 30% lagi yang berada di sumber intake kami di Gunung Ranai. Sedangkan yang berada di Bukit Berangin itu sekitar 60% tersedia.
3: Tidak bencana tetap kita berkomitmen untuk UMKM naik kelas.
4: Siapkan seluruh UMKM kita, siapkan hak kekayaan intelektual.

Sari berita, Perumda Natuna salurkan air bersih menggunakan mobil tangki akibat kekeringan. Pelaku UMKM penyintas bencana hidrometeorologi di Padang Pariaman mulai perlahan bangkit. Inilah berita Korwi 15 Padang Prabu selengkapnya edisi hari Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Rani Zue.

0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Ranai. Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna menyuplai air bersih menggunakan mobil tangki kepada warga terdampak kekeringan akibat penurunan debit air di sejumlah sumber. Analia Widi melaporkan.
1: Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Natuna menyalurkan air bersih menggunakan mobil tangki kepada masyarakat yang terdampak kekeringan dan tidak mendapatkan aliran air melalui sistem distribusi bergilir. Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin, mengatakan penyaluran menggunakan mobil tangki dilakukan sejak diberlakukannya sistem distribusi air secara bergilir. Kondisi tersebut diterapkan karena debit air di sumber Gunung Ranai mengalami penurunan signifikan akibat cuaca panas.
2: Untuk hari ini terpantau kondisi debit air kita hanya sekitar 30% lagi yang berada di sumber intake kami di Gunung Ranai. Sedangkan yang berada di Bukit Berangin itu sekitar 60% tersedia.
1: Sementara itu Ketua RT 004 RW 008 Tua Tommy mengatakan penyaluran air menggunakan mobil tangki PDAM telah membantu memenuhi kebutuhan warga selama musim kemarau.
3: Alhamdulillah kalau untuk penyuplaian air dari PDAM udah dari musim kemarau panas yang kemarin, malahan orang ini boleh dikatakan sampai tengah malam antara air ke sini sampai jam 9 malam untuk keperluan kami di sini. Terima kasih untuk PDAM yang telah berpartisipasi untuk kebutuhan warga.
1: Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna juga menghimbau kepada masyarakat untuk dapat menyiapkan wadah penampungan air guna memenuhi kebutuhan selama beberapa hari. Langkah tersebut diperlukan karena penyaluran dilakukan secara bergilir dan armada mobil tangki yang tersedia saat ini hanya 2 unit. Analia Widi melaporkan.
0: Sebanyak 394 pelaku usaha mikro kecil menengah di Padang Pariaman terdampak pasca bencana yang terjadi pada akhir tahun lalu. Pelaku UMKM kini telah masuk dalam rencana rehab rekon oleh pemerintah setempat. Informasi selengkapnya disampaikan Armen Ramli dari RRI Padang.
4: Hingga saat ini jumlah pelaku usaha mikro kecil menengah di Padang Pariaman tercatat sebanyak 44.537 pelaku yang tersebar di 17 kecamatan di Padang Pariaman. Pelaku UMKM yang terbanyak berada di Kecamatan Kayu Tanam, Sungai Saria, dan Kecamatan Batang Anai. Sekretaris Daerah Padang Pariaman Hendra Suara pagi tadi mengatakan pelaku UMKM tersebut bergerak di sektor kuliner, jasa, kreatif, teknologi, perdagangan, pertanian, dan industri pengolahan. Dijelaskan Hendra Suara, UMKM terdampak yang telah masuk dalam rencana rehab rekon sebanyak 394 UMKM dengan rincian 283 UMKM kategori ringan, 91 kategori sedang, dan 20 kategori berat. Sementara itu dari data asesmen pada Dinas Perdagangan, Ketenagakerjaan, dan UMKM terdapat 605 pelaku usaha baru atau rintisan setelah diberikan bantuan kepada pelaku UMKM yang terdampak bencana tersebut, yakni 122 di sektor peternakan, 144 di sektor perdagangan, 21 sektor perikanan, 17 sektor perindustrian, sektor pertanian sebanyak 12, dan usaha ekonomi kreatif sebanyak 9 UMKM.
5: Setelah bencana tetap kita berkomitmen untuk UMKM naik kelas. Kita melibatkan juga perguruan tinggi, kemudian melibatkan perantau, dan ini memang kami rasa sangat baik sekali dalam memajukan UMKM yang kuat untuk ekonomi daerah yang hebat.
4: Hendra Suara menambahkan, kendatipun banyak pelaku UMKM di Padang Pariaman terdampak bencana pada akhir tahun lalu, namun pemerintah Padang Pariaman terus berupaya membantu pelaku UMKM tersebut dengan berbagai pelatihan, keterampilan, dan bantuan permodalan, sehingga UMKM di Padang Pariaman dapat bangkit lagi dan naik kelas. Armen Ramli melaporkan.
0: Masih dari Padang, pemerintah Kabupaten Solok meluncurkan Kipang Putih Bundo Kanduang Nagari Koto Hilalang sebagai salah satu produk kuliner khas daerah. Kuliner dimaksud diharapkan mampu berkembang menjadi produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Solok. Bobby Febrianda menurunkan laporannya.
6: Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu kemarin mengatakan Kipang Putih Bundok Kanduang tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner dan budaya yang mencerminkan identitas masyarakat di negari Koto Hilalang. Menurutnya, peluncuran produk tersebut merupakan bentuk semangat pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan UMKM agar semakin produktif, inovatif, dan mampu memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat, dengan harapan Kipang Putih Bundok Kanduang terus berkembang dari sisi kemasan dan strategi pemasaran. John Firman Pandu mengungkapkan pemerintah daerah juga telah mendorong agar seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Solo memperhatikan aspek perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap produk yang dihasilkan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga identitas dan keberlanjutan produk lokal. John Firman Pandu menambahkan pemerintah daerah telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Hukum untuk mendorong pendaftaran produk-produk UMKM sehingga memiliki perlindungan hukum dan dapat dikembangkan secara lebih luas dengan harapan produk UMKM semakin dikenal masyarakat sekaligus membawa nama Kabupaten Solo ke tingkat yang lebih luas melalui produk kuliner khas daerah. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Festival Kopi Merdeka 2026 kembali hadir di Kota Lama Tanjung Pinang dengan melibatkan 220 UMKM, menghadirkan beragam atraksi budaya serta hiburan artis ibu kota. Selengkapnya dilaporkan Garda Ramadan dari RRI Tanjung Pinang.
7: Kegiatan RRI Fest 2026 berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dalam rangkaian Festival Kopi Merdeka tahun 2026 di kawasan Kota Lama Tanjung Pinang. Festival tahunan tersebut resmi dibuka kemarin ditandai dengan pemotongan pita oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri. Festival tahunan tersebut berlangsung pada 21 hingga 24 Agustus 2026 dengan malam puncak dijadwalkan pada tanggal 23 Agustus. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri, Hasan, mengatakan Festival Kopi Merdeka tahun ini mengutamakan keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai bagian dari upaya mendorong perputaran ekonomi di Kota Tanjung Pinang. Sebanyak 220 stand UMKM disiapkan dengan prioritas bagi pelaku usaha yang berasal dari Kota Tanjung Pinang. Festival Kopi Merdeka telah menjadi salah satu agenda yang konsisten masuk dalam kalender event pariwisata di Provinsi Kepri.
8: Yang kita dorong di sini adalah terkait bagaimana kita menggiatkan perputaran ekonomi Kota Tanjung Pinang ini. Makanya basis dari FKM ini adalah basis UMKM. Jadi biar dilihat ekonominya bisa lebih baik.
7: Beragam atraksi wisata budaya turut disiapkan selama festival. Selain pertunjukan budaya, Festival Kopi Merdeka juga menghadirkan hiburan musik dan artis ibu kota untuk menarik minat masyarakat, khususnya generasi muda. Pada pembukaan festival, penampilan Virgon dijadwalkan menghibur pengunjung, sementara malam puncak akan menghadirkan Paul Zana dan Aprilia. Kolaborasi RRI Tanjung Pinang dengan Dinas Pariwisata Provinsi Kepri diharapkan semakin memperluas promosi pariwisata dan produk ekonomi kreatif Kota Tanjung Pinang kepada masyarakat. Reporter Kada Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke Ranai. Rencana penonaktifan 5.715 peserta BPJS Kesehatan PBPU Pemda mulai 1 September 2026 dikhawatirkan berdampak pada akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Warga berharap pemerintah tetap memberikan perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan. Marjani melaporkan.
10: Rencana penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PBPU Pemda mulai tanggal 1 September 2026 dikhawatirkan berdampak terhadap akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Program yang selama ini ditanggung pemerintah daerah dinilai sangat membantu warga, terutama masyarakat yang belum mampu membayar iuran secara mandiri. Juleha warga Ranai mengatakan kepesertaan BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah daerah masih sangat dibutuhkan masyarakat. Menurutnya, kemampuan ekonomi seseorang tidak selalu berarti mampu membayar iuran BPJS secara mandiri, terlebih lagi bagi warga yang

0: Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah mencatat sebanyak 5.715 peserta PBPU Pemda akan dinonaktifkan mulai 1 September 2026. Penonaktifan tersebut dilakukan berdasarkan penyesuaian data dan kondisi ekonomi masyarakat.
1: Tahun 2026 ini rencananya pemerintah akan melakukan penonaktifan banyak lebih kurang 5.715 orang ya. Penonaktifan ini dilakukan karena memang Pemda menganggap bahwa mereka-mereka ini dianggap mampu untuk bayar sendiri premi BPJS-nya.
0: Penonaktifan ribuan peserta tersebut diharapkan tidak mengurangi akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Marjani melaporkan.
2: Agar tak timbulkan persoalan, pemerintah Kota Pekanbaru akan siapkan SOP program 100 juta rupiah per RW. Selengkapnya disampaikan Alwi Surya Atmaja dari RRI Pekanbaru.
3: Pemerintah Kota Pekanbaru menilai pelaksanaan program anggaran 100 juta untuk setiap RW perlu disiapkan dengan aturan dan mekanisme yang jelas. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasud, mengatakan perlu adanya standar operasional prosedur atau SOP maupun skema perencanaan yang dapat menjadi acuan bersama dalam pelaksanaan program tersebut.
4: Coba kita buat nanti bagaimana SOP ataupun skema perencanaannya. Kalau 100 juta itu untuk RW kecil Pak, apalagi mindsetnya belum pas juga. Karena dulu kita pernah, di tahun 2015 itu ada program PMBW namanya. Dulu ada 3. Saya rasa tidak terlalu jauh perbedaannya, tetapi kita harus bisa dudukkan SOP yang kita sepakati bersama.
3: Hal senada juga disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kota Pekanbaru, Edward Yansyah, yang menilai perlu ada keseragaman dalam penyusunan usulan dari masing-masing RW. Edward mengatakan pemerintah dapat menyusun petunjuk teknis atau standar kegiatan yang secara khusus mengatur jenis program yang dapat masuk.
5: Ada juga catatan bahwa usulan-usulan ini harus kita seragamkan. Seragamkannya mungkin apakah kita buat bisnis nantinya atau standar terhadap kegiatan-kegiatan yang bisa masuk di dalam program 100 juta per RW. Kalau tidak, 2007 kan RW ini kan 2026. Tentu hampir sama terhadap program yang diusulkan oleh RW-RW ini tadi.
3: Dengan mekanisme yang seragam, program 100 juta per RW diharapkan tidak hanya menjadi skema pembagian anggaran, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru. Alwi Surya Atmaja melaporkan.
2: Pemerintah Kota Padang Panjang resmi meluncurkan Padang Panjang Go, Papago, aplikasi layanan digital yang mengintegrasikan informasi dan berbagai layanan pemerintah dalam satu platform. Dari RRI Bukit Tinggi, Nofri melaporkan.
6: Pemerintah Kota Padang Panjang resmi meluncurkan Papago atau Padang Panjang Go, aplikasi layanan digital yang mengintegrasikan informasi dan berbagai layanan pemerintah dalam satu platform. Wali Kota Hendrianis menyampaikan bahwa aplikasi dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang itu merupakan bagian dari upaya memperluas transformasi digital sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah diakses masyarakat dengan mengusung konsep satu aplikasi, banyak akses, dan kemudahan. Papago memungkinkan masyarakat memperoleh berbagai informasi mengenai Padang Panjang tanpa harus membuka sejumlah kanal secara terpisah.
7: Alhamdulillah, sekarang kayaknya udah barang yang wajib dimiliki oleh setiap daerah. Semua daerah pasti punya sesuatu yang dia unggulkan dalam hal ini. Kita kota juga sedang berbenah, punya juga you get information by your palm gitu kan, dari HP. Jadi semua warga bisa akses tuh apa aja kebutuhan mereka. Contohnya mau ngadu ini ya sama lah kayak daerah lain, cuma ini versi ininya Kota Padang Panjang.
6: Wali Kota Hendrianis menyampaikan bahwa kehadiran Papago diharapkan dapat memperpendek jarak komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dirinya menegaskan Papago dihadirkan bukan hanya sebagai aplikasi, melainkan sebagai upaya mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Novi melaporkan.
2: Kepala Stasiun RRI Pekanbaru mengapresiasi jajaran Pemkab Bengkalis yang telah menyerahkan aset tanah dan bangunan yang dipinjam pakai untuk kemajuan RRI Bengkalis. Proyek ini telah dimulai sejak 2013 lalu. Dapatur Muhammad Fiza melaporkan dari RRI Bengkalis.
8: Kepala RRI Pekanbaru Agung Prasetya Rusyan Umar menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis yang dipimpin Bupati Perempuan Pertama di Kabupaten Bengkalis, Hajah Kasmarni, atas dukungan terhadap pengembangan RRI Stasiun Produksi Bengkalis. Apresiasi tersebut disampaikan setelah Pemkab Bengkalis menyerahkan aset daerah berupa bangunan, tanah, dan kendaraan dinas kepada LPP RRI dengan nilai sekitar 3,3 miliar rupiah. Aset tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan untuk mendukung operasional RRI Stasiun Produksi Bengkalis. Agung mengatakan perjuangan untuk mendapatkan dukungan aset bagi RRI Stasiun Produksi Bengkalis telah dilakukan sejak lembaga tersebut

0: hadir di Bengkalis pada 2013. Menurutnya, proses tersebut baru dapat terrealisasi pada masa kepemimpinan Bupati Kasmarni.
1: Proses penyerahan aset ini dari senior-senior dari proses administrasi yang masuk itu surat itu tidak fokus, belum fokus yang mana yang mau diminta. Karena di lahan ini ada dua bangunan, satu yang dikembangkan lagi, satu belum dapat jadi bekas.
0: Sementara itu, Bupati Bengkalis Haja Kasmarni berharap penyerahan aset tersebut dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan status RRI Stasiun Produksi Bengkalis menjadi satuan kerja tipe C. Bupati Kasmarni menilai peningkatan status tersebut penting agar keberadaan RRI di Bengkalis semakin berkembang dan mampu memberikan kontribusi lebih besar dalam penyebarluasan informasi pembangunan, edukasi, serta berbagai program pemerintah kepada masyarakat. Menurut Bupati Kasmarni, hibah aset tersebut bukan sekedar penyerahan barang milik daerah, tetapi merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan lembaga penyiaran publik dan berharap aset yang telah diserahkan dapat dimanfaatkan dan dikelola secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Reporter Maud Fiza melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kita beralih ke Bengkalis. 7 tokoh di Kabupaten Bengkalis telah mendapat pengakuan sebagai tokoh pejuang daerah sejak 2024 hingga 2026. Penghargaan ini menjadi bagian dari upaya merawat sejarah dan menghargai jasa para pejuang. Nur Fitriani menurunkan laporannya.
4: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mencatat 7 tokoh telah mendapat pengakuan dan penghargaan sebagai tokoh pejuang daerah dalam 3 tahun terakhir. Pengakuan tersebut diberikan setelah melalui proses penelitian dan pengkajian oleh tim peneliti dan pengkaji gelar daerah atau TP2GD. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Zamri menyebut pengusulan tokoh dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi Riau.
5: Yang saya ketahui selama saya menjabat sebagai kepala bidang pemberdayaan sosial, kita sudah mengajukan dan telah diterima dan serta dianugerahkan sebagai pejuang daerah itu sekitar 7 orang.
6: 7 orang untuk Kabupaten Bengkalis.
5: 7 orang Kabupaten Bengkalis dari tahun 2024 sampai 2026 ini.
4: Tokoh pertama yang mendapat pengakuan pada tahun 2024 yaitu almarhum Zakaria. Selanjutnya pada tahun 2025 TP2GD Bengkalis mengusulkan 2 tokoh yaitu almarhum Arsyad dan almarhum Syekh Muhammad Yusuf. Keduanya dinyatakan diterima dan disahkan. Sementara pada tahun 2026 4 tokoh kembali diusulkan dan seluruhnya dinyatakan lolos yaitu Syekh Sabar An-Nasakbandani Al-Khalidi, Syekh Usman bin Syekh Sabar An-Nasakbandi Al-Khalidi, almarhum Ahmad Maulana serta Abdullah Nur atau yang dikenal dengan panggilan Andolah. Ketujuh tokoh tersebut memiliki latar belakang dan kontribusi yang beragam mulai dari perjuangan fisik, pendidikan hingga keagamaan. Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis menilai pengakuan tersebut penting untuk menjaga catatan sejarah perjuangan daerah. Selain menjadi bentuk penghargaan, gelar pejuang daerah diharapkan dapat menjadi sarana edukasi bagi generasi muda untuk mengenal dan menghargai jasa tokoh-tokoh yang telah berkontribusi bagi daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Pemerintah Kota Pekanbaru gelar syukuran dan silaturahmi bersama jemaah haji tahun 2026. Berikut dilaporkan Haryu Gunawan dari RRI Pekanbaru.
7: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar syukuran bersama jamaah haji Kota Pekanbaru keberangkatan tahun 2026 di Masjid Agung Ar-Rahman Sabtu 22 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum silaturahmi sekaligus ungkapan rasa syukur setelah para jamaah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah haji yang selama berada di Tanah Suci turut mendoakan Kota Pekanbaru agar senantiasa diberikan keberkahan dan kemajuan. Agung berharap doa dan keberkahan tersebut terus menyertai Kota Pekanbaru sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan semakin baik.
8: Kami doakan Bapak Ibu sekalian pada waktu saat di Kutub Arafah, pada saat di Arafah, betul Bapak Ibu sekalian. Doa di Arafah ini Bapak Ibu sekalian itulah kejahatan haji. Dan kami hidup saja menghidupi Bapak Ibu sekalian dan mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu akan terbangun dan dibalas sudah seperti Bapak Ibu doakan kami.
7: Sementara itu, salah seorang jamaah haji, Emi Mariati, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Pekanbaru yang telah memberikan dukungan dan membantu para jamaah selama menjalankan ibadah haji.
6: Alhamdulillah, baik. Dan Bapak itu juga ngirimkan kami situ makanan untuk pulang dari Mina.
7: Syukuran tersebut berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan. Kegiatan diharapkan menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah Kota Pekanbaru dan para jamaah haji, sekaligus memperkuat doa bersama untuk kemajuan dan keberkahan Kota Pekanbaru. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Ratusan personil Polres Bintan disiapkan untuk melaksanakan pengamanan di jalur rute balap sepeda event Tour de Bintan yang berlangsung selama 3 hari. Selengkapnya disampaikan Febrian Syah dari RRI Tanjung Pinang.
9: Sebanyak 278 personel Polres Bintan disiagakan untuk mengawal pelaksanaan balap sepeda Tour de Bintan 2026. Pengamanan dilakukan dengan rute di kawasan Lagoy dan wilayah Kabupaten Bintan lainnya. Kasih Humas Polres Bintan AKP Hutma P. Baku mengatakan ratusan personel ditempatkan di berbagai lokasi yang menjadi lintasan perlombaan, sekaligus menjaga kondisi lalu lintas dan aktivitas masyarakat di sekitar lokasi. Selain melakukan penjagaan, personel kepolisian turut memantau situasi di lapangan dan mengatur pergerakan kendaraan maupun masyarakat. Dijelaskannya, pola penempatan anggota di sepanjang rute menjadi bagian dari langkah antisipasi potensi gangguan keamanan. Petugas juga diminta tetap memperhatikan keselamatan peserta dan pengguna jalan. Senada juga diungkapkan Koordinator Utama Tour de Bintan Raja Azmizar Usman. Dukungan pengamanan dari kepolisian dan dinas perhubungan serta instansi lainnya sangat dibutuhkan. Mengingat pada pebalap sepeda akan mengitari sejumlah ruas jalan sesuai dengan rute yang akan ditempuh ke lingkungan masyarakat dan kawasan Lagoy.
10: Nanti rutenya juga akan melintasi garis pantai, desa-desa pesisir hingga tepian hutan di sepanjang Kabupaten Bintan, karena nanti rutenya juga akan melintasi area sekitar Gunung Bintan. Jalan beraspal yang mulus dan terawat dipadukan dengan kondisi yang aman dan nyaman, saya rasa memungkinkan peserta menjaga ritme serta membangun kesempatan kecepatan secara konsisten dengan gangguan lalu lintas yang minimal.
9: Pelayanan kepada peserta maupun masyarakat juga menjadi perhatian selama event balap sepeda internasional itu berlangsung dari 21 hingga 23 Agustus 2026. Reporter Febrian Sah, RRI, Tanjung Pinang.
3: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Perumda Natuna salurkan air bersih menggunakan mobil tangki akibat kekeringan. Pelaku UMKM penyintas bencana hidrometeorologi di Padang Pariaman mulai perlahan bangkit. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rani Zue, sampai jumpa.
2: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kamar mandi, buruan I keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
2: Ya, baik pendengar, kami sudah tersambung dengan Mas Robi dari BMKG Tanjung Pinang. Sore, Mas Robi.
3: Selamat sore, Bang Ardian.
2: Apa kabar?
3: Baik, Bang. Alhamdulillah.
2: Semangat sekali. Sepertinya sumringah sore hari ini ya.
3: Iya, cerah. Cuaca, Bang.
2: Iya, cuacanya cerahnya cerah banget gitu ya.
3: Cerah banget sih, yang menusuk.
2: Baik, Mas Robi, informasi ya, cuaca sore hingga esok nanti seperti apa? Silakan disampaikan.
3: Iya, baik Bang Ardian, terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan. Dan selamat sore, kami menyapa untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang pada kesempatan sore hari ini. Kami akan menyampaikan informasi terakhir untuk kondisi cuaca khususnya kota Tanjung Pinang serta Kabupaten Bintan sekitarnya. Lagu untuk esok tanggal 23 Agustus 2020. Dan dapat kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari. Sepanjang hari, pagi, siang, malam, hingga dini hari, posisi cerah hingga berawan. Kemudian untuk angin permukaan, bertiup dari tenggara selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 35 km per jam. Sementara itu, suhu udara kami perkirakan berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 58 hingga 92%. Informasi selanjutnya yaitu ketinggian gelombang signifikan untuk di perairan wilayah Kepulauan Riau, perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Kemudian perairan Anambas dan perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian Bang Ardian, informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk esok hari, Bang.
2: Baik, oke. Mas Robi, apakah ada imbauan nih kepada masyarakat pada umumnya? Ini mengenai tentang antisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, misalnya ada imbauan?
3: Iya, Bang Ardian, tentunya mengingat kondisi untuk kondisi cuaca di wilayah Pulau Bintan ya, khususnya akhir-akhir ini memang masih terpantau untuk peluang hujan itu minim sekali, Bang, yeah. Sehingga memang untuk kita masyarakat terutama untuk waspada untuk membakar sampah terutama di pekarangan untuk berhati-hati. Kemudian para pelaku pemuka lahan itu juga harus diantisipasi begitu, Bang, ya, karena mengingat kondisi suhu yang memang sedang tinggi, diperkirakan mencapai 33 derajat Celcius. Kemudian tiupan angin yang juga cukup kencang, Bang. Ya, itu makin bisa berpotensi untuk menimbulkan karhut dan di sekitar kita seperti itu.
2: Baik. Mas Robi, terima kasih atas informasi cuaca dan kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitasnya.
3: Ya, baik, Bang Aden. Terima kasih kembali, Bang. Terima kasih. Selamat sore.
2: Selamat sore, Mas Robi.
1: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
0: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Pro 1.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Pro 1.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Pemiskinan Koruptor. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawk.id, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melansir dari wartaekonomi.co.id, pembahasan RUU perampasan aset kembali bergerak di DPR RI. Komisi 3 yang membidangi urusan hukum, hak asasi manusia, dan keamanan menargetkan RUU tersebut dapat disahkan sebelum Desember 2026 atau paling lambat dalam dua masa sidang dengan memperbanyak rapat dengar pendapat umum RDPU untuk menyerap masukan masyarakat. Ketua Komisi 3, Habibur Rahman, menyebut pembahasan akan dilakukan secara bertahap karena substansi RUU ini tergolong baru dan membutuhkan partisipasi publik yang bermakna.

0: Kemudian juga beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita rumah mewah Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa pada Agustus 2026 terkait dugaan korupsi dana hibah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2024. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tirto.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan dengan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, melansir dari media sosial Instagram resmi milik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, official.kpk, tidak ditemukan dan tidak diumumkan kabar penyitaan aset milik Kofifa. Mengutip dari laman kpk.go.id, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memang telah menyita puluhan aset terkait kasus dugaan korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran pokir di DPRD Jatim. Namun, tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menyebut bahwa KPK juga menyita 8 rumah mewah dan 9 mobil sport milik Kofifa terkait kasus tersebut.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pak, kayaknya selokan depan rumah kita perlu dibersihin. Udah banyak sampahnya.
1: Gak bisa, Mah. Papa udah ada janji mau main futsal sama teman-teman kantor. Pergi dulu ya, Mah.
0: Pak, mumpung hari Minggu nih. Itu, dibersihin selokan depan. Takut tersumbat.
1: Ah, Mama. Besok lagi deh. Langitnya cerah kok, gak bakal hujan. Papa capek nih.
0: Oh, ya udah. Ayo, Pak, bantuin dong. Ini udah masuk ke rumah airnya. Diangkatin barang-barangnya. Gara-gara papa sih. Aliran selokannya mampet. Repot kan kita banjir gini?
1: Iya, maaf, Ma. Besok langsung dibersihin deh, janji.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Pendengar, musim kemarau identik dengan cuaca panas dan paparan sinar matahari yang lebih terasa. Kondisi tersebut dapat membuat kulit kehilangan kelembapan sehingga terasa lebih kering, kasar atau tidak nyaman. Mengutip dari data scriptmall.id, disampaikan bahwa saat musim kemarau, banyak orang mulai merasakan kulit menjadi lebih kering dari biasanya. Kulit terasa kasar, mudah gatal, kelihatan kusam, bahkan pada beberapa orang bisa sampai mengelupas atau iritasi. Kondisi ini sering terjadi karena udara saat kemarau cenderung lebih panas, kering, dan berdebu. Salah satu cara sederhana menjaga kulit selama musim kemarau adalah mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Minum air secara teratur membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi dan mendukung kesehatan kulit. Selain dari dalam, kelembapan kulit juga perlu dijaga dari luar dengan menggunakan pelembab yang sesuai. Pelembab dapat membantu mempertahankan kadar air pada permukaan kulit, sehingga kulit kita terasa lebih nyaman. Paparan sinar matahari yang berlebihan juga perlu diperhatikan ketika beraktivitas di luar ruangan. Menggunakan pelindung dari sinar matahari, seperti pakaian yang menutupi kulit, topi, dan tabir surya, sesuai petunjuk pemakaian, dapat membantu mengurangi dampak paparan dari sinar matahari atau ultraviolet. Kebiasaan mandi juga sebaiknya diperhatikan selama cuaca panas, karena air yang terlalu panas dan mandi terlalu lama dapat membuat kulit semakin kering. Kita bisa menggunakan air secukupnya dan memilih produk pembersih yang lembut agar kelembapan kulit kita secara alami tetap terjaga. Musim kemarau bukan alasan untuk mengabaikan kesehatan kulit di tengah aktivitas kita sehari-hari dengan menjaga asupan cairan, menggunakan pelembab, melindungi kulit dari sinar matahari, dan menerapkan kebiasaan perawatan yang sederhana, kulit dapat tetap terasa nyaman selama cuaca panas terik.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Eh, kau nak buang sampah di laut eh?
1: Iyalah, buang kat mana lagi?
0: Kau ni hidup zaman kapan lah? Dah tak zaman buang sampah kat laut ni tau. Sekarang ni, kita mestilah hidup cerdas. Buang sampah kat tempat sampah. Kan dah banyak pemerintah bagi tong-tong sampah besar tu. Kalau buang sampah kat laut ni, air tercemar. Jalan air pun terhambat. Apa jadi? Banjir! Nak banjir ke?
1: Taklah.
0: Ha, kalau tak nak banjir, jagalah laut ni betul-betul. Kalau bukan kita, siapa nak jaga?
2: Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Pro 1, RRI, Tanjung Pinang.

0: kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Kota Reba merupakan situs tapak peninggalan yang diperkirakan adalah pusat kerajaan Riau Johor pada masa Sultan Ibrahim tahun 1673 sampai pada masa Sultan Mahmud III 1784. Di dalam kawasan tersebut masih terdapat peninggalan berupa tembok yang mengelilingi kawasan yang memiliki luas lebih kurang 10 hektar. Selain itu, masih terdapat sisa reruntuhan bangunan dua lantai yang diperkirakan adalah rumah jaga kawasan pelabuhan. Tahukah Anda mengapa disebut sebagai Kota Reba? Hal tersebut karena sisa bangunan kompleks istana tersebut roboh ke tanah seperti berbaring. Hal itu terjadi secara alami karena dimakan usia dan lama. Kota lama juga menjadi bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan dan keagamaan. Kota Reba telah menjadi salah satu di antara destinasi wisata Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT, marilah kita dengarkan tausiah berjudul Prinsip Pengelolaan Lingkungan dalam Islam, disampaikan oleh Ustadz Dr. Abdul Malik Al-Munir M.Hum, dilanjutkan dengan pengajian Al-Quranil Azim yang nanti akan dibacakan oleh Qori'a Nur Hidayati Khoirunisa, membacakan Surah Al-A'raf, Surah 204 ayat 204 dan Surah Al-Fatir ayat 29. Pada pukul 18 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat akan kita dengarkan suara beduk dan berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya ibadah sholat fardu maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wa ala rasulillahil mustafa. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dimanapun kita berada, mudah-mudahan pada pagi yang baik ini kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentu saja mari sama-sama kita memanjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmat-Nya. Di antara rahmat dan nikmat yang Allah berikan, yang bisa kita rasakan pada saat ini adalah nikmat hidup. Dengan berbekal nikmat hidup ini, berarti masih ada kesempatan untuk kita memohon ampun atas dosa dan kehilafan kita. Tidak ada yang tidak pernah bersalah di dalam kehidupan ini. Tidak ada yang tidak pernah khilaf di dalam kehidupan ini. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu bersalah. Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping nikmat hidup ini kita pergunakan sebagai bentuk pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berbekal nikmat hidup ini juga kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan-kebaikan, sehingga dengan begitu menjadi suatu perbekalan bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mensyukuri nikmat ini dengan sama-sama melepaskan kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya salawat dan salam mari kita haturkan ke pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Atau seperti salam kita ketika duduk tahiyat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita akan perbincangkan pada hari ini adalah yang benar-benar relevan di dalam kehidupan kita, yaitu terkait dengan prinsip pengelolaan lingkungan. Tentu saja kita sorot di dalam Islam. Kita mengetahui bahwa Islam itu bukan hanya sekedar mengatur hubungan dengan Allah semata, yaitu hablum minallah, atau juga hubungan dengan sesama manusia, yaitu hablun minan nas, atau hubungan kita dengan sesama manusia. Tetapi Islam juga mengatur hubungan yang lain, yaitu hubungan dengan lingkungan kita, atau hablum minal bi'ah, hubungan dengan alam sekitar, dengan lingkungan kita. Mengapa ini penting untuk dibahaskan? Karena kita mengetahui bahwa saat ini sering terjadi krisis lingkungan dan tantangan global. Di antaranya ada pemanasan global dan perubahan iklim. Ada degradasi ekosistem di seluruh dunia. Ada deforestasi dan hilangnya habitat. Ada kekurangan sumber daya dan polusi. Maka ini penting untuk kita bahaskan, kita ambil berat. Mengapa demikian? Karena manusia itu sendiri adalah pemakmur di kehidupan ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud ayat 61. Wa ila samud akhahum salihah. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Fastaghfiruhu summa tubu ilaih. Inna rabbi qaribun mujib. Kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh.
Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi atau tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampun kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi maha memperkenankan doa." Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan bumi ini. Selain menciptakan bumi ini untuk kita, nah Allah Subhanahu wa taala juga menempatkan manusia itu sebagai pemakmur di kehidupan bumi ini. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Maka ayat ini menjadi landasan bagi kita bagaimana kemudian alam yang Allah ciptakan untuk kita ini bisa kita makmurkan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita atau apa saja prinsip kita sebagai manusia ini di dalam memakmurkan bumi ini? Prinsip yang pertama, yang ini juga bisa kita lihat di artikel yang ditulis oleh Muhammad Fazlun Khalid, Islam and the Environment, di antaranya adalah prinsip tauhid. Nah, bagaimana prinsip tauhid itu? Yaitu kita menempatkan alam sebagai manifestasi dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alam itu adalah wujud dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alam itu juga makhluk yang Allah ciptakan. Artinya dia sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip ini menandakan bahwa kita dengan alam adalah sesuatu yang harus saling. Salingnya itu adalah di dalam rangka kita juga mampu memperlakukan alam dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi yang berakal. Maka bagi orang yang berpengetahuan menempatkan alam ini sebagai wujud kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, manakala dia menempatkan alam sebagai wujud daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka alam bukan benda mati, tetapi dia bermakna bagi kehidupan manusia. Berarti kalau kita merusak alam, kita tidak menghargai apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali hubungan kita dengan alam, yaitu sama-sama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip yang pertama di dalam pengelolaan lingkungan adalah prinsip tauhid. Sama-sama menempatkan kita dan alam adalah bentuk daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bentuk dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang kita taati. Jangan sampai kita merusak alam berarti kita tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah menempatkan pribadi manusia itu sebagai pengelola, bukan pemilik, sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Maka ketika kita menyadari bahwa kita adalah sebagai khalifah, sebagai yang Allah titipkan kekuasaan, sebagai Allah yang berikan mandat untuk mengurus bumi ini, maka ingat, bumi ini mesti dikelola dengan tanggung jawab, bukan eksploitasi. Kita sebagai yang
memberikan manfaat, bukan kemudian merusaknya. Ini prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, yaitu prinsip yang lahir dari prinsip yang kedua, ketika kita menyadari bahwa diri kita adalah sebagai seorang khalifah, maka kita mesti amanah, mesti bertanggung jawab terhadap kehidupan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakan. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia sangat zalim, lagi sangat bodoh. Maka ketika kita kemudian diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi ini, sudah semestinya kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga bumi ini, menjaga lingkungan kita. Kalau merusak lingkungan, berarti mengkhianati amanah. Nah, pengelolaan itu harus berorientasi pada jangka panjang, bukan keuntungan sesaat. Maka mari sama-sama ketika kita menjalankan amanah, yaitu bertanggung jawab, maka mestilah tanggung jawab itu bukan untuk kepentingan kita sesaat. Yang berikutnya, yang keempat, adalah prinsip di dalam pengelolaan lingkungan itu adalah larangan berbuat fasad, yaitu kerusakan lingkungan. Ini prinsip yang paling utama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 56. Wala tubsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Maka prinsip ini adalah menegaskan kita, kalau kita ingin mengelola lingkungan dengan baik, jangan sampai kita membuat kerusakan. Dan memang kita mesti berhati-hati, karena sudah diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maka dengan adanya potensi untuk berbuat kerusakan ini, hendaklah kita mesti berhati-hati. Jangan sampai kita adalah di antara manusia-manusia yang melakukan hal tersebut. Maka prinsip yang keempat adalah larangan berbuat fasad, merusak lingkungan. Prinsip yang berikutnya adalah prinsip keseimbangan. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Ar-Rahman ayat 7-8. Was-sama'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan, keadilan dan keseimbangan agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu. Maka alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan keseimbangan. Kalau kita mengeksploitasinya secara berlebihan, berarti kita sudah melanggar keseimbangan. Hati-hati. Ketika kita melanggar keseimbangan, maka ada hal yang dirugikan. Ketika yang dirugikan, maka akan terjadi bencana. Maka berhati-hati. Prinsip yang kelima di dalam pengelolaan lingkungan adalah prinsip keseimbangan. Prinsip yang keenam
di dalam pengelolaan lingkungan itu adalah tidak berlebih-lebihan, atau israf, atau bahasa yang lain adalah moderat. Maka jangan sampai kita mempergunakan sesuatu itu berlebih-lebihan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid, dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Manakala kita mengkonsumsi sesuatu itu berlebihan, maka itu berarti adalah sebuah eksploitasi. Ketika eksploitasi itu kita lakukan, maka akan terjadi kerusakan yang sistemik. Maka sikap kita, prinsip Islam di dalam pengelolaan lingkungan itu adalah tidak berlebih-lebihkan. Gunakan seperlunya, ambil seperlunya, jangan berlebih-lebihan. Dan prinsip yang terakhir yang bisa kita simpulkan pada pagi hari ini adalah prinsip ihsan terhadap semua makhluk, terhadap semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam lingkungan ini. Islam tidak hanya bicara tentang manusia, tetapi juga seluruh makhluk. Bagaimana kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau mengatakan, la yaghrisu muslimun gharsan wa la yazra'u zar'an fayakula minhu insanun wa la dabbatun wa la syai'un illa kana lahu shadaqatun. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh Jabir dari Rasulullah SAW. Tidak ada seorang muslim yang menanam pohon atau tumbuhan lalu dimakan oleh seseorang, atau dimakan oleh hewan ternak atau apapun itu, melainkan ia akan bernilai sedekah bagi penanamnya. Maka perlakukan lingkungan itu dengan konsekuensi bahwa itu adalah perlakuan kita terhadap apa yang akan kita dapatkan di hari akhirat nanti. Maka manakala kita peduli terhadap lingkungan, itu merupakan perbuatan ihsan, dan ihsan itu akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Apa kira-kira yang dapat dilakukan oleh seseorang yang ubun-ubun dan jiwanya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hatinya berada di antara dua jari dari jemarinya. Dia berkuasa membolak-balikkan hati itu sekehendaknya. Hidup dan matinya pun ada di tangannya. Kebahagiaan dan celakanya ada di tangannya. Gerak dan diamnya, juga ucapan dan perbuatannya, semata-mata terjadi berkat izin dan kehendaknya. Ia tidak dapat bergerak kecuali dengan seizinnya. Tidak pula mampu berbuat kecuali dengan kehendaknya. Jika seorang hamba menyerahkan setiap urusannya kepada diri sendiri, berarti ia telah menyerahkan semua itu pada kelemahan, kesia-siaan, kelalaian, dosa, dan kesalahan. Jika dia menyerahkan semua itu kepada sesama makhluk selain dirinya, berarti ia telah menyerahkannya pada sesuatu yang tidak dapat memberikannya bahaya maupun manfaat, kematian maupun kehidupan, dan yang tidak mampu untuk membangkitkan segala yang sudah mati. Apabila Allah membiarkan hamba itu pada kondisi demikian,

Niscaya, ia akan dikuasai oleh musuh, yaitu setan, dan dijadikan tawanannya. Maka, jelas sekali bahwa seorang hamba tidak dapat terlepas dari Allah walaupun sekejap mata. Bahkan, selama masih bernafas, ia pasti membutuhkan Allah dalam setiap bagian terkecil kehidupannya. Baik lahir maupun batin. Kefakiran hakikilah yang membuat setiap hamba amat membutuhkan Allah. Ironinya, hamba selalu menyalahi aturan Allah dan berpaling darinya, serta membuatnya benci karena kemaksiatan yang diperbuatnya. Meskipun pada hakikatnya, setiap hamba benar-benar butuh kepada Allah dalam semua hal, tetapi ia tidak mengingatnya, bahkan melupakannya begitu saja. Padahal, ia pasti akan kembali kepadanya dan akan berdiri di hadapannya di akhirat kelak.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, menurunkan konsumsi gula, khususnya gula tambahan atau gula bebas, adalah salah satu langkah mudah untuk memperbaiki pola makan. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, merekomendasikan agar asupan gula, gula bebas, dibatasi di bawah 10% dari total energi harian. WHO juga menyatakan pengurangan di bawah 5% atau sekitar 25 gram setiap hari dapat memberikan keuntungan kesehatan tambahan. Gula bebas meliputi gula yang ditambahkan pada makanan dan minuman, serta gula yang secara alami ada dalam madu, sirup, dan jus buah. Salah satu dampak yang mungkin timbul saat asupan gula berkurang adalah lebih gampang mengendalikan berat badan. Gula ekstra menambah kalori tetapi relatif sedikit atau tidak menyuplai zat gizi yang penting. Berdasarkan Center of Disease Control of Prevention, konsumsi gula tambahan yang berlebihan dapat berkontribusi pada peningkatan berat badan dan obesitas. WHO juga menemukan asupan gula bebas yang lebih tinggi berkaitan dengan peningkatan berat badan, sementara penurunannya dapat membantu mengurangi risiko penambahan berat badan yang tidak sehat. Mengurangi konsumsi gula juga krusial untuk melindungi kesehatan gigi. Bakteri di dalam mulut menggunakan gula dapat dan juga menghasilkan asam yang tentunya dapat merusak permukaan gigi. WHO menyatakan bahwa konsumsi gula bebas yang lebih tinggi terkait dengan peningkatan risiko karies atau gigi berlubang, dan oleh karena itu, mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang mengandung gula yang tinggi, khususnya minuman manis, dapat menjadi langkah penting untuk mempertahankan kesehatan gigi secara berkelanjutan.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joe Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joe Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk selanjutnya kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
2: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan perangkat internet untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Brazil mengusulkan kepada PBB untuk menggelar sidang luar Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
4: Hadir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG, BNPB dari daerah.
3: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
3: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
5: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
3: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kampar, Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
7: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
6: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
8: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
6: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
9: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
2: Insya Allah, apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
9: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan. Dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
10: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga, gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
9: Menurutnya wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
11: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
12: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
11: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
13: Teman-teman di kabupaten kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT dan ada yang berkenan untuk bergabung barang kita jadikan satu pada perencanaan. Ini adalah bentuk komitmen kita Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur. Kita terus menggalang bantuan untuk memulihkan NTT pasca gempa.
11: Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
0: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
15: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada serta tindakan perbaikan wajib pembatasan operasi hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi.

0: Ini tata kelola kita mengurus laut seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Safei. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, nggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, sudah pasti nggak Bapak cari. Negara hadir. Kah dalam kondisi seperti ini kita lalai, Pak?
1: Basarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema peran anak muda dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan di pameran karya kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
4: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
3: Deputi Gubernur BI Thomas Ciwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wira usaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
5: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraf 2026-2045. Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Master Plan-nya Ekonomi Kreatif Nasional. Di dalam situ dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
3: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian Lembaga Negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, di antaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026.

0: sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
1: Kepada seluruh penerima penghargaan.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia sekaligus memahami peradaban, masyarakat dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
3: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan Handai? Barangkali ada yang bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
2: Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
4: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival Handai Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
2: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
5: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
2: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Tak Sai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
6: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
2: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen. Tahun ini, Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, di antaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Dini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. konflik Iran-Israel dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
7: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan blocker kita untuk membendung serangan. Nah, itu yang jadi sasaran juga.
0: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: berita terkini.
1: Baik pendengar, kami sudah tersambung bersama Vidyawati langsung dari Jalan Merdeka untuk memberikan informasi bagaimana pelaksanaan dari RRI Fest 2026 dan juga Festival Kopi Merdeka. Ya, silakan Vidyawati.
2: Baik pendengar, RRI di mana saja berada dapat kami laporkan saat ini sedang berada di Jalan Merdeka, tepatnya di kegiatan RRI Fest yang berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Festival Kopi Merdeka 2026. Nah, di festival ini menyuguhkan berbagai kegiatan yang menarik, mulai dari bazar UMKM sekitar 230 stand yang menawarkan berbagai kuliner fusion tradisional hingga ada juga kuliner-kuliner internasional. Nah, dapat kami sampaikan untuk saat ini terlihat cukup ramai masyarakat yang berada di stand-stand kuliner yang di Festival Kopi Merdeka di Jalan Merdeka Kota Tanjung Pinang ini, mulai dari yang berbelanja hingga ada juga yang sekedar mengajak keluarganya untuk menikmati dan berjalan-jalan di sekitar festival ini bersama keluarga menghabiskan akhir pekan mereka. Nah, dapat kami sampaikan juga bahwa saat ini juga tadi siang, tepatnya di sore tadi, itu juga ada kegiatan pertunjukan yaitu kuda kepang. Dan nanti malam juga ada berbagai pertunjukan yang dapat dinikmati oleh masyarakat di Festival Kopi Merdeka dan RRI Fest ini. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa nanti malam itu ada penampilan band dari FL3SN dan juga Home Pimpa. Dan juga nanti setelah Bagda Isa nanti juga akan ada pertunjukan fashion show. Nah, bagi masyarakat ya, Kota Tanjung Pinang untuk mari bersama-sama meramaikan kegiatan RRI Fest dan juga yang berkolaborasi dengan Festival Kopi Merdeka di Kota Tanjung Pinang.
1: Ya, Vidyawati, apakah di saat ini ada pelaku pedagang usaha UMKM misalnya atau dari narasumber yang lain yang bisa menyampaikan informasi kegiatan di sana?
2: Baik, mungkin nanti kami akan wawancara beberapa narasumber UMKM, cuman mungkin untuk waktu ini mereka masih sedang melayani para pembelinya. Nanti kami juga akan melaporkan lagi tentang kegiatan dan suasana di Festival Kopi Merdeka ini, Aryan.
1: Baik, terima kasih Vidyawati. Semoga semua kegiatan berjalan dengan lancar dan tentu sebelum kita tutup nih, mungkin Vidyawati bisa menggambarkan nih suasana kemeriahan di sana, bagaimana antusias dari para pengunjung misalnya?
2: Ya, pengunjung juga cukup antusias sejak tadi sore, sejak diadakan tadi kuda kepang, dan juga masyarakat ini sudah mulai ramai nih berdatangan ya, satu persatu, dan di hampir setiap stand bazar-bazar di sini juga sudah dipenuhi masyarakat nih, rekan Aryan.
1: Baik, terima kasih.
2: Dan juga ada beberapa masyarakat juga yang sedang menunggu untuk kegiatan acara nanti malam, fashion show dan juga penampilan band di panggung juga sudah ramai ini menunggu di sana.
1: Ya, baik. Terima kasih Vidyawati. Kami akan menunggu informasi selanjutnya mengenai tentang kegiatan dari pelaksanaan RRI Fest, kolaborasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi Kepri. Terima kasih Vidya.
2: Baik, rekan Aryan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berita terkini.
1: Ya, baik pendengar, kami tersambung kembali bersama rekan Vidyawati yang sudah bertemu dengan narasumber yang akan menyampaikan untuk kita seperti apa suasana kegiatan RRI Fest dan Festival Kopi Merdeka. Ya, silakan Vidyawati.
2: Ya, baik rekan. Kemudian saat ini saya sudah bersama dengan Koordinator Lapangan Bazar UMKM RRI Fest yang juga berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 ini, yaitu Bapak Hafiz. Oke. Pak Hafiz, selamat malam, Pak.
3: Malam, Kak. Ya, izin.
2: Pak Hafiz, gimana nih pantauannya di lapangan dengan antusiasme mungkin dari Bazar UMKM-nya untuk kegiatan?
3: Alhamdulillah untuk bazar UMKM kita, kita berjumlah 238 UMKM, itu terdiri dari kuliner dan non-kuliner. Ada juga kriya kerajinan tangan, yang memang kriya kerajinan tangan ini di bawah naungan Dekranasda Kota Tanjung Pinang. Kebetulan juga saya pengurus di Dekranasda Kota Tanjung Pinang, jadi memang sudah kita ajak dan untuk bergabung di bazar ini. Untuk bazar UMKM, alhamdulillah semuanya dari masing-masing para pedagang menyambut dengan senang, karena ibarat kata kalau dari kata UMKM ini ladangnya cuan. Ya, ladangnya cuan. Banyak yang jualan dan banyak juga antusias dari masyarakat yang menerima kegiatan di Festival Kopi Merdeka tahun 2026.
2: Ya, apalagi kita ketahui bahwa saat ini kan mungkin para UMKM juga mengeluh untuk kurangnya pembeli gitu.
3: Tapi insya Allah alhamdulillah untuk semalam ya, apalagi Kak, dengan kedatangannya artis Virgon, kurang lebih hampir 2.000 penonton yang hadir, dan rata-rata pedagang ini cuannya bawa pulang nih lebih daripada harga modal yang disiapkan daripada mereka.
2: Oke, berarti untuk kedepan-kedepan juga sama semangat lagi ya pedagang ya.
3: Allah, akan kita maksimalkan lagi, akan kita usahakan sebaik mungkin agar para UMKM yang berjualan pun sesuai dengan arahan dari pemerintah, UMKM naik kelas.
2: Intinya untuk ini semakin UMKM-nya semakin naik kelas lagi gitu ya. Mungkin yang dipersiapkan dari koordinator sendiri ini seperti apa nih Bang?
3: Kita sudah mempersiapkan nih Kak, rata-rata UMKM ini sudah punya NIB dan sertifikat halal. Kemudian kita juga sudah bekerja sama dengan Bank BTN. Semuanya pembayaran sudah kita fasilitasi untuk sistem bayar dari online, Kris. Masing-masing pedagang, masing-masing tenan sudah ada krisnya, sudah kita buatkan buku rekeningnya. Jadi mempermudah untuk pembelian.
2: Oke, baik. Bagi masyarakat Kota Tanjung Pinang umumnya yang ingin ke sini itu mungkin untuk pembayarannya juga tidak hanya cash, juga dapat melalui kris tadi. Dan juga masyarakat juga jangan takut bahwa di sini juga sudah terakreditasi juga tadi ya, udah NIB-nya sudah punya semua gitu ya, legalitas semua ya. Oke, baik. Bang Hafiz, ini mungkin di untuk tantangannya sendiri atau ada apa kesulitan sendiri Kak dalam ini untuk tenda-tenda, menyiapkan tenda atau seperti apa?
3: Betul. Kalau kesulitan kita biasa ya Kak, yang namanya di lapangan, paling pada saat kita mau start pemasangan tenda masih banyak kendaraan yang terparkir di lahan parkir yang ada. Memang tidak bisa kita pungkiri, mau tak mau kita harus minta izin dulu kepada yang punya kendaraan untuk memindahkan kendaraannya keluar daripada zona. Kemudian paling kita ngatur tenan-tenan, pedagang-pedagang UMKM yang ada untuk tetap disesuai posisi yang ada nomornya. Jangan sampai salah nomor, itu aja sih Kak palingan.
2: Jangan sampai salah nomor ya. Oh karena kalau untuk stand-stand ini itu diundi gitu ya?
3: Sudah ditetapkan oleh panitia, jadi tidak berdekatan Kak. Takutnya seperti contoh, di Jalan Tengku Umar itu ada 3 orang yang jual dimsum, ada 3 UMKM yang jual dimsum. Tak mungkin kita berdekatan dong, jadi harus kita berikan jarak. Kemudian contoh juga kayak yang jual jeruk peras, es kiamboy dan lain-lain, itu kan harus kita berikan space, jarak yang ya bisa dikatakan agak lumayan lah. Jadi pembeli itu datang bisa melihat variasi menu yang ada.
2: Oh, berarti untuk menjaga UMKM juga ya Pak, jadi biar sama-sama cuannya,
3: merasakan cuannya
2: ada gitu. Oke, baik, mungkin ya harapannya ini Pak terakhir.
3: Harapannya mungkin sekarang ekonomi bisa lebih bangkit dengan acara ini, sama-sama kita bergerak untuk memajukan UMKM yang ada di Kota Tanjung Pinang untuk lebih maju lagi.
2: Oke, baik. Bang Hafiz, sekali lagi terima kasih Bang Hafiz. Sukses selalu ya Bang Hafiz. Oke. Baik, pendengar RRI di mana saja berada, demikian wawancara kami tadi bersama koordinator stand untuk RRI Fest dan juga Festival Kopi Merdeka. Kami ingatkan juga pendengar bahwa nanti malam dan habis hisa nanti, jangan lupa untuk bersama-sama ke Festival Kopi Merdeka untuk melihat ada pertunjukan fashion show dan juga pertunjukan band dari FL3SN dan juga penampilan band dari Home Pimpa. Baik, kami kembali ke studio.
1: Ya, baik pendengar, itu tadi laporan langsung dari rekan Vidyawati dalam rangka kegiatan RRI Fest 2026 berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata Kepulauan Riau dalam kegiatan Festival Kopi Merdeka 2026.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan pendengar, saya Ardian Huta Barat mohon pamit dari ruang dengar Anda. Selesai sudah tugas saya menemani Anda di Tanjung Pinang Siang untuk edisi hari ini di weekend Anda, Sabtu 22 Agustus 2026. Dan untuk selanjutnya nanti akan bersama rekan Rima Melati. Tetaplah bersama kami.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kepada sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk saat ini kita sebentar lagi akan menghubungi rekan kami yang ada di Jalan Merdeka yang saat ini sedang meliput kegiatan RRI Fest Kopi Merdeka ya. Dan sebelumnya kita simak yang berikut ini.
2: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
3: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
2: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
4: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
5: RRI Digital. Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
6: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
7: Dede, di mana kamu?
6: Aku break dulu ya, biar nggak ketahuan.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Vidyawati yang akan melaporkan tentang kegiatan RRI Fest Kopi Merdeka. Silakan Vidya.
8: RRI di mana saja berada, saat ini saya sedang berada di kegiatan RRI Fest yang berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dengan kegiatan Festival Kopi Merdeka. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama Ibu Nani Jutak, Ibu Kapolsek Tanjung Pinang. Ibu, ini mungkin jualan apa nih Bu di standnya?
9: Di setan saya kebetulan ini kan saya bikin ininya UMKM Bayangkari dari ranting Tanjung Pinang Kota. Jadi di sini saya menyediakan ada kayak makanan jadul yang jarang-jarang ada di Tanjung Pinang, seperti klepon, seperti cenil, tahu bakso, terus sama tahu gejrot, ada klepon juga, terus ada pisang goreng. Nah, kebetulan di sini kami buka stand itu gabungan dari Bayangkari, di mana ibu-ibu yang punya usaha UMKM, jadi kami galang supaya ada kegiatan sambil mempromosikan usahanya begitu. Puji Tuhan, minat pengunjung itu sangat Ya kita syukurin ya, ternyata seperti makanan cenil itu kan jarang sekali. Jadi ternyata juga diminatin begitu.
8: Oh berarti yang buat ini ibu-ibu Bayangkari semua ya Bu ya, yang punya UMKM?
9: Betul, ini yang buat ibu-ibu Bayangkari semua. Okay. Gitu.
8: Bu, ini kenapa nih memilih makanan-makanan tradisional nih? Kan saat ini kan banyak nih makan-makan viral gitu ya.
9: Jadi kebetulan kan memang kalau yang udah viral-viral itu kan sudah banyak gitu kan. Jadi kami memang membuat sengaja gitu yang orang itu sudah ibaratnya sudah mulai menurun ya. Mungkin makanan ini ada di masa-masa saya kecil gitu kan. Jadi kayak saya sendiri kan susah gitu. Kalau dulu kita kecil kan kesukaan gitu kan. Ternyata susah. Jadi dari situ kita terinspirasi kenapa nggak kita buat gitu kan. Nah ternyata banyak juga yang minat gitu, ada yang rindu, apalagi ini kan makanan kebanyakan dari Jawa. Kebetulan Tanjung Pinang juga banyak orang Jawa, ternyata banyak dirindukan gitu.
8: Makanan kenangan gitu ya Bu ya. Oke, mungkin ini yang paling best sellernya yang apa nanti?
9: Ya, best sellernya kami cenil sama ada lumpia Semarang. Okay. Nah gitu, seperti itu ya.
8: Bisa Ibu ceritain Ibu kalau untuk lumpia Semarang ini nih, apa nih yang menjadi ciri khasnya gitu?
9: Kalau lumpia Semarang ini yang menjadi ciri khasnya itu di dalamnya isinya pakai rebung gitu. Oh, sama okay. Sausnya, seperti itu.
8: Ya kalau rebung itu susah ya untuk di Kota Tanjung Pinang ya. Itu susah nggak Bu untuk dapat bahan-bahannya Ibu-ibunya?
9: Itu memang udah kami persiapkan, di mana kita sudah mau mulai mengikuti bazar, kami memang sudah mempersiapkan gitu. Kami jauh-jauh hari itu sudah prepare karena di mana Tanjung Pinang ini rebung itu sangat sulit gitu, apalagi dengan harga yang mahal seperti itu.
8: Oke Ibu, ini kalau untuk kegiatan bazar-bazar ini kalau Ibu-ibu Bangka ini setiap bazar ikut atau hanya untuk di bazar festival kopi mereka ini nih?
9: Kebetulan kan saya sebagai ibu ketua ranting di sini kan masih baru. Jadi sebelum ada kegiatan itu 3 hari mau kegiatan, saya baru dengar gitu ternyata ada bazar. Jadi saya kan lagi ini nih mikir nih, ya kenapa nggak kita manfaatin ya gitu, ada gitu. Ini kayaknya kegiatan positif nih buat ibu-ibu gitu. Seperti itu makanya kami terinspirasi, ayolah kita jual. Ini baru ini kegiatan ini, baru.
8: Bu, jadi gimana nih antusiasme masyarakat nih untuk kegiatan bazar apa yang dijual ini nih Bu?
9: Menurut saya selama dari tanggal 20 sampai malam ini, udah 3 malam, banyak diminatin sih gitu ha. Mereka senang gitu, ada cendil loh, ada yang bilang cendil dari Medan, ada yang bilang cendil dari Jawa gitu.
8: Itu sempat dijelasin juga gitu ya, sejarah-sejarahnya sambil mengingat masa lalu ya.
9: Iya betul, mengingat masa lalu, karena jujur cendil ini di masa saya kecil memang kan begitu.
8: Karena susah juga dicari saat ini. Oke Bu, mungkin harapannya untuk kegiatan ini Bu?
9: Untuk harapannya ke depan, terutama untuk di Jalan Merdeka ini ya, di sini kan kalau nggak ada kegiatan gini kan sepi. Harapan saya sering-sering ada event seperti ini, seperti itu. Karena ini sangat membantu, terutama untuk kemajuan yang wilayah yang di sini gitu ya. Gitu.
8: Untuk para UMKM-nya juga
9: betul,
8: ya Bu ya?
9: Betul, iya. Sering-sering ada diadakan event UMKM gitulah menurut saya ya.
8: Okay, baik. Ibu sekali lagi terima kasih atas waktunya Ibu.
9: Okay, sama.
8: Okay. Baik pendengar, itu tadi wawancara bersama Ibu. Bazar UMKM Bayangkari. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa pendengar nanti saat ini sedang persiapan untuk kegiatan fashion show bagi masyarakat Kota Tanjung Pinang yang berada di rumah, mungkin bisa menikmati air pekannya di sini untuk menonton fashion show. Dan juga nanti ada penampilan dari band FL3SN dan juga Home Pimpa. Baik, kami kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan reporter Vidyawati yang saat ini berada di kegiatan RRI Fest Kopi Merdeka yang sudah mewawancarai ibu-ibu Bayangkari yang juga termasuk mengikuti kegiatan itu, di mana tentu pada malam hari ini ya masyarakat Kota Tanjung Pinang yang ingin bermalam minggu, yang ingin membawa keluarganya bisa langsung saja ya untuk menyaksikan kegiatan-kegiatan yang ada di kegiatan RRI Fest Kopi Merdeka. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan drama radio dengan judul Janji Untuk Bumi, produksi dari RRI Denpasar.
0: Pada zaman dahulu, terdapat sebuah wilayah hutan liar dan angker, Tandu Slagi, yang dikenal dengan nama Hutan Kandawa. Hutan itu bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan dunia hidup yang dijaga oleh makhluk-makhluk halus, salah satunya raksasa, raja ular yang ditakuti sekaligus dihormati.

0: tinggal. Aku tidak setuju, kakak.
1: Mau gimana lagi, Kak Bima? Memang tidak mudah, tapi kita akan berusaha. Pasti bisa.
2: Tolong! Tolong! Aku tidak makan dari 3 hari. Siapa yang bisa membantuku?
3: Ada seorang Brahmana tua datang menghampiri para Pandawa. Tubuhnya kurus, mukanya pucat, lemas, tidak bertenaga.

0: Apa yang bisa kami lakukan, Brahmana? Kami baru saja sampai di tempat ini.
1: Aku mau makan. Makan hutan itu.
2: Apa? Memakan hutan?
3: Brahmana itu tersenyum dan seketika berubah menjadi Dewa Agni.

0: Arjuna Putra Pandu, aku Dewa Agni. Aku ingin memakan hutan Kandawa ini. Namun setiap kali mencobanya, Dewa Indra selalu menurunkan hujan untuk memadamkan apiku.
1: Ampun Dewa, kalau memang ini adalah tugasmu sebagai Dewa, aku akan membantumu.

0: Kemudian Dewa Agni membakar hutan itu. Dengan cepat kobaran api menyebar ke seluruh Kandawa. Pohon-pohon besar terbakar, asap membumbung tinggi, dan suara mangut hutan terdengar panik.
1: Tak pernah kapok-kapoknya Dewa Agni. Untuk apa dia memakan hutan itu? Rasakan ini. Hiya!
0: Langit tiba-tiba gelap. Hujan turun sangat deras, disertai petir menggelegar. Namun, Sang Arjuna sudah janji akan menolong Dewa Agni. Ia langsung membentangkan busurnya dan melepaskan panah-panah membentuk atap di langit, menahan hujan agar tidak menyentuh api. Tiba-tiba bayangan pohon-pohon tampak bergerak tidak wajar. Muncullah si Raja Ular Raksasa.
2: Manusia, apa yang kau telah lakukan?
3: Aku tidak bermaksud menghancurkan.
2: Diam! Di tempat ini, anak-anak kami lahir. Di tempat ini, kami hidup tanpa pernah mengganggu kalian. Lalu, kalian datang membawa api, membawa kapak, dan menyebutnya tidak menghancurkan.
3: Kami tidak ingin perang, Taksaka. Kami ingin membangun kehidupan.
2: Kehidupan yang kalian bangun dari kematian kami, begitu. Aku tidak tinggal diam. Rasakan ini, manusia-manusia seraka. Hai, rakyatku, bangsa ular, serang mereka, serang mereka.
0: Para ular menyerang dengan bisa beracunnya yang membuat banyak rakyat terluka dan banyak juga meninggal.

0: Sekarang, jika ada yang harus disalahkan, maka salahkanlah aku. Awalnya kami datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun kehidupan.
1: Lihat, lihat kehancuran yang kalian ciptakan. Banyak manusia berkata seperti itu, tapi apa buktinya? Karena keserakahan kalian menghancurkan semuanya.
0: Kami janji akan membuka hutan ini sepenuhnya dan menghormati hak setiap makhluk hidup yang ada di sini.
1: Kalau kalian ingkar janji, tempat ini tidak akan menerima kalian dan kehancuran yang kalian akan terima seperti yang aku rasakan saat ini.
2: Kemudian Arjuna, Nakula, dan Sadewa membantu menyelamatkan penghuni hutan Kandawa itu dari api. Api mulai padam, Taksaka dan pasukan ularnya menghilang. Rakyat yang terkena racun ular kembali sadarkan diri. Hari demi hari, hutan mulai dibuka dan sebagian besar masih lestari. Satu persatu bibit pohon ditanam. Seiring waktu, dari hutan Kandawa lahirlah sebuah kerajaan besar dinamakan Kerajaan Indraprastha. Kerajaan yang dibangun dengan kesadaran alam, di mana manusia dan alam hidup berdampingan.

Wahai rakyatku semuanya, bahwa bumi bukan untuk dikuasai, namun untuk dijaga. Ingat itu.

Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Janji Untuk Bumi. Sampai jumpa.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Pendengar, Festival Kopi Merdeka 2026 resmi dibuka di kawasan Kota Lama Tanjung Pinang pada Jumat 21 Agustus 2026. Ditandai dengan pemotongan pita oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. Festival tahunan itu, pendengar, berlangsung 21 hingga 24 Agustus 2026 dengan malam puncak dijadwalkan pada 23 Agustus. Dan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri, Hasan, mengatakan, pendengar, Festival Kopi Merdeka tahun ini mengutamakan keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM sebagai bagian dari upaya mendorong perputaran ekonomi di Kota Tanjung Pinang. Sebanyak 220 stan UMKM disiapkan dengan prioritas bagi pelaku usaha yang berasal dari Kota Tanjung Pinang. Dan ia menjelaskan, pendengar, Festival Kopi Merdeka itu telah menjadi salah satu agenda yang konsisten masuk dalam kalender event pariwisata di Kepri selama 5 kali pelaksanaan. Menurutnya, pendengar, keberlanjutan festival itu menunjukkan antusiasme masyarakat sekaligus juga dapat menjadikan contoh bagi kabupaten dan kota lain dalam mengembangkan event pariwisata berbasis ekonomi masyarakat.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga.
0: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: para penumpang pesawat dengan nomor.
1: Yuk, udah ada panggilan tuh.
2: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
1: Ribet kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini. Cetar, emang aku petugas kebersihan?
2: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
1: E-G-P. Nanti juga ada petugasnya kok.
2: Jangan lari, tungguin.
1: Aduh, sakit.
2: Kenapa kamu kepleset?
1: Ya apa sih nih yang buang kulit pisang?
2: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
1: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
2: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
1: Iya deh. Gak lagi.
3: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: saya Meliana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Untuk malam hari ini kita bersama ya di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar, untuk malam hari ini lagunya adalah Indo Manja ya, lagu tahun 80-90. Anda bisa gabung ya lewat telepon atau juga lewat WhatsApp Pro 1. Baiklah pendengar, kita langsung saja untuk menerima penelpon yang pertama. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
4: Waalaikumsalam, Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, gimana kabarnya, Pak?
4: Alhamdulillah.
3: Hamzah Yusuf ya.
4: Iya.
3: Iya, pertama ya untuk malam hari ini, keren. Malam minggunya gimana nih?
4: Malam minggunya tak ada kemana-mana lah, tapi kalau di malam hari lainnya pergilah.
3: Oh gitu, jadi kalau malam minggu khusus untuk mendengarkan Pro 1 ya?
4: Iya, ini dengan Mbak Rima ya?
3: Iya, dengan Mbak Rima nih. Lagunya tahun 80-90 dan sudah saya siapkan ya. Ada Ari Wibowo, Angin Surga, Dewi Purnama, Demi Kau Bahagia, Endang Estorina, Istri Yang Setia. Terus kalau untuk mancanya, Oscar Harris, Song for the Children, ada Phil Collins, ada Queen. Yang mana?
4: Yang kedua tadi, apa tadi? Yang kedua.
3: Dewi Purnama, Demi Kau Bahagia ya?
4: Iya.
3: Baiklah, salamnya buat siapa?
4: Salamnya pertama sekali untuknya Mbak Rima. Selamat malam, selamat bertiga. Semoga sehat selalu.
3: Amin.
4: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis. Ada juga Mama Dani. Ada Mama Dini, ada Pak Burhan, ada Bang Ali, Bang Udin ya. Bang Ali, ada juga Mas Prabu, Karis Ganti, ada Sarina Kiu-Kiu yang lucu, Kak Dang Merdu, Bang Helek, Bang Jai. Ada Bunda Permata, adanya Mak Berlian juga selamat malam. Ada Kak Kawir, ada Mak Nora, ada Mak Cihindun, ada Nek Anjang, Mak Rosi, Nek Manda, ada Mak Anda, Nek Baptis. Ada juga Mohnya Aida, ada Siska Tadili, ada Yusuf, Bang Oya, ada Kak Ani, ada Pak Demang, ada Kak Sarifah, Kak Siti di Tanah Merah, Bang Dama, Bunda Sulami, Bang Lokman, ada Nek Long, ada Mak Lumbia, ada Bu juga Mang Maun, Mak Rika di Pulau Labi.
3: Wih, banyak sekali rupanya ya.
4: Ada Ahmad Irwan juga ya, ada untuk Rika, Bang Bayi. Untuk semua lah tanpa terkecuali dari A sampai Z.
3: Ya.
4: Selamat ya, malam ya, dengan Bang Rika ya, selamat. Mbak Rima, selamat malam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Hamzah Yusuf di Jambi ya, sudah gabung di acara Ruang Rindu untuk malam hari ini. Yang lain yang ingin gabung boleh ya, silakan saja gabung di 27100 atau 0771 27100, dan juga boleh di WhatsApp Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya, dan juga boleh melalui live chat saya Rima Melati Azhara. Ada Bu Erna, gimana kabarnya Bu Erna? Sehat selalu ya untuk malam hari ini. Ada Dedi Mulyadi, selamat malam. Ada Bang Jais juga, selamat malam ya. Semoga malam ini malam yang panjang, yang mungkin kebersamaan dengan keluarga ini mungkin membuat hati Anda lebih bahagia sekali ya. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kita terima lagi ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Nak tidur malam ni, absen.
3: Oh gitu, janganlah tidur cepat. Kan malam minggu, malam yang panjang kan.
1: Tak tentu, tak minggu ke senang untuk tidur.
3: Oh iyalah, sambil-sambil biasa nonton tu dah langsunglah tidur.
1: Betul, HP ke mana, radio ke mana, tuan tu ke mana.
3: Tak ke mana-mana ke, di Jalan Merdeka tu kan ada kegiatan.
1: Ambil
3: tu.
1: Ambil orang, siapa nak ajak, abang biasalah. Oh, tempat makan di sana tu.
3: Iyalah. Cari rezeki, ya kan?
1: Ya, betul.
3: Yelah.
1: Ada waktu kita jalan, tak ada waktu kita rumah.
3: Kita nikmati aja, banyak bersyukur je lah, ya tak?
1: Betul, sana.
3: Okay. Lagu dia ni,
1: lagu apa?
3: Lagu dia ni ada lagu Ari Wibowo, Endang Estorina, ada Karimata, kemudian ada Queen, yang mana?
1: Judulnya.
3: Oh, judul dia. Ya. Judul dia, Angin Surga.
1: Ya, tadi itu, dah minta itu tak? Yang mana? Dia minta.
3: Yang mana?
1: Ambil Yusuf tak? Belum?
3: Belum. Dia yang minta dia Dewi Purnama. Demi Kau Bahagia.
1: Lagu macam kayangan. Dewi Purnama. Angin Surga dah.
3: Angin Surga. Okey. Yeah. Salamnya buat siapa?
1: Yang nyanyi ni siapa tadi?
3: Hah? Yang nyanyi? Yang nyanyi Ari Wibowo.
1: Tak apalah.
3: Angin malam.
1: Angin malam.
3: Cakap sama abang. Jangan sampai tak pakai jaket kalau ke sana ya. Kena angin malam payah pula
1: jaket,
3: kan.
1: Jaket tukar-tukar ganti.
3: Oh iya, baguslah tu kalau gitu ya kan.
1: Tak jaket mati, angin kuat situ. Kan angin surga lah, angin ribut.
3: Angin ribut. Jadi dua lapis lah jaketnya tu kan.
1: Yelah, salam sikit lah ya.
3: Okey, silakan.
1: Terutama untuk Marima, salam hujan.
3: Baik, makasih.
1: Keluarga.
3: Amin, insyaAllah.
1: Dan cara rezekinya. Sukses ya, anak-anak.
3: Amin, insyaAllah.
1: Pokoknya yang terbaik lah ya.
3: Amin, doa terbaik jugalah buat Dang Merdu sekeluarga.
1: Amin, Allahumma amin. Terus tadi, pinjam dulu apa fotokopi Pak Hamzah Yusuf.
3: Iyalah, fotokopi je lah dulu.
1: Kita tambah sikit. 2-3 je lah ya. Tambahan yang belum disebut pun ada Yeni, Bu Sinta, Pak Umar, Pak Timis. Ada yang belum disebut dia kan? Pak
3: Ima. Yeah.
1: Yang lain-lain ada mungkin Alif ya. Abang Iman.
3: Okay.
1: Kasarnya pokoknya semualah yang disebut dia tu.
3: Semuanya ya. Okay.
1: Pinjam semua.
3: Dipinjam aja lah dulu eh. Daripada tak dipinjam lama pula.
1: Itulah jadi yang lain dapat masuk juga kan. Terima kasih lah Pak Azul. So, kan pinjam eh hutang. Tapi hutang ikhlas ya.
3: Pakai hutang bayar. Pula dia.
1: Makasih lah.
3: Ya. Canda saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Dang Merdu ya, Dang Merdu di kilometer 10. Kata dia ngantuk, tapi alhamdulillah gabung dulu lah ya. Ngantuk-ngantuk pun tetap gabung ya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Untuk malam hari ini nampaknya kalau di kilometer 4 Tanjung Pinang ini, di depan RRI masih banyak lah ya kendaraan ya. Ada roda 2, ada roda 4. Banyak pilihan ya, nak kemana ya. Kalau misalnya malam minggu ini biasanya bukan anak muda saja ya, tapi orang-orang yang dewasa pun ya inginlah santai-santai juga ya. Yang mungkin saat ini tidak kemana-mana ya, yang tidak kemana-mana bolehlah gabung ya. Kalau mungkin memungkinkan yang saat ini mendengarkan di mungkin di kendaraan pakai roda 4 boleh juga gabung ya. Biasanya sambil-sambil jalan-jalan melintasi kota Tanjung Pinang ya, mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Baik, saya menyapa juga yang ada di live chat ya. Yang di live chat ini, siapakah gerangan? Ada Bu Erna tadi ya, makasih. Kita terima dulu untuk yang berikut ini. Ada Ibu Sinta ya.
5: Ibu Sinta.
3: Halo, assalamualaikum Bu Sinta.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina, Mbak Rima, Mbak Rina Santian.
3: Dah salah-salah dah sebut ya.
5: Astagfirullah. Ya Allah, inilah kalau orang dah. Mana ya, minta maaf ya Mbak Rima.
3: Tak apa-apa. Malam minggu ni tak ke mana-mana ke, hanya di rumah saja, Bu Sinta.
5: Iya, sebab ibu dah nengok juga, tapi kalau kita mau keluar pakai kendaraan tuh susah kalau kita enggak duluan datang.
3: Berjubel-jubel,
5: jadi ibu tuh kan, jadi ibu enggak bisa lama-lama berdiri, Mbak Rima.
3: Udah pergi semalam belum?
5: Ya jalan-jalan aja gitu.
3: Tak apalah, jalan-jalan lewat-lewat, tengok-tengok. Ya
5: lewat
3: kan?
5: Aja.
3: Iya,
5: ramai. Jadi pun kita pun nengoknya pun hanya ya kalau kita ada usia lanjut gini ya enggak seperti dulu.
3: Iya, betul.
5: Kan biasa kesetan-setan, apa yang tak kita berminat, apalagi ya maklum aja lah Mbak Rima.
3: Iya, betul. Yang penting
5: maklumin
3: kita
5: aja
3: dapat
5: keadaan sekarang Mbak Rima.
3: Yang penting kita dapat tengok lewat kat sana. Oh macam gitu. Dapatlah kita bercerita
5: Kita kepingin tahu aja Mbak Rima. Kemerdekaan tahun ini begini. Aja Mbak Rima.
3: Yang penting kita bahagia itu aja ya.
5: Iya.
3: Baiklah.
5: Iya, mau minta lagu boleh ya Mbak
3: boleh,
5: Rima?
3: Boleh lagunya.
5: Mau lagu apa Mbak Rima? Tadi udah dipilih ya.
3: Ada Karimata Kisah Kehidupan, ada Iwan Pales Rindu Tebal, ada Oscar Harris Song for the Children. Yang mana Bu Sinta?
5: Indang Astorina sudah dipilih ya?
3: Belum.
5: Apa lagunya?
3: Istri yang setia.
5: Ah itu aja, istri yang setia. Sampai akhirat.
3: Amin.
5: Ya, salamnya untuk Mbak Rima sekeluarga.
3: Terima kasih.
5: Selamat bertugas, tetap semangat, sukses semuanya keluarganya.
3: Amin,
5: ya.
3: Amin, insyaallah.
5: Untuk Kak Gadis tadi ya, terima kasih.
3: Iya, betul.
5: Untuk Kak Berlian, untuk Kak Serena QQ, untuk Bunda Permata, untuk Yang Chu, Mak Dini, Kak Yeni ya. Pokoknya untuk semua aja yang tadi
3: semuanya
5: sudah
3: disebut
5: oleh siapa? Bang Gilek ya? Siapa?
3: Bukan, Hamzah Yusuf.
5: Hamzah Yusuf. Itu aja yang Mbak Rima.
3: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Ibu Sinta di Jalan Jawa ya. Sehat selalu buat Ibu Sinta. Iya, yang saat ini sedang mendengarkan di live chat saya Rima Melati Azhara, ada Alfa Rizky, selamat malam. Ada Judo, selamat malam ya. Semuanya yang saat ini sedang mendengarkan baik di RRI Digital juga, selamat malam ya. Ada Suryati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tini Arsi, ada Ermawati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Selamat, ada Anwar Abidin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Baiklah pendengar, kita tunaikan dulu ya untuk yang di WhatsApp, nanti setelah lagu ya kita akan bacakan lagi ya. Demi kau bahagia, semoga semuanya yang saat ini sedang mendengarkan Ruang Rindu bahagia selalu ya.

bersama hanya bisa merencanakan, tapi tidak bisa menentukan. Dan semoga duka hari ini menjadi senyum.

0: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mungkin ada cerita, boleh ya cerita ya. Cerita lagu-lagu yang pernah menjadi favoritnya juga boleh ya pada malam hari ini. Makasih ya Pak Satoshi Nakamoto ya, selamat malam ya. Gimana kabarnya Pak Satoshi? Sehat selalu ya. Baiklah, untuk yang berikutnya ada Pak Demang. Ya Pak Demang, gimana nih? Gabunglah Pak Demang ya. Jangan WhatsApp aja ya. Mungkin banyak juga yang ingin mendengarkan suara Pak Demang nih ya. Gimana Pak Demang, sambil santai di rumah atau mungkin juga ingin berkunjung ke Jalan Merdeka kali ya? Di sana ada RRI Fest ya, Kopi Merdeka. Banyak kegiatan juga ya. Alhamdulillah sehat ya Pak Satoshi. Yang penting sudah sehat. Sudah mulai banyak asap. Gimana tuh? Apakah ini ya? Suasananya panas di sana ya. Ya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang mungkin saat ini sedang mendapat musibah, tetap sabar dan tetap jaga ya. Untuk halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Ah, tak kemana? Mungkin tak cepat ditangkap. Kalau tak dah lepas dah.
0: Oh gitu pula eh.
1: Dah lepas dah, tidur dah.
0: Nak tidur, janganlah tidur. Ini malam-malam minggu ni.
1: Malam minggu di rumah lagi, mari-mari.
0: Iya, tak apa-apa. Kat rumah pun tak apa-apa.
1: Iya, ini dengarkan radio.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Bawa radio ke kamar. Putar sana, putar sini radio.
0: Eh, pelan-pelan lah. Nanti putar-putar hilang langsung pula nih sinyal.
1: Iya, putar ke perempat, putar ke perempat.
0: Ya Allah ya Tuhanku. Keliling lah tuh ya, keliling.
1: Keliling
0: ya.
1: Belum dapat lagi sama Ardi.
0: Oh, belum dapat lagi ya.
1: Masuk. Belum.
0: Tak apa, nanti lepas ini langsung lah ke sana, ya kan?
1: Oh, iya, betul. Tadi sebelum jam 9 ini buka kan? Ke Gurindam dulu.
0: Tak apa, ke sana lah nanti ya.
1: Nak
0: iya, lagu apa nih?
1: Lagu dia apa?
0: Lagu dia ada Karimata Kisah Kehidupan, ada Iwan Pals Rindu Tebal, ada Oscar Harris Song for the Children. Yang mana maunya?
1: Yang pertama aja lah.
0: Oke, Karimata Kisah Kehidupan. Salam buat siapa?
1: Salamnya buat Mbak Rima. Selamat malam, sama bertugas, sehat selalu.
0: Amin, insyaallah.
1: Buat Kak Delima. Buat yang Ucu, Makcik Emang, buat Bang Udin, Mbak Amra Yusuf, buat Yusuf, buat Pak Demang, Bang Uyak, buat Bang Bayu, buat Kak Serena, Kiu-Kiu, Mas Prabu, Pak Gapar, Pak Umar, buat Pak Kumis, buat Kak Gang Merdu, Kak Marica, buat Pak Dani, buat Ile, Teddy Indah, Kang Irwan, Bang Aye, buat siapa lagi ya? Buat Alif. Buat siapa lagi tadi? Siapa nama?
0: Mana?
1: Aduh, yang cakap di cepat itu.
0: Di mana?
1: Yang masuk sering di sini, cakap di cepat itu di Kijang. Siapa nama? Aduh, dah tadi bilang belum salam sama dia tadi.
0: Yang cewek cowok?
1: Pak apa nama?
0: Oh, Ilek bukan?
1: Buat Pak Ilek, Buat Uman juga, Buat Herman. Buat siapa lagi ya yang sering masuk sini? Buat Aida negara.
0: Aida.
1: Buat Mak Lisa yang di Teladan tu kan? Buat Kak Jamila. Nggak mendengarkan, masuk Kak Jamila.
0: Kita
1: sering streaming Mbak Rima, dia bilang gitu.
0: Oh,
1: kan.
0: Gitu. Oh
1: gitu. Iya lah, buat semua aja lah Mbak Rima.
0: Baiklah, makasih. Selamat istirahat ya.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya yang barusan tadi ada Kak Berlian ya di Ganet. Sudah nak istirahat, nak tidur ya. Yang lain yang belum tidur boleh gabung lagi lah ya. Kita terima untuk yang berikut ini. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rima.
0: Iya, saya.
2: Apa kabarnya tu?
0: Kabar baik ni. Ini dengan siapa?
2: Orang Pekan Baru lah.
0: Bu Ius lah tu. Ya kan?
2: Iya.
0: Malam minggu tak ke mana-mana ke?
2: Muka cantik tu kayak salju. Ya Allah lembutnya.
0: Ini sambil nonton ke ni?
2: Cakap lembut tu. Wajahnya pun lembut. Ya Allah. Dapatlah anak aku ya.
0: Makasih Bu Yus. Malam minggu ni tak ke mana-mana ke?
2: Tadi dah siang dah raun-raun dibawa anak tak ke mana-mana pun pergi makan-makan. Dah sore pergi pula arisan.
0: Alhamdulillah.
2: Besok nak pergi ke Bengkinang pula nak jalan.
0: Mantaplah macam tu ya. Yang penting bahagia, sehat selalu dan anak perhatian ya.
2: Bahagia dah penting, Rima.
0: Betul lah tu. Apa lagi nak kita cari nak?
2: Apa nak kerja lagi? Tak ada orang nak kerja pun tak terima orang lagi dah.
0: Apa pula lagi anak dah kerja. Kita dah ini tentulah kita mendoakan anak-anak aje lah lagi tak?
2: Iyalah.
0: Baiklah Bu Yus, mau lagu apa
2: yalah,
0: ni?
2: Iyalah. Ya, rupa pula bila orang rindu mama memori lewat lagu.
0: Nak lagu
2: kalau dah jumpa Rima tu tak apa lah ya Allah, pension tengok.
0: Bu Yus mau lagu barat ke lagu Indonesia ni?
2: Boleh aku minta lagu apa Rima?
0: Apa?
2: Lagu apa tu, Salahkah gitu ha?
0: Salahkah judul tu siapa? Lagu nak siapa?
2: Siapa lupa pula je yang pelagu? Pamber.
0: Judul dia apa tadi?
2: Salahkah?
0: Nanti saya cari
2: salahkah
0: ya.
2: Salahkah aku mencintai. Salahkah itu aja judulnya.
0: Okey, nanti saya cari ya. Salam buat siapa nih Bu Yus?
2: Salamnya buat semua lah ya. Salamnya buat semua aja lah.
0: Iyalah, yang baiklah.
2: Yang penting tak jumpa yang mungkin lawan cantik
0: ya Allah. Terima kasih Bu Yus. Sehat selalu ya. Bahagia dengan keluarga tentunya ya.
2: Yalah, makasih Rima.
0: Makasih juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Yus ya. Ibu Yus ini di Pekanbaru. Ya, alhamdulillah sehat selalu lah ya buat Bu Yus ya. Selalu disayang oleh anak-anak ya. Tentu kalau dah kita menyelesaikan tugas-tugas kita sebagai orang tua, nah sekarang kita nak jalan-jalan aja lah ya. Baiklah, untuk yang berikutnya lagi boleh gabung ya. Tadi Bu Yus minta putarkan lagu Pambes ya, nanti saya carilah lagu Pambesnya ya. Satu penelpon lagi nanti kita akan putar lagu ya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapakah diriku?
3: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu. Rindu. Ayo kita karaoke. Okay, Kak Deli, gimana Kak Deli?

0: melalak.
1: Oh, melalak. Tak ke mana-mana ke? Tak.
0: Dalam kamar
1: aja lah. Oh, kamar aja tak apa-apa lah ya. Apalagi kalau dah suasana panas ya kan, siang-siang. Malam rasanya nak menjelujur aja lah tu. Nak tidur aja. Kak Deli.
0: Kulit terbakar. Panas.
1: Iya, betul. Jaga kesehatan. Jangan sampai kita kurang minum pula kan. Air putih harus sedia kan. Kak Deli. Kabar baik Kak Deli. Kapan tu jadinya tu yang kemarin tu, belum lagi?
0: Belum.
1: Oh, belum. Sabar.
0: Kan minggu depan rencana mau tak ngomong lah.
1: Tak usah ngomong dulu, nanti basi pula ya nak.
0: Iya.
1: Kata orang masuk angin pula gitu ya. Kadang-kadang kita tu gitu ya, punya rencana tu nak diam-diam aja dulu nak.
0: Iya. Nanti aja identify.
1: Soalnya banyak betul ini namanya apa nama zaman sekarang nih, apa, paparazi.
0: Iya, direncanakan tapi enggak sesuai rencanakan.
1: Tapi tak apalah, kita kan ibaratnya tuh merencanakan tapi yang menentukan Tuhan ya enggak?
0: Dia yang kerjakan semuanya.
1: Lagu ni malam ni kita lagunya lagu ini ya, Indo Manca. Jadi ada mancanegaranya yang sudah saya siapkan, ada Phil Collins, I Miss Again official music ya. Ada Queen, One Vision, ada Whitney Houston. Yang mana? I wanna dance with somebody.
0: Enak tak lagunya?
1: Enak kayaknya nih. Kan dansa ya. I wanna dance with somebody. Iya kan?
0: Slow ya?
1: Mau? Oh. Boleh ya? Oke. Salamnya buat siapa nih?
0: Salamnya terbarina. Kasihkanlah adikku yang baik hati.
1: Iya, saya. Makasih ya, kakak.
0: Ya, adikku kan?
1: Iyalah.
0: Kalau kakak nanti... Kuah,
1: iyalah. Iyalah.
0: Iyalah.
1: Amin, insyaallah. Yang penting sehat itu ya.
0: Ya, sehat utama. Tadi baru buka radio ya, tadi pas dengar Bu Sinta.
1: Oh, Bu Sinta.
0: Tadi duduk di depan, ada tetangga kan. Ngobrol sebentar biasa lah. Kata dia gini sama aku. Tak pernah keluar rumah, mak badan dah makin aja kayak kertas katanya.
1: Iya.
0: Ketika di badan kau tak pernah keluar. Takut matahari.
1: Iya, takut matahari. Tak, macam mana pula tak takut musim-musim macam gini, ya kan?
0: Iya, panas. Soalnya ngangkat baju aja tadi ya, kemarin itu kan, sampai dipayungin sama si putriku yang baik hati itu.
1: Sampai nak keluar sampai rumah pun takut gitu nak.
0: Ya panas
1: semua di luar. Ya Allah ya Tuhanku. Awak pikir awak aja lah merasa panas. Apa semuanya lah ya.
0: Kalau panas tadi kan gak apa-apa. Panas setengah hari itu kan kadang bahaya juga loh.
1: Iya betul. Yang bagusnya itu jam 8 aja lah ya. Jam 8 kan.
0: Iya. Dijemur sedikit
1: satu. Tak apa. Merah-merah
0: badan kita.
1: Vitamin D ya. Vitamin D kan.
0: Iya. Ya, Pak Demang apa kabar?
1: Iya, Pak Demang. Ih, Pak Demang belum. Dia ada WA nih, Pak Demang nih.
0: Iya. Kayaknya tadi siang katanya dengar nih tadi pagi ya, gerak jalan.
1: Ikut dia?
0: Katanya gitu, tapi di luar nyampe gue.
1: Iya.
0: Yang pakai selalu ya beliau. Keluarga lah ya. Ada panggilan juga.
1: Iya.
0: Tetap semangat terus.
1: Semangat terus ya.
0: Bang Bayu juga. Bang Bayu jangan buka-buka kartu bilang aku pandai pantun. Itu cuma ada di kepala sebentar aja itu. Aku pandai bentar itu malam itu cuma selintas gitu.
1: Oh, iya. Kadang-kadang kita kalau lagi bagus tuh langsung spontan mah bisa ya kan. Tapi tak bagus, hilang semuanya.
0: Itulah, jadi memang pasti kepala aja itu. Jadi ada Bu Sinta juga ya. Saya Bu Sinta. Ada Pak Hamsa, Kak Tomo tadi kan. Apa Bu Yus apa? Bu Yus tadi.
1: Bu Yus, Bu Yus di Pekanbaru.
0: Pekanbaru, keluarga Pekanbaru juga. Mak Berlian tadi. Ya, aku tadi di Gurindan.
1: Di mana?
0: Mak Berlian masuk.
1: Oh.
0: bisa melalak dulu tadi jam 8.
1: Oh, melalak dulu, tak apalah.
0: Kan belum buka.
1: Cuci mata, cuci mata.
0: Iyalah. Badan ileh, Mbak Rika suka masuk malam. Bang Lukman, Bang Herman. Halo, Palu, selamat itu. Apa kabar Kakak Nabil? Keluarga sudah sehat lah ya.
1: Iya, Kak Nabil ya. Udah lama juga nih gak gabung ya. Kak Nabil gimana nih? Kak Nabil tadi gabung lah.
0: Tadi siang ada.
1: Ada? Oh, ada tadi malam ada ya.
0: Ada juga yang keluarga besarku lah ya. Untuk apa, tanteku anunya lagi sakit ini di itu. Lagi sakit itu. Mudah-mudahan cepat sehat lah ya. Papaku, alami papa sehat selalu. Maaf, anakku juga ada di Batam. Semua dalam keadaan sehat selalu. Dalam masa balik, kangen sama dia tuh. Jadi nanti aku pulang ulang tahun mama nanti. Aduh. Iyalah. Okay. Ya mudah-mudahan saya selalu diberkati Tuhan semua.
1: Amin, insya Allah.
0: Yang diberkati diberikan kesehatan saya, bersama Mas Bani sehat, Oma, Bunda Hani.
1: Iya, Pak Demang katanya ya. Tunggu aja beritanya nanti, katanya gitu.
0: Mau kemana?
1: Wah, nak gabung nih Pak Demangnya.
0: Oke lah.
1: Oke,
0: Jangan lupa Bapak ketepat.
1: Ah, betul tuh.
0: Oke, mari Pak. Lagi
1: yep,
0: thank you. Bye-bye.
1: Thank you. Baik, kita sambungkan ke Pak Demang nih ya. Setelah Kak Deli ke Kak Pak Demang. Assalamualaikum Pak Demang.
2: Waalaikumsalam. Boleh nyambung Kak Rima?
1: Ah, bolehlah nyambung. Apa cerita nih?
2: Ceritanya.
1: Ceritanya.
2: Yang ketawa atau yang biasa?
1: Yang bahagia aja lah.
2: Oh, yang bahagia. Ceritanya. Tunggu.
1: Apa namanya?
2: Memori lihat lagu apa kan?
1: Iya, betul.
2: Passwordnya apa?
1: Ya, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
2: Passwordnya nggak disebut nanti.
1: Nanti kehilangan pula nih, apa nih acaranya nih?
2: Apa kehilangannya?
1: Kehilangan dia jadinya ya. Oke, lanjut ceritanya.
2: Sesuai lagunya dulu.
1: Boleh, lagunya lagu apa nih?
2: Bisa pilih.
1: Boleh, nanti saya cari lagunya kalau ada ya.
2: Yang gomblo tuh.
1: Oh, gomblo boleh.
2: Gomblo? Yang ada merdeka itu kan ada.
1: Oh iya, nanti saya cari ya gomblo ya.
2: Oh, dicari di mana? Bawah meja.
1: Oh, di bawah meja juga boleh, di samping meja juga boleh.
2: Oh iya, sampai ketemu.
1: Sampai ketemu, kalau nggak ketemu diem.
2: Untuknya si Pak Ambia Yusuf. Nanti kalau kurang saya nyebut nama-nama aja, pinjam fotokopinya Pak Ambia Yusuf aja lah ya.
1: Oke, udah lengkap tadi kayaknya dia ya.
2: Wih, pokoknya super lengkap. Terus kemudian ada numpang ini Pak Kak Asa, apa nama yang di Tembeleng Tanjung tuh.
1: Bu, ini yang Ucu.
2: Yang Ucu. Yang Ucu apa
1: hari
2: namanya.
1: Hari ini ada gerak jalan, Pak Demang tadi ikut ya enggak?
2: Tunggu, mau cerita sedikit. Iya, mau nanya cerita sedikit. Yang lucu tadi nonton enggak gitu loh. Sekali saya lihat, saya sebetulnya mau ikut. Tapi kepala nyut-nyut, jadi enggak jadi ikut.
1: Gitu.
2: Kemudian saya nonton.
1: Nonton
2: di antara sepanjang jalan itu yang nonton. Saya bukan nonton yang baris.
1: Nonton siapa yang nonton? Nonton.
2: Yang nonton. Nonton
1: yang nonton, dicari celah-celahnya mana nih yang lucu gitu maksudnya ya.
2: Kemudian yang lain pun gak ada jumpa. Begitu saya jalan pakai sepeda motor pelan-pelan, saya lihat-lihat kok gak ada yang kenal, yang lucu, Mak Berlian, Mak siapa namanya, Mak Dani, kok gak ada yang jumpa, atau nontonnya di posisi di mana gitu loh.
1: Terus?
2: Tadi siapa? Yang lewat tadi siapa? Delima.
1: Kak Deli.
2: Deli, pantunnya bagus. Saya senyum-senyum sedikit, pengen belajar pantun.
1: spontan
2: kemudian
1: katanya.
2: Spontan. Kemudian apa namanya? Kemarin kan apa namanya? Kirim kue bolu. Tapi alamatnya juga yang kemarin bisa saya minta dikirimi ini apa namanya? Kue jala itu apa namanya? Lakse.
1: Roti jala lah.
2: Ya roti jala yang ada kuahnya itu.
1: Ya ada kuahnya.
2: Lakse. Kirim alamatnya yang kemarin. Jangan terlalu tawar, jangan terlalu asin.
1: Pokoknya sedang lah ya.
2: Sedang. Nanti kalau tawar yang jelas kurang garam. Tapi kalau terlalu asin apa namanya?
1: Apa namanya?
2: Ya kata orang kalau bisa nih siapa yang masak nih?
1: Ini. Nak nikah lagi. Saya pula yang nyebut ya.
2: Ini yang mas siapa masak nih? Kawan Pak Demang, kok asin? Mau anu ya? Mungkin iya.
1: Oke. Okay.
2: Itu aja Kak Rima ya.
1: Terima kasih ya.
2: Jadi kurangnya pinjam fotokopinya Pak Amja Yusuf tadi.
1: Baik, terima kasih ya Pak Demang sudah gabung ya.
2: Semuanya. Terima kasih Kak Rima ya.
1: Yap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin menyapa yang ada di live chat saya ya, yang saat ini sedang mengikuti live chat saya. Saya menyapa untuk yang berikut ini ada Satoshi Nakamoto, kemudian alhamdulillah sehat ya semuanya. Ada Al-Fatih, assalamualaikum, salam buat semua dari Indrayani. Oh dari Indrayani, di mana ya Indrayani? Al-Fariski, assalamualaikum, boleh lagunya Nike Ardila, mengapa harus berpisah? Sehat selalu untuk Mbak Rima. Oke nanti saya cari ya, dari Nike Ardila. Kemudian saya ada Bang Jais, assalamualaikum Bunda, selamat malam, saya mohon izin pamit. Oke, terima kasih Pak M. Jais ya sudah gabung di live chat saya. Ada Dukun Paman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah untuk yang berikut ini ya, Hamzah Yusuf katanya sama-sama untuk Dang Merdu katanya ya. Semoga Kak Dang Merdu sehat selalu bersama keluarga tercinta. Amin. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Baiklah kita putarkan ya untuk lagu berikut ini ya. Karimata Kisah Kehidupan.

Iya, lagu dari Whitney Houston ya, I Wanna Dance With Somebody. Untuk Bu Ius ya, lagu Pambesnya belum ketemu ya, tapi saya putarkan lagu dari Nadila, Salahkan Aku ya. Ini lagu tahun 1997 nih ya. Buat Bu Dinda, setelah lagu ini nanti akan saya angkat ya.

0: Iya, pendengar, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Ruang Rindu ya. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Yang belum kebagian gabung tadi ya, ada Bu Dinda tadi ya di Bogor. Mohon maaf Bu Dinda. Nah, sekarang sudah saya buka line teleponnya ya. Boleh di WhatsApp juga, boleh di telepon ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Herman 8 Batu.
0: Udah lama enggak dengar. Merdeka, Pak. Udah lama enggak dengar suara Bapak nih.
1: Bang Herman.
0: Lupa. Bang Herman. Nah, kabarnya gimana, Bang?
1: Kabar baik. Selalu lah, tapi tak dapat masuk.
0: Oh gitu. Makasih ya.
1: Malamnya apa lagu, Kak?
0: Malam ini kita lagunya lagu Manca, Indo Manca.
1: Indo Manca. Kalau saya minta lagu Lambada, bisa enggak Kakak putar?
0: Bisa.
1: Saya minta lagu Lambada. Putarkan lagu Lambada itu untuk Pak Suriskanto. Mas Suriskanto lah.
0: Oke.
1: Okay. Yang berada di apa Kopi Merdeka. Karyawan-karyawati yang ada di ya tempat Kopi Merdeka, serta yang para wisata karyawan-karyawati pariwisata semua yang bertugas malam ya.
0: Baik, Pak.
1: Kak Malat, Kak Rima, makasih.
0: Oke.
1: Selamat menjalankan tugas ya.
0: Baik, makasih.
1: Salamnya ikut fotokopi Pak apa tadi? Yang kata Kang Mas
0: Hamzah Yusuf, Hamzah Yusuf.
1: Hamzah Yusuf. Ayah Kak Deli. Kak Deli atau Kak Beli?
0: Kak Deli.
1: Kak Deli. Nama cantik.
0: Cantik. Deli.
1: Cantik nama. Mungkin luar cantik juga.
0: Eh, cantik lah.
1: Putih ya.
0: Iya.
1: Menadu putih.
0: Iyalah.
1: Putih rambut ikan. Kadang-kadang ada yang keriting.
0: Itu tak usah sebut lah.
1: Hai. Okay.
0: Itu aja ke?
1: Gurau aja.
0: Gurau. Tak usah main fisik. Ya.
1: Buat Kak Merdu, Kak Berlian. Pak Udin sama belum?
0: Pak Udin belum. Nah, sini tunggu-tunggu nih. Bu Dinda di Bogor nih. Bu Dinda di Bogor nak masuk juga nih.
1: Dari Bogor ya. Kak apa? Kak Dinda. Kak Dinda yang di Bandung, yang apa nih Kak Rahmat Ridwan, Bang Ili, Bang Ili dah masuk belum?
0: Belum masuk.
1: Bang Ili, buku semua di
0: tinggal. Semuanya
1: dalam
0: baiklah.
1: Acara dua minggu ya.
0: Yo.
1: Ada yang tak tinggal. Itu aja Kak. Terima kasih. Lagunya.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita terima untuk Bu Dinda. Sabar ya. Bu Dinda, gimana nih? Udah 3 kali tadi ya. Saya mau angkat.
2: Malam enggak ada 5. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Itulah dinamika di udara begitu.
0: Iya, betul.
2: Asik pokoknya deh. Itulah seninya, kan gitu.
0: Tetap sabar menunggu dan menanti.
2: Oh iya, harus. Itu harus. Kan kita kan waiting list gitu kan.
0: Oh betul. Iya, Bu Dinda, di sana gimana nih keadaannya? Ramai malam minggu atau apa?
2: Iya, ini malam lebih ramai, banyak yang latihan-latihan. Anak-anak, juga emak-emak, juga karena besok mau tampil. Ini, masih rangkaian 17 Agustusan.
0: Iya, betul. Masih semangat-semangatnya kita ya.
2: Iya, karena sepertinya finalnya nih besok nih hari Minggu nih, sepertinya di Tanah Lapang tuh sepertinya sudah dengan persiapan-persiapan tuh besok ramai sepertinya.
0: Iya, semoga sukses lah acaranya di sana ya.
2: Oke. Okay. Tapi kalau aku sendiri tim hore aja.
0: Tak apa-apa ya, penting hore-horenya itu harus ada kan.
2: Iya, tim hore-nya.
0: Biar semangat.
2: Tim hore itu yang penyemangat kan gitu ya.
0: Betul. Kalau nggak ada tim horenya gimana gitu
2: oh,
0: ya?
2: Nggak asik.
0: Nggak
2: iya
0: asik ya.
2: Benar.
0: Oke, mau lagu apa nih, Bu Ninda?
2: Dari Sam Smith boleh?
0: Judulnya?
2: Salah penyanyinya atau enggak ya nih? I'm not the only one. Salah sepertinya nih lagu-lagu dari tadi.
0: Lagu.
2: I'm not the only one judulnya.
0: The only one.
2: The only one.
0: Oke, nanti saya cari ya. Kalau ketemu ya. Kalau nggak ketemu kita cari sampai dapat.
2: Cari.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Oke lah, pastinya doa terbaik untuk Kakak Rima dengan tim yang bertugas malam ini ya.
0: Iya.
2: Pulang nanti hati-hati, happy nice weekend pastinya.
0: Oke.
2: Ini maaf nih suara agak-agak trouble
0: iya,
2: gini.
0: Iya, saya mau nanya juga tadi, tapi ya nggak apa-apa lanjut.
2: Ini hari ke-6.
0: Oh, kenapa?
2: Iya, bapil. Bapil, radang juga sempat, tapi radangnya sekarang udah... silang, tinggal bapilnya nih yang belum nih Kak Rima.
0: Iyalah, semoga cepat sembuh ya.
2: Terima kasih, amin. Amin. Menyapanya antaranya untuk yang baru landing tadi Bang Umar ya. Selamat malam Bang Umar.
0: Bukan Bang Umar.
2: Bang Lukman juga, Bang Udin juga. Selamat malam.
0: Bang Herman.
2: Bang Herman, Bang Herman juga, iya Bang Herman tadi, terus Bang Lukman juga, Bang Udin juga selamat malam, mumpung ingat ini, Pak Umar selamat malam, Mak Dani juga selamat malam, dan siapa lagi kak? Dan Bang Aye ya di Bengkulu, ini Yusuf di Batam, Mas Prabu juga di sana. Apa lagi ya? Oh di yang punya suatu senja ya. Ingat yang punya suatu senja?
0: Siapa?
2: Diona. Diona
0: iya,
2: di Kupang.
0: Oh iya, Diona di Kupang. Gimana nih masuk lagi Diona ya, Bu Diona?
2: Iya masuk. Iya masuk dong, masuk. Biar rame. Oke, kalau
0: masih
2: gitu.
0: Lama soalnya nih.
2: Kembali ke Jawa Barat deh ya, ada Kang Ahmad Irwan pastinya. Oke, selamat malam semua.
0: Selamat malam.
2: Oke, Kakak Rima dilanjut.
0: Terima kasih ya, Bu Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya dari Bogor jauh-jauh ke Tanjung Pinang ya. Iya, salam-salamnya Kakak. Ada bibir-bibir. Salam buat Pak Bambang di Jalan Kartika kilometer 4. Ya, semoga mendengarkan ya Pak Bambangnya ya. Ada Ibu Ita, selamat malam juga ya yang saat ini sedang mendengarkan di mana saja berada. Ada Moli, selamat malam.

semuanya ya yang sedang mendengarkan Pro 1 lewat live chat saya Rima Melati Azhara, atau juga yang lewat radio. Ada Julia, makasih. Ada Dendri, makasih ya. Baiklah, kita dengar dulu lagu ya. Untuk lagu berikut ini lagu pilihan dari Pak Demang tadi ya. Berkibarlah Bendera Negeriku. Dari Gomlo ya. Nanti Nika Ardila, lagunya Ku Tak Akan Bersuara judulnya ya. Makasih ya tip-tip layarnya.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, itu tadi lagu Lambada ya, pilihan dari Bang Herman ya. Pilihan dari Bang Herman di Delapan Batu. Semoga terhibur ya dengan lagu tadi ya. Ya, pendengar, untuk saat ini kita masih bersama ya di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Boleh gabung ya di line telepon 0771271100 atau juga lewat WhatsApp ya

0: Baiklah, kita terima untuk yang ditelepon dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rima Melati.
0: Iya, Pak Umar, gimana kabarnya Pak Umar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, Ibu gimana Ibu? Sehat ya?
1: Ibu, ya semuratnya itulah kabur mah.
0: Semoga tetap sehat lah ya.
1: Iya.
0: Tetap sabar ya kan?
1: Amin.
0: Oke, Pak Umar mau lagu apa Pak Umar?
1: Kalau Pak Umar lagunya dari Jamal Mirdad, Dapur 61 judulnya.
0: Dapur 61 ya?
1: Nah, ada.
0: Nanti saya cari ya. Nah. Saya tulis dulu ya. Dapur ya, 61 ya. Oke, salamnya buat siapa?
1: Salam kalau ada ya.
0: Mm-mm.
1: Judulnya Dapur 61 Jamal Mirdad.
0: Oke. Terus buat siapa?
1: Salam-salamnya. Nomor utama tadi yang pertama siapa?
0: Yang pertama Hamzah Yusuf tadi. Gabung.
1: Yusuf Jambi ya?
0: Iya, Jambi.
1: Nah, yang kedua?
0: Yang kedua ada Bu Sinta di Jalan Jawa.
1: Nah, yang ketiga tadi Bang apa ya? Pak Demang ya?
0: Bukan, Kak Berlian.
1: Sebelumnya Pak Demang. Yalah. Yang Merdu, Mbak Rosi, Putri Indonesia, Bang Mudin Baju 13, Bang Herman tadi ya, Mbah Mus, Pak Marlus Markan, Bu Sinta ya, dari penelpon yang untuk Kijang Ile, Ibu Nansia, semua orang sekitar, orang Kijang sekitarnya, Bang Lukman Teruk Bakau ya, Munda Wanda Berakit, Bapak Bicu Beka lah masuk.
0: Siapa?
1: Gapar, Bang Gapar.
0: Oh, Bang Gapar belum?
1: Bunda Yeni, Prabu Seratiga, Yusuf di Batam ya.
0: Iya, betul.
1: Sarina Kiu, Pekanbaru, Bu Yus.
0: Bu Yus sudah gabung Bu tadi, Bu Yus.
1: Bu Isal ya. Orang Pekanbaru sekitarnya, Jambi sekitarnya, Lampung sekitarnya, Bengkulu ya. Sulawesi, Edo, di Kalimantan, Tajudin Minahasa, tadi Kak Berida Palu, Bang Mahmud di Palembang, semuanya lah ya.
0: Semuanya.
1: Dari penelpon pertama sampai penelpon terakhir, semuanya.
0: Oke, baik Pak Umar.
1: Lagunya di Jumur Rima.
0: Iya, udah nih, udah saya standbykan ya.
1: Ya, Rima Melati.
0: Oke, baik, makasih Pak Umar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, terima kasih buat Pak Umar ya, sehat selalu ya beserta ibu juga. Selamat malam, selamat istirahat ya buat Pak Umar. Dan yang berikutnya silakan ya yang ingin gabung lagi ya. Saya ingin menyapa juga yang ada di live chat saya ya, yang ada di live chat saya untuk saat ini ada Bu Erna. Bu Erna gak gabung Bu Erna. Ada Pak Haryanto, makasih. Ada MOB 68, makasih ya. Sudah stay. Ada Ahmad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga bisa gabung ya di Ruang Rindu ini. Bisa gabung ya di telepon atau juga di ini ya, lewat WhatsApp juga bisa ya. Jadi kita terima dulu yang ditelepon ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bunda Ishal.
2: Iya.
0: Apa kabar?
2: Kabar baik.
0: Sedap lah tuh suara. Kalau cakap bukan bahasa kita tuh apa kabar. Aduh, lama tak cakap apa kabar ni.
2: Betul, apa kabar.
0: Kabar baik lah, alhamdulillah.
2: Terima kan?
0: Iyalah.
2: Terima apa kabar? Sehat?
0: Kabar yang baik lah. Bunda Isal, kabar baik?
2: Baik.
0: Sekarang ni tak jalan-jalan ke? Jalan-jalan ke mana, Bunda Isal? Tidak, tadi saya kan tanya Kak, tadi dekat bukan baru Bu Yus cerita di jalan-jalan. Kalau Bunda Isal jalan-jalan tak hari ini?
2: Kalau Bunda Isal duduk aja nyerima mendengar RRI.
0: Tak ya, apalah itu yang penting kita sehat dan bahagia ya kan Bunda Isal?
2: Kalau penting kita sehat. Kalau ada dengar RI ini, si Indonesia ini, kita sehat tuh, Lima.
0: Betul tuh, banyak kawan lagi kan?
2: Banyak kawan gitu, duet apa gitu kan. Lebih baik dengar radio lagi daripada jalan-jalan.
0: Betul juga, kalau jalan-jalan musim sekarang ini panas, ya tak?
2: Panas iyo, ngabiskan duit.
0: Iya betul tuh, sekali duduk habis satu ibu dah.
2: Tak terasa.
0: Tak terasa. Kalau minum minum es saja mungkin bisalah sikit. Tapi kalau yang lain-lain, ya kan?
2: Kalau yang bakso, dia miso kan?
0: Bakso, miso. Kalau kat sana memang bakso, miso. Kalau kat sini ada jugalah miso Bengkalis, ada.
2: Ada.
0: Tapi orang Bengkalis yang buat.
2: Orang Bengkalis yang buat itu.
0: Namanya miso, miso Barelang, tapi namanya miso. Tapi orang Bengkalis.
2: Nama bakso orang... bagai itu, Rima. Bakso bagai itu. Bakso.
0: Bakso. sedap. Salamnya buat siapa nih?
2: Lagu dulu apa lagunya?
0: Boleh lagu dia lagu Manca, Indo Manca. Jadi nak lagu Melayu, lagu Melayu pula. Lagu Indonesia atau lagu mancanegara nih?
2: Kalau lagu Indonesia, lagu-lagu kenangan ya.
0: Lagu kenangan lah kita.
2: Dari siapa lah? Dedi Dores lah.
0: Boleh, Dedi Dores judulnya apa?
2: Tak ingin gagal dan gagal lagi.
0: Tak ingin gagal dan gagal lagi. Yalah, takkanlah kita ingin gagal terus, ya tak?
2: Iya, jangan.
0: Salam buat siapa?
2: Salamnya untuk semualah, Rima, ya.
0: Okey, Bu Indah Isa.
2: RI Tanjung Pinang. Terima kasih
0: semuanya. Amin, insyaAllah.
2: Bahagia selalu, sukses selalu.
0: Amin, insyaAllah.
2: Juga ya, semuanya. Dan untuk Rima, sehat-sehat seluruh keluarga.
0: Alhamdulillah, insyaAllah.
2: Berkah rezekinya, amin. Berkah umurnya, amin. Banyak duitnya.
0: Amin, ya Allah, saya sampung dulu tangan ini.
2: Kalau banyak duit transfer, saya akan guna saya.
0: Iyalah, nanti doa orang yang mujarab tu, insyaAllah lah, kena lah tu.
2: Betul. Kalau banyak duit terbang melayang, kita nanti.
0: Senang aja tu, ke mana-mana kita jalan, ya tak? Amin.
2: Kalau jauh nanti pulangnya nanti hati di jalan ni, Rima.
0: Iya, Bunda Isha, makasih ya.
2: Sama-sama, Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Isha, makasih ya. Untuk yang berikutnya lagi, setelah Bunda Isha, yang nak gabung boleh ya. Ada Tati Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang di live chat saya ya. Ya, mungkin yang ingin gabung di live chat boleh gabung ya. Boleh di lewat WhatsApp juga boleh. Lewat telepon juga boleh. Kalau telepon itu 0771-27100. Kalau di WhatsApp itu di nomor 0811-77-89830 ya. Jadi boleh mengudara suaranya ya. Iya, saya ingin menyapa yang sudah lama tidak saya dengar suaranya nih ya. Ada Pak Kumis di mana ya Pak Kumis, lupa pula saya yang tepatnya ya. Pak Lukman, biasanya Pak Lukman juga malam-malam ya gabung ya. Gimana kabarnya Pak Lukman? Sehat selalu ya Pak Lukman. Terus yang di mana nih ya? Di daerah tempatnya itu terpisah dari ini ya, enggak jauh dari Plantar 2. Apa namanya? Lupa saya namanya ya. Udah lama juga nih gak dengar suaranya ya. Pak Marlis Markan juga, apa kabar Pak Marlis ya. Biasanya Pak Marlis suka juga dengar ya. Mungkin kalau malam ini ya banyaknya yang ke ini ya, ke acara RRI Fest Kopi Merdeka kali ya. Karena di malam ini masih ada kegiatan sampai malam besok ya. Para UMKM juga sudah banyak di sana, sampai 200 lebih ya tenda-tenda para UMKM. Nah, kalau malam ini mungkin enggak sempat lagi lah ya, mungkin udah tutup atau gimana. Nah, malam besok masih ada ya. Pendengar yang ingin lihat-lihat ya, yang ingin lihat-lihat jualan dari para UMKM boleh ke sana ya. Ada Liza Alif, makasih, selamat malam ya. Baiklah, kita tunaikan saja untuk lagu berikut ini, nanti masih kita buka ya. Kalian telepon 0771 2700. Kita dengarkan. Nah ini lagu pilihan dari Bu Dinda tadi ya, I'm Not The Only One judulnya ya, okay, Bu Dinda dari Sam Smith ya.
3: Oke, okay, yeah, I made you breakfast by the way.
4: Okay, I'm in a bit of a rush, but
3: okay, yeah, it's fine. Give me a kiss.

0: Ya, pendengar, sampailah kita ke sesi terakhir ya di acara Ruang Rindu untuk malam hari ini. Ya, yang mungkin dari tadi ingin gabung ya, belum bisa gabung, boleh gabung ya. Mungkin kita terima untuk dua penelpon saja ya yang ingin gabung di acara ini. Baiklah, kita terima untuk yang berikut ini. Ada Kak Jamila di Penyalai. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Rima. Masuk, gabung.
0: Tak apapulah. Yang penting seru-seru lah tuh ya. Lagunya lagu lagu apa tuh? Lagu perih itu lagu dangdut ke?
1: Lagu dangdut, elektrifikasi. Kalau malam minggu kan dangdut deh.
0: Oh,
1: sembarangan.
0: Gitu.
1: Lagu Melayu boleh.
0: Lagu Melayu boleh, lagu nostalgia boleh, ya nak?
1: Boleh, boleh. Asal bebas lah.
0: Nak dengar pula nih suara Kak Jamila nih, lagu nostalgia lah. Cuba dengar. Lagu apa yang suka lagu nostalgia tu?
1: Ini apa, ada lagu, masih bisa lagu lagi nih?
0: Masih bisa lagu apa nih? Ini ada lagu dia, lagu ini, lagu Indonesia. Tinggal yang lagu manca ada juga. Ada nih, ada Niati, ada nih.
1: Ikutan aja lah Rima, ikutan aja, dah malam nih.
0: Iya betul, dah malam juga. Salam aja lah kalau gitu ya.
1: Salam buat Rima, salam tugas Rima aja. Hujan dah sana Rima?
0: Belum lagi.
1: Oh sama lah Rima, panas sama juga ke sini dah. Dah apa, tak ada berair lagi dah. Air pahit banyak dah, air pahit.
0: Tak apalah, air pahit lah. Enak, yang penting bersih
1: lah. Pahit lah tapi bersih lah. Tapi hujan dah tak ada lagi, dah kering semua. Kerum.
0: Mudah-mudahan aja lah, dalam waktu dekat hujan.
1: Iya. Amin, amin. Nambah Rima sama tugas, sama malam buat Bang Udin yang dah masuk, Bang Udin.
0: Bang Udin belum malam ni, Bang Udin. Bang Herman yang masuk dia.
1: Bang Herman, Mbak Iman ya. Iman, Mas Prabu. Buat Kakak Belian.
0: Kakak Belian masuk tadi
1: Putri,
0: dah.
1: Puteri Marica. Buat semua-semua lah Rima ya. Yang iyalah. Salam satu untuk semua lah. Yang iyalah. Salam semua. Selamat malam.
0: Selamat
1: tugas Mbak Iman.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Jamila di Penyalai ya. Kita terima lagi satu penelpon saja nih ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ildek, penutup. Bentang-bentang lah malam minggu eh.
2: Malam minggu, baru pulang dinas nih.
0: Oh dinas, kat mana ya, dinas?
2: Biasa, tak ilo pak.
0: Oh dah pulang dah ya, berarti dah ini.
2: Sudah beres, selesai dah.
0: Kalau malam minggu biasa ramai lah tuh kan?
2: Ya, tapi kan ini kan, ya biasalah kan ini jual kan cewek kan. Jadi, payah lah, biasanya di 10 ya.
0: Siapa? Udah.
2: Jual cewek jual.
0: Oh iya.
2: Tarik lo, Mbak.
0: Tukang tarik aja lah, tukang bawa balik, enak.
2: Mungkin time, bawa balik.
0: Iya lah, ada Dena di Kupang. Diona di Kupang, boleh lah nanti saya terima ya. Oke, Ilek salamnya buat siapa?
2: Lagu dah lagu.
0: Lagu dah tak cukup nampak nih, ikut je lah ya.
2: Abun lah, tak di ujung kan.
0: Oh iyalah.
2: Ikut aja lah.
0: Ikut aja lah.
2: Soalnya ya. Tuh beriman tuh selama ini. Sehat-sehat. Tanya lagi nama dari Ramad Maya.
0: Iya.
2: Untuk balonnya Mbak Rita, Mbak Rika, Mbak Rita, Marjol Yuki. Mantannya Mbak Ristina. Tim dari Bogor, Mbak Bandung, Ayu dulu, Ada Jambi.
0: Iya.
2: Itu Bata. Pak Prabu balik Jakarta ya. Pak Prabu.
0: Oh ya.
2: Kali ada cakap. Buat nak review warga Perembalai masa dulu, banyak dah panjang. Ibu Madani. Malaysia.
0: Iya.
2: Untuk yang muncul cuma Amerika. Budeli, Mama Balap, Mama Rosi. Pada Mang, pada gula.
0: Mama siapa ini? Dah sasol pula dah.
2: Lumayan. Lumayan itu anu ya, Pak.
0: Siapa?
2: Dulu Amadi Komlas. Mantap bakal Oma Bu Udi Herman Pak Kumis. Ya kan? Itu untuk dengar setiap
0: semuanya. Ini
2: Maria Mbak Maria Mbak Litung.
0: Oke.
2: Itu untuk Bu Ani. Selami. Bu Aida Igara. Untuk semua-semuanya lah, penuh perhatian
0: buat buat
2: panjang.
0: Baik, makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita Terima untuk penelpon terakhir nih, Bu Diona di Kupang. Halo, Assalamualaikum, Bu Diona.
3: Waalaikumsalam. Selamat malam, Mbak Rima.
0: Iya, selamat malam.
3: Benar ya?
0: Iya, benar.
3: Sudah mulai apal suaranya.
0: Alhamdulillah kalau gitu.
3: Mbak Rima bukan Melati, begitu ya?
0: Mbak Rima Melati. Panjangnya Mbak Rima Melati, tapi panggil aja Rima.
3: Ya, jadi Rima bukan Melati gitu ya.
0: Rima manusia, kalau Melati nanti bunga.
3: Bukan Mawar kalau begitu nih.
0: Apa
3: kabar Mbak Rima?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Baik,
0: nih
3: mestinya, ya.
0: Alhamdulillah.
3: Dari suaranya terdengar sehat gitu ya.
0: Alhamdulillah insyaallah sehat.
3: Oke, enggak dapat lagu lagi enggak apa-apa deh. Yang penting bisa ngobrol gitu. Sebentar.
0: Iya, betul. Iya.
3: Yang barusan nih ada Bang siapa?
0: Ilek.
3: Bang Ilek. Iya. Kan anak baru MPLS jadi baru mulai mengenal teman-teman gitu.
0: Iya, enggak apa-apa namanya.
3: Terus ada Bang Ilek, selamat malam, salam kenal. Ada Pak Kumis juga ya?
0: Iya, Pak Kumis.
3: Lalu ada Pak Dema. Ada Bang Herman kah kalau tidak salah? Ada Putri Kedondong, Putri Kedondong bener ya, Putri Merica juga. Banyak rempah-rempah ya Kak Rima ya.
0: Iya, biar sehat gitu ya.
3: Dibikin rujak tuh kan enak, ada kedondongnya, ada mangganya, ditaruh merica dikit, ya udah garam lagi, cabai gitu ya, pas enak tuh. Terus buat semua-semua saja
0: semuanya
3: deh
0: ya,
3: fotokopi bang Ilek aja ya, nggak apa-apa Bang Ilek ya, pinjam fotokopinya buat Teteh Dinda juga di Bogor, selamat malam. Buat semua-semua saja deh. Buat Mbak Rima bukan Melati dan tim yang bertugas, selamat bertugas.
0: Ini dapat salam nih dari Pak Demang ya, Pak Demang salam untuk Kak Diona katanya gitu.
3: Oh iya, salam balik juga buat Pak Demang begitu ya. Diona habis dari sebelah, jadi baru mampir ke sini pas ada ada-ada saja begitu.
0: Ada-ada saja, iyalah nggak apa-apa.
3: Ada-ada saja. Oke, makasih ya. Mbak Rima bukan Melati, selamat malam. Permisi.
0: Iya, permisi juga. Ada-ada aja nih Bu Diona. Panggil aja Rima ya, nggak usah Mbak Rima bukan Melati. Bingung nanti pendengar yang lain ya. Baiklah semuanya yang sudah gabung ya, yang sudah gabung lewat live chat saya, Rima Melati Azhara juga. Selamat malam ya buat Werawes. Werawes ini dari Turki ya, jauh nih ya. Ada Iqbal, selamat malam. Ya semuanya yang sudah gabung di acara Ruang Rindu untuk malam hari ini, saya ucapkan terima kasih ya, selamat istirahat. Dan kita tutup saja acara ini ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di acara Ruang Rindu. Dan tentunya kami masih menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu Indonesia tentunya nanti ya. Ini masih lagu mancanegara kami hadirkan ke ruangan Anda ya. Nanti dilanjut dengan Nani Sugianto, Telepon Rindu.

dipandang pasal yang ke-10. Dengan bapa jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai, supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan istri janganlah alpa, supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil, supaya tangannya jadi kapir.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Pendengar dimanapun Anda berada, malam telah tiba di mana aktivitas hari ini perlahan kita tinggalkan sebelum mata terpejam dan tubuh beristirahat. Ada baiknya kita berhenti sejenak untuk melihat kembali perjalanan kita sepanjang hari ini. Sudahkah hari ini kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sudahkah kita menjaga ucapan agar tidak menyakiti hati orang lain? Sudahkah kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya? Atau mungkin ada kesalahan yang kita lakukan, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari? Nah, inilah saatnya untuk kita muhasabah diri, yaitu mengintrospeksi diri, bukan untuk menyalahkan diri kita sendiri, tetapi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kesalahan yang terjadi hari ini jangan hanya menjadi penyesalan, tetapi jadikan pelajaran agar tidak kita ulangi esok hari. Pendengar, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Pendengar, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup bukan sekedar menjalani hari demi hari. Ada pertanggungjawaban yang menanti kita. Karena itu pendengar, setiap malam adalah kesempatan untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Apa yang sudah kita lakukan hari ini? Apakah lebih banyak kebaikan atau justru kelalaian? Pendengar, mungkin hari ini kita mengalami kekecewaan. Mungkin ada perkataan seseorang yang membuat hati kita terluka. Mungkin ada rencana yang belum terwujud. Maka malam hari ini cobalah kita belajar melepaskan semuanya kepada Allah. Maafkan mereka yang menyakiti kita dan mintalah maaf kepada mereka yang mungkin telah kita sakiti. Jangan membawa terlalu banyak beban hati ke tempat tidur. Serahkan kegelisahan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa, sebab hati manusia itu bisa lelah, tetapi Allah adalah tempat terbaik untuk kita mengadu. Mari sebelum tidur kita memperbanyak istighfar, akui segala kekurangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon agar dosa-dosa kita diampuni, hati kita ditenangkan, dan esok hari kita diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Semoga malam ini menjadi malam yang menenangkan bagi kita semua. Semoga tidur kita menjadi istirahat yang bernilai ibadah. Dan semoga ketika mata kita kembali terbuka esok pagi, kita menjadi manusia yang lebih bersyukur, lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup hari ini dengan sebuah doa. Ya Allah, ampunilah kesalahan kami hari ini, ampuni dosa kami, sadari maupun yang tidak kami sadari. Bersihkan hati kami dari iri, dengki, marah, dan kebencian. Berikan kami ketenangan dalam tidur kami, kesehatan untuk esok hari, dan kesempatan untuk memperbaiki diri kami. Dekatkan kami kepadamu dan jadikanlah kami, hari-hari kami dipenuhi dengan kebaikan. Baiklah pendengar, masih kami hadirkan ke ruangan Anda lagu-lagu untuk malam hari ini. Semoga kita dapat melakukan hal-hal terbaik ya dalam kehidupan kita, untuk tentunya agar esok kita bisa tetap bersemangat ya untuk melakukan aktivitas.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Dengar di manapun Anda berada. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan pengajian Al-Qur'an surah Al-A'la ayat 14 hingga 19 dibacakan oleh Larry Francisca.

Pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2026 kembali mengudara. Menyapa Anda dengan program acara di sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk edisi hari ini di hari Minggu ya, tanggal 23 Agustus tahun 2026, Tanjung Pinang Pagi bersama saya Rika Pertiwi sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan semoga kita semua dibangunkan dalam kondisi yang terbaik dan senantiasa memiliki semangat ya, orang yang positif tentunya untuk menjalani segala hari-hari kita. Pendengar, pada pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat, kita di program Siaran Mutiara Pagi dan akan dilanjutkan dengan informasi dalam Warta Berita sepekan ya, pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pukul 6.30 kami akan kembali menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Provinsi Kepulauan Riau bersama dengan BMKG dan akan dilanjutkan dengan program siaran informasi publik. Pada pukul 7 kita ikuti Warta Berita Sentral dan pukul 7.30 hingga pukul 8 program siaran opini publik ya untuk hari ini. Dan nanti pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Barat, informasi dalam seputar kita sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita dengarkan pengajian Al-Quran.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wabillahi minasyaitonirrajim.

prima jasa, pemberi warna-warna swasta, BUMN, PNS, semestinya yang penjualan, yang laporan negara, usaha yang stres, PNS yang dilihat dan jauh-jauh orang, dan juga dibuat contoh.

kurang bersusur. Kas-kas naik mana? Kas-kas gigi, gak pernah.

0: lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh desktop sedikit, Alran. Coba deh, atur waktu buat istirahat dari layar.

total berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.

Kemampuan tersebut dinilai penting agar generasi muda tidak

Kota Malaka pada 1742 hingga 1748. Diikuti Raja Haji dalam perang di Malaka pada 1784. Lalu Raja Ali Haji berpulang melalui bahasa dan sastra.

0: ada sejarah Melayu, khususnya sejarah Raja Haji Sabilillah dan Raja Ali Haji, dimasukkan dalam pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi di bidangnya. Yang nilai materi tersebut dapat diberikan melalui mata belajar atau mata kuliah khusus. Reporter RRI dan Jemping Empan 2 Kinanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Momentum kemerdekaan harus menjadi pemicu semangat bagi generasi muda untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.
2: Yang statusnya pelajar, belajar sungguh-sungguh, kuasai ilmu pengetahuan, kuasai teknologi yang sedang berkembang saat ini, tapi untuk hal-hal yang sebenarnya positif.
3: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansa Ahmad, mengajak generasi muda memaknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Bukan sekedar dengan mengikuti berbagai kegiatan seremonial. Momentum kemerdekaan harus menjadi pemicu semangat bagi generasi muda untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Ansa mengatakan, generasi muda memiliki peran penting dalam melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa, sehingga setiap anak muda diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dan menghasilkan karya yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Berkarya menjadi generasi-generasi yang handal, generasi-generasi yang bisa melanjutkan cita-cita bangsa untuk menuju bangsa yang lebih baik dan sejahtera.
3: Kemudian bagi masyarakat yang bekerja di pemerintahan, Hasan mengajak agar menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Pelayanan kepada masyarakat serta upaya menyelesaikan berbagai persoalan dinilai sebagai bentuk karya nyata dalam mengisi kemerdekaan.
2: Berprofesi di bidang-bidang lain, mari kita bersama-sama saling bahu-membahu agar supaya memastikan Indonesia menjadi negara yang terhormat, yang disegani, dan selalu menjadi negara yang terbaik dalam hal apapun.
3: Terkait berbagai prestasi yang telah diraih Provinsi Kepri selama perjalanan pembangunan, Ansar menyebutkan jumlahnya cukup banyak, namun ia belum merincikan dan akan menyampaikan capaian tersebut dalam sambutan pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Reporter Rispan Badrian, MFI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dewan Kebudayaan Kepulauan Riau mengungkap sejarah dan makna tradisi perayaan kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari nilai kebudayaan yang terus diwariskan.
4: Tradisi perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia memiliki hubungan erat dengan pelestarian kebudayaan di tengah masyarakat. Berbagai kegiatan seperti pemasangan bendera, gotong royong, peduri, hingga perlombaan menjadi bagian dari tradisi yang terus diwariskan antar generasi. Sekretaris 3 Dewan Kebudayaan Kepulauan Riau, Zainal, mengatakan, tradisi perayaan kemerdekaan mengalami perkembangan sejak awal kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, pada periode tahun 1945 hingga 1949, masyarakat lebih banyak memperingati kemerdekaan melalui pengibaran bendera, kenduri, dan pembacaan teks proklamasi. Memasuki era tahun 1950-an, berbagai perlombaan rakyat mulai berkembang dan menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan di berbagai daerah.
5: 1950-an itu mulai muncul lomba-lomba pelan-pelan dimulai digalakkan seperti pajak pinang, seperti balap karung, lomba makan kerupuk dan sebagainya yang sampai dengan hari ini kalau tidak ada sesuatu itu yang dilakukan itu sepertinya tidak afdol.
4: Ia menambahkan, pemasangan bendera merah putih tiap bulan Agustus juga menjadi bagian dari tradisi masyarakat dalam mengenang jasa para pahlawan. Tradisi tersebut menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan dapat terus dijaga melalui kebiasaan yang dilakukan secara bersama-sama. Reporter Tanda Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengajak untuk menyatupadukan langkah, tekad, dan mengobarkan semangat dalam mengisi kemerdekaan.
6: Pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengajak untuk menyatupadukan langkah, tekad, dan mengobarkan semangat dalam mengisi kemerdekaan. Dikatakannya, karena jika dahulu meraih kemerdekaan dengan cara merebut, namun saat ini diraih dengan mengisi kemerdekaan melalui percepatan pembangunan di segala lini. Menurutnya kemerdekaan bukanlah garis akhir dari perjalanan negeri ini, melainkan jembatan emas menuju cita-cita luhur yang harus terus diisi dan diperjuangkan. Karena kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan merupakan tumpuan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Mari kita padukan langkah, satukan tekad, dan kobarkan semangat. Jika dahulu meraih kemerdekaan dengan cara merebut, maka saat ini kita mengisi kemerdekaan dengan cara dikebut. Melalui percepatan pembangunan di segala lini. Jangan pernah mundur walau selangkah. Jangan pernah surut walau diterjang tingginya gelombang. Dan jangan pernah goyah walaupun tiupan angin kencang. Karena semangat kemerdekaan akan terus dikibarkan dari setiap jengkal ribuan pulau di negeri segantang lada. Mari kita buktikan kepada dunia bahwa Kepulauan Riau akan selalu siap mengiringi laju kejayaan Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
6: Dikatakan Ansar berbicara tentang kedaulatan dan persatuan Indonesia, sejarah tidak akan pernah lupa bahwa peran pahlawan nasional dari Kepulauan Riau yaitu Raja Ali Haji yang disemayamkan di Pulau Penyengat. Beliau merajut dan membina bahasa Melayu hingga menjadi pondasi utama lahirnya bahasa Indonesia. Bahasa persatuan yang diwariskan dari negeri segantang lada ini menjadi semangat juang yang bergelora serentak dari Sabang sampai Merauke. Oleh karenanya Kepulauan Riau bukan sekedar penonton sejarah, melainkan salah satu arsitek utama bagi pemersatu bangsa, yang sejarahnya harus diabadikan melalui karya monumental Monumen Bahasa Nasional di Pulau Penyengat. Reporter Videowati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Bintan diisi dengan pesan pembangunan yang merata serta berbagai kegiatan rakyat termasuk lomba sampan perahu naga di Desa Kuala Sempang.
6: Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Bintan digelar di lapangan Relief Antam Kijang. Dalam sambutannya, Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan, kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata dan pembangunan yang manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat. Robi menyebut tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur memiliki makna penting bagi pembangunan Bintan. Menurutnya, pembangunan harus dirasakan hingga ke desa, wilayah pesisir, dan pulau-pulau. Ia juga menyebut ekonomi Bintan pada 2025 tumbuh 6,43% dengan realisasi investasi sekitar 18,22 triliun rupiah.
7: Ini adalah mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata dan memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dengan tema peringatan tahun ini, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, memiliki makna yang sangat kuat bagi Kabupaten Bintan. Berdaulat berarti kita percaya pada kemampuan daerah dan kekuatan masyarakat kita. Adil berarti pembangunan harus dirasakan hingga ke desa, pesisir, dan pulau-pulau, tanpa ada seorang pun yang boleh ditinggalkan.
6: Sementara itu, semangat menyambut HUT kemerdekaan juga digelar pemerintah desa Kuala Sempang melalui lomba sampan perahu naga yang disejalankan dengan pesta rakyat. Kepala desa Kuala Sempang Muhammad Hatta mengatakan kegiatan tersebut digelar secara mandiri atas inisiatif panitia dan dukungan tokoh masyarakat.
8: Khusus untuk Dragon Boat ini atau perahu naga yang kita sebutnya sampan perahu naga, untuk event ini kita memang event mandiri. Artinya tidak dibiayai dari APBD desa. Ini memang kita kerjakan secara mandiri atas inisiasi panitia bersama dukungan tokoh-tokoh masyarakat.
6: Menurut Hatta, lomba sampan perahu naga sebelumnya pernah digelar pada 2023 dan kembali dihidupkan tahun ini setelah beberapa tahun tidak dilaksanakan. Ia berharap setelah melihat antusiasme peserta dan masyarakat, kegiatan tersebut dapat menjadi agenda tahunan Desa Kuala Sempang. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap pesan atau telepon mencurigakan yang meminta data pribadi maupun uang karena data tersebut dapat disalahgunakan pelaku penipuan untuk mengambil alih akun maupun melakukan tindak kejahatan.
9: Masyarakat diminta semakin waspada terhadap berbagai modus penipuan online yang memanfaatkan media sosial, aplikasi perpesanan, SMS, hingga surat elektronik. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Kota Tanjung Pinang, Teguh Susanto, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada pesan atau panggilan dari nomor tidak dikenal, terlebih jika meminta data pribadi, kode OTP, PIN, atau transfer uang. Menurutnya modus penipuan terus berkembang mulai dari tautan palsu atau phishing, mengaku sebagai petugas bank maupun instansi pemerintah, menawarkan hadiah hingga berpura-pura sebagai keluarga atau teman yang membutuhkan bantuan. Ibu Susanto juga meminta masyarakat menjaga kerahasiaan NIK, nomor rekening, kata sandi, PIN, dan kode OTP, karena data tersebut dapat disalahgunakan pelaku untuk mengambil alih akun maupun melakukan tindakan kejahatan.
10: Dengan banyaknya modus penipuan online, biasanya mereka ini menggunakan nomor handphone pribadi, mengatasnamakan perusahaan tertentu atau badan usaha, tapi nomor handphone pribadi. Biasanya isi pesan itu kan menawarkan hadiah berupa uang, produk lain atau bantuan sosial. Biasanya juga disuruh mengirim ke link tertentu itu, linknya link nggak jelas. Terus melalui WA, sering juga kita dapat laporan, langsung buka WA, ada APK gitu. Itu semacam softwarenya aplikasi tertentu yang kalau kita klik, langsung ini semua tersedot data pribadi kita gitu.
9: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang Teguh Susanto mengimbau masyarakat selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai informasi, tidak membuka tautan mencurigakan, serta mengaktifkan autentikasi dua langkah pada akun digital. Jika menjadi korban, masyarakat diminta segera menghentikan komunikasi dengan pelaku, menyimpan bukti percakapan dan transaksi, kemudian melaporkannya kepada kepolisian atau unit yang menangani tindak pidana cyber. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat diingatkan waspada modus aktivasi identitas kependudukan digital supaya tidak menjadi korban penipuan.
11: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Bintan mengimbau masyarakat untuk waspada dengan modus aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Langkah tersebut guna mencegah masyarakat supaya tidak menjadi korban penipuan. Modus itu dapat saja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab melalui aktivasi pesan WhatsApp atau melalui telepon. Kepala Bidang Pendaftaran di Dukcapil Kabupaten Bintan, Budiana, mengakui pada tahun lalu telah banyak menerima aduan masyarakat baik di wilayah Bintan Timur, Bintan Utara, dan di wilayah Tengah Kabupaten Bintan yang dirugikan karena menjadi korban dengan modus aktivasi IKD.
12: Beberapa yang melaporkan baik dari wilayah Utara, wilayah Tengah maupun wilayah Timur yang sudah menjadi korban oknum atau orang yang tidak bertanggung jawab, ya sudah terjadi kerugian lah, bervariatif mulai dari yang sifatnya cuma ratusan ribu, jutaan, bahkan sampai dengan puluhan. Sebenarnya kembali tergantung kepada individunya. Ini kan mereka ini bukan dari Dukcapil, mereka ini adalah orang yang tidak bertanggung jawab, mengatasnamakan Dukcapil, kemudian membobol data pribadi mereka karena mereka mengikuti arahan si penipu tadi.
11: Masih disampaikan Kepala Bidang Pendaftaran di Dukcapil Kabupaten Bintan, Budiana, dalam mengantisipasi penipuan yang mengatasnamakan Dukcapil, ia telah membuat imbauan melalui flyer sesuai dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diharapkan masyarakat untuk terus berhati-hati dengan berbagai modus secara online sesuai perkembangan zaman saat ini. Kemudian juga memastikan informasi resmi itu dari situs pemerintah agar tidak menjadi korban penipuan. Untuk diketahui bersama, mengurus IKD itu hanya dapat dilakukan di kantor Dukcapil atau di kantor kecamatan dan kelurahan, tidak ada dilakukan melalui online. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
1: Grebek kasino mewah di Batam. Tim gabungan jaring 197 orang atau puluhan pemain termasuk 10 WNA kini diperiksa intensif.

tim gabungan dari Baris Krim Polri, Polda Kepri, dan Polresta Barelang menggerebek aktivitas perjudian kasino di 9 state lock and bar Kota Batam pada Sabtu 15 Agustus 2026 malam. Kabit Humas Polda Kepri, Kombes Nonak Cecilia Hoe mengatakan, hasil penyelidikan selama 2 hingga 3 bulan ini membuahkan hasil signifikan dengan mengamankan sebanyak 197 orang di lokasi kejadian. Dari total 197 orang yang diamankan, petugas membagi peran mereka dalam struktur operasional kasino, mulai dari pemilik, manajer, kasir, pengawas, penukar chip, bandar, marketing, hingga pemain. Menariknya, dari puluhan pemain tersebut, terdapat warga negara asing, 7 warga Tiongkok, 2 warga Singapura, dan 1 warga Malaysia, serta 86 WNI, yang seluruhnya kini tengah menjalani pemeriksaan intensif.

Wakabar Reskrim Polri Irjen Pol Nunung Saifuddin mengatakan, selain menangkap para pelaku, tim gabungan juga menyita barang bukti bernilai fantastis berupa uang tunai senilai 7,79 miliar rupiah dari perangkas dan laci meja penukaran chip.

0: atas pelanggaran tersebut, para penyelenggara di pasal 426 dan atau pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. Penyidik juga mendalami dua tindak pidana pencucian uang TPPU sesuai pasal 607 Undang-Undang KUHP dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Sekaligus menghimbau para pengelola tempat hiburan agar tidak melakukan aktivitas yang melanggar hukum. Reporter Rispan Bandrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Forum Taman Bacaan Masyarakat meminta masyarakat untuk lebih peduli terhadap kemudahan akses berbagai konten termasuk judi online.
2: Ketua Pengurus Wilayah Forum Taman Bacaan Masyarakat TPM Kepulauan Riau, Erken menilai perkembangan teknologi digital membuat masyarakat semakin mudah menemukan berbagai konten termasuk promosi di online. Kemudahan akses tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam memilah dan memahami informasi yang diterima di ruang digital. Di online menjadi salah satu ancaman yang perlu diwaspadai karena dapat diakses dengan mudah melalui berbagai aplikasi dan platform digital. Kondisi tersebut membuat pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan keluarga. Ia menilai peningkatan literasi masyarakat menjadi bagian

0: sekaligus resiko penggunaan teknologi digital. Reporter Pencana Medan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dampak fenomena El Nino di Pulau Bintan tidak sekering wilayah di Jawa, Bali, NTT, dan NTB. Meski terjadi fenomena El Nino, di Pulau Bintan masih ada terjadi curah hujan.
2: Fenomena El Nino diperkirakan akan terjadi hingga awal tahun 2027. Meski terjadi fenomena El Nino di Pulau Bintan, dampaknya berbeda dari wilayah lainnya di Indonesia, yang imbasnya terjadi kekeringan yang signifikan. Prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 2 Raja Haji Tanjung Pinang, N. Fadris Dwi Andoko mengatakan, El Nino merupakan salah satu faktor pengendali cuaca secara umum di Indonesia. Dampak dari El Nino terjadinya pengurangan curah hujan yang menyebabkan beberapa wilayah mengalami kekeringan. Meski begitu, menurutnya dampak El Nino untuk di Pulau Bintan berbeda dengan wilayah lainnya di Indonesia, seperti di Pulau Jawa, Bali, NTT, NTB, dan wilayah lainnya yang mengalami musim kering yang cukup signifikan selama fenomena El Nino. Untuk di wilayah Pulau Bintan, meski cuaca secara umum terjadi cuaca panas dan pengurangan curah hujan, namun curah hujannya masih tetap ada.
3: Bagaimana dampaknya untuk di Pulau Bintan sendiri? Memang perlu kita garis bawahi kembali bahwa untuk di Pulau Bintan memang pengendali cuacanya juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pola angin, kemudian dari suhu muka laut dan juga anomalinya, kemudian ada dari gangguan dari gelombang atmosfer seperti Rossby dan Kelvin. Jadi memang untuk Pulau Bintan ini kalau kita bandingkan dengan wilayah Jawa, kemudian Bali, NTB, hingga NTT, mungkin memang akan relatif lebih basah dibandingkan dengan wilayah tersebut untuk curah hujan. Jadi memang ada pengurangan curah hujan di wilayah Pulau Bintan, namun tidak sekering wilayah Jawa, Bali, NTB, hingga NTT seperti itu.
2: Berdasarkan pantauan yang dilakukan oleh BMKG, El Nino untuk per 18 Agustus 2026 berada di nilai positif 2,2, masuk dalam kategori yang sangat kuat. Fenomena ini diperkirakan akan terjadi hingga awal tahun 2027 dan akan berkurang di pertengahan tahun 2027. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk waspada, terutama terhadap titik hotspot selama fenomena El Nino yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Reporter Vidyawati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian pendengar, Warta Berita Daerah Sepekan untuk edisi minggu ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Melani Usiana mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Pukul 6.31 menit waktu Indonesia Barat, dan pendengar, kembali kami bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang untuk menyampaikan informasi perakiran cuaca. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersama dengan Mbak Rizky. Selamat pagi Mbak Rizky.
2: Iya, selamat pagi juga Kak Rita.
1: Selamat pagi, apa kabar nih di hari Minggu Mbak?
2: Alhamdulillah baik Mbak.
1: Alhamdulillah sehat ya. Oke, baik, silakan informasi Mbak Rizky.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini, Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Dan secara umumnya, pada hari ini diperkirakan cerah berawan pada pagi, malam, dan dini hari, dan diperkirakan berawan pada siang hari. Kemudian secara umum angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 63 hingga 95%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Kari, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan juga Natuna, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang rendah, yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi terjadinya kebakaran hutan atau lahan atau pemukiman akibat udara yang relatif kering dan kuatnya tiupan angin di sekitar wilayah Pulau Bintan. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Mbak Rizky untuk informasinya. Selamat pagi Mbak Rizky.
2: Terima kasih. Selamat pagi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Selamat pagi pendengar Radio Publik Indonesia, Tanjung Pinang kembali menyapa Anda dalam program siaran informasi publik. Untuk edisi hari ini di hari Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2026, saya Rika yang akan menemani Anda sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar di setiap program informasi publik ya, Anda bebas menyampaikan berbagai informasi tentunya bersama dengan kami di telepon kami 27100 dan juga di WA kami 0811 77 89 830. Nanti kita akan bersama kembali dalam program siaran opini publik pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selamat menikmati akhir pekan tentunya di hari ini ya. Kita awali pagi kita dengan melakukan kegiatan olahraga fisik pendengar, dan tentunya ini adalah tujuan untuk menjaga kesehatan kita ya. Pendengar, sembari menantikan menelpon ya, tentunya kami akan terus menyampaikan informasi untuk Anda. Dorong Desa Limbung Lebih Bersih. Mahasiswa KKN dari Kampus Disipol Tanjung Pinang edukasi warga soal PHBS dan juga sampah. Yang mana peringat, mahasiswa kuliah kerja nyata KKN ya dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Disipol Tanjung Pinang yang sedang mengabdi di Desa Limbung melalui program Mahasiswa Mengabdi atau PMM, mendorong masyarakat Desa Limbung, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Ya, kegiatan ini menyasar masyarakat ya, dengan fokus utama pada kebersihan lingkungan dan juga pengelola sampah. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Posyandu Cendana, bersama dengan RT, RW, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Edukasi PHBS disampaikan oleh bidan dari Posyandu Cendana, Ayu Kartika. Masyarakat diajak memahami bahwa perilaku hidup bersih dan sehat harus dimulai dari kebiasaan yang sederhana dalam kehidupan. Tidak hanya terkait dengan kebersihan diri, PHBS juga berkaitan erat dengan kondisi lingkungan tempat tinggal dari masyarakat, dan dalam kegiatan itu masyarakat juga diingatkan bahwa menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bukan hanya tugas pemerintah atau pihak tertentu ya. Peran masyarakat menjadi kunci karena kebersihan lingkungan sangat bergantung pada kebiasaan sehari-hari. Ya, tadi informasi yang pertama ya pendengar terkait dengan kegiatan dari mahasiswa KKN Disipol Tanjung Pinang di Desa Limbung Lingga Utara. Dan selanjutnya juga ada informasi ya, gerakan pangan murah Polresta Tanjung Pinang, wujud nyata Polri membantu masyarakat. Yang mana pendengar, dalam rangka membantu masyarakat ya mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau, Satbimas Polresta Tanjung Pinang melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah di wilayah kota Tanjung Pinang. Kegiatan ini dilaksanakan di Jalan Bapak Lama, Kelurahan Dompak, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang dengan menyediakan beras SPHP yang dijual kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau. Untuk Anda tentunya kami akan terus nantikan Anda pendengar ya di line telepon Pro 1, juga di WA kami 08 11 77 89 8 30. Dan untuk hari ini tentunya masih akan digelar ya kegiatan Gerak Jalan Proklamasi Tanjung Pinang 2026 diselenggarakan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Pada hari ini itu adalah kategori 8 km pendengar ya. Ya, pada hari ini 8 km ya, pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Dan semoga gerak jalan ya pada hari ini berjalan dengan lancar pendengar ya. Oke, saksikan tentunya untuk kegiatan gerak jalan 8 km pada hari ini, hari Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2026. Dan pada hari ini pendengar juga merupakan kegiatan puncak ya untuk kegiatan Festival Kopi Merdeka tahun 2026 yang berlangsung di Kota Lama ya, Tanjung Pinang, yang melibatkan 220 UMKM. Ya, diungkapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, FKM tahun ini mengutamakan keterlibatan ya dari pelaku UMKM sebagai bagian dari upaya mendorong perputaran ekonomi di Tanjung Pinang. 220 stand UMKM disiapkan dengan prioritas bagi pelaku usaha yang berasal dari Tanjung Pinang. Ya, pada malam puncaknya ya, pada malam hari ini akan menghadirkan artis Fozana dan juga Aprilian Pelingir ya, sehingga segmennya bisa menjangkau anak-anak muda maupun juga kalangan masyarakat. Nah, jangan lupa nanti malam ya untuk hadir di Kota Lama, Kota Tanjung Pinang, menyaksikan kegiatan dari FKM. Peringat pukul 6.45 menit waktu Indonesia Barat.

0: Ya, pendengar pukul 6.48 menit waktu Indonesia Barat, dan kami masih akan terus nantikan ya informasi Anda tentunya di kesempatan pagi hari ini dalam program siaran informasi publik. Line telepon kami 27100 dan juga di 0811 77 89 830. Ya, sesuai dengan apa yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa pada hari ini ya, hari Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2026, itu masih dalam rangka kegiatan gerak jalan proklamasi Tri Lomba Juang Kota Tanjung Pinang ya, untuk kategori 8 km, pendengar. Jika semalam itu kategori 17 km, dan nanti 45 km itu pada Sabtu malam ya, sampai Minggu dini hari 29 hingga 30 Agustus tahun 2026. Halo, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bu Rika.
0: Selamat pagi Pak Sony. Pak Sony sehat?
1: Alhamdulillah Bu Rika, mudah-mudahan Bu Rika sehat selalu ya Bu Rika ya.
0: Iya Pak, sama-sama Pak.
1: Ya, terima kasih informasi saya pagi hari ini. Banyak kegiatan-kegiatan ya, ada donor darah, dapat sembako, dapat gula, minyak makan dan sebagainya hari di Rumah Sakit Angkatan Laut. Ya, mau mendengarkan darahnya pagi minggu ini sudah dibuka. Samping itu ada kegiatan lomba gerak jalan 8 kilo juga Mbak Rika ya. Kemudian di wilayah kami Bukit Bestari ada gerak jalan juga dengan berbagai macam hadiah. Jadi sepertinya bulan Agustus ini banyak sekali kegiatan-kegiatannya Mbak Rika.
0: Iya Pak.
1: Kemudian kembali kepada masalah standar bantuan dari pemerintah untuk masyarakat Indonesia berlaku nasional. Itu kan berlaku sistem desil-desil 1 sampai 10 Mbak Rika ya. Nah, setelah saya baca desil-desil itu, di mana pendapatan masyarakat Indonesia yang 3 juta itu dikategorikan orang yang sudah mampu Mbak Rika. Jadi setelah saya kaji-kaji, 3 juta itu, kalau kita punya uang 3 juta, satu keluarga kalau dikatakan mampu, kita bayar listrik aja sebulan udah 1 juta. Belum kita bayar beli minyak bensin sebulan, belum biaya makan dan sebagainya. Jadi saya nilai orang yang buat desil-desil ini mungkin perlu belajar lagi Mbak Rika. Maaf cakap aja, terlalu prematur dia menetapkan itu 3 juta, sedangkan UMR kita aja mungkin 3 juta setengah. Jadi kalau dikategorikan Indonesia yang pendapatannya 3 juta sudah makmur, jadi kalau dia pergi ke Malaysia atau ke Singapura itu tidak bisa beli apa-apa Mbak Rika. Mungkin 10 hari itu udah habis duit itu. Nah, ini saya memohon kepada terutama OPD-OPD terkait, terutama Dinas Sosial, agar meninjau ulang lah, menyampaikan kepada Menteri Sosial di pusat sana, ini salah ini datanya. Masa orang yang penerimaan 3 juta dianggap sudah mampu dan sebagainya. Tapi orang kategori menengah ke bawah bahkan hidupnya mungkin kembang kempes juga Mbak Rita. Dan tidak layak lah hidupnya. Kalau paling-paling hidupnya itu makan, tidak bisa makan daging. Mungkin makan tahu tempe saja. Nah, ini mau dipinjau ulang, saya selaku masyarakat memberikan masukan agar data-data ini dipinjau ulang dan yang wajar-wajar lah, jangan terkesan membantu masyarakat tapi ternyata masyarakat itu tidak terbantu. Mungkin itu dari saya Mbak Rita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Sony dari Jalan Sungai Jang. Banyak ya kegiatan yang berlangsung di bulan kemerdekaan ini. Tadi juga disampaikan ya, ada pembagian sembako, minyak goreng, terus juga di Bukit Bestari digelar juga ya gerak jalan berhadiah. Itu adalah dari warga setempat ya di Kecamatan Bukit Bestari. Dan di samping itu ia juga meminta Dinsos ya untuk bisa meninjau ulang data dari penerima bantuan nasional ini pendengar ya, dengan berkoordinasi dengan Kemensos, jangan sampai ada data yang kurang sesuai dengan kondisi nyata masyarakat di lapangan. Oke, ini terkait dengan standar penerima bantuan nasional yang menggunakan sistem desil ya, yang melihat masih perlu ada evaluasi. Kalau masyarakat dengan pendapatan 3 juta kemudian masuk kategori mampu, menurutnya perlu dikaji kembali pendengar ya. Oke, karena menurutnya masyarakat yang memiliki gaji 3 juta itu berada pada kondisi menengah ke bawah. Jadi bisa jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih kurang atau juga mungkin masih harus benar-benar berhemat pendengar ya. Pukul 6.53 menit waktu Indonesia Barat. Selain Pak Sony mungkin masih ada lagi penelpon selanjutnya. Silakan, kami tunggu Anda. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rika Pertiwi.
0: Waalaikumsalam Pak Dokadir.
2: Salam sehat selalu Mbak Rika. Selamat bertugas di hari Minggu, hari Mbak Rika ya.
0: Iya Pak.
2: Semoga sampai selesai nanti tetap semangat. Pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 23 Agustus Mbak Rika ya, Kota Tanjung Pinang akan menyelenggarakan Berat Jalan Tri Lomba Juang yang 8 kilo ya Mbak Rika ya.
0: Betul.
2: Cuma untuk kedepannya saya hanya berharap kepada pihak penyelenggara, mungkin pemerintah Kota Tanjung Pinang, untuk tahun depan apakah itu 17 kilo, apakah itu 8 kilo, enggaknya dilaksanakan di Pulau Dompa, Mbak Rika. Kenapa saya katakan demikian? Semalam itu Prilomba Juang yang 17 kilo start dari Sungai Carang sampai melewati Jalan D.I. Panjaitan di samping dekat rumah saya sampai ke kilometer 5 Jalan Gatot Subroto, itu jalan macet total, Mbak Rika. Artinya kenapa? Ini kan sangat mengganggu arus lalu lintas masyarakat sehari-hari. Nah, jadi kalau memang diselenggarakan di Pulau Dompa itu kan sangat lapang dan luas jalan, senang para penonton untuk menonton di sana. Dan lagi kalau memang di sana dilaksanakan di sana, kan tentunya masyarakat berbondong-bondong ke Pulau Dompa ya. Jadi tentunya jalan di dalam kota ini memang agak lengang. Macam semalam saya dia mau pergi ke jalan keluar, mau ke daerah Ramayana kan ya. Lama sekali, apalagi di dekat SPBU kilometer 7 itu sampai masuk sampai ke atas-atas sana mereka. Karena tadi terkala mereka melaksanakan gerak jalan itu kan ada yang ingin memotong dan menyalip ya. Tentunya terkala menyalip itu ruas jalan kita kan sempit. Jadi kendaraan di belakang itu kan tentunya ngantri menunggu mereka lewat dulu baru bisa jalan. Ini salah satu hendaknya dipikirkan kedepannya oleh pemerintah penyelenggara ya. Ini untuk tahun ini enggak masalah lah, karena kan kita semakin hari semakin bulan itu kan kendaraan di Kota Tanjung Pinang semakin banyak Mbak Rika ya. Sementara ruas jalan begitu tidak berkembang, tidak meluas. Harapan saya, tapi kalau yang 45 meter memang seperti yang tahun-tahun beberapa tahun lalu saya telah menyuarakan untuk dapat dilaksanakan di Pulau Dompa. Tapi alhamdulillah tahun ini memang dilaksanakan di Pulau Dompa. Karena Pulau Dompa itu sangat luas dan lapang ya Mbak Rika ya. Semoga ini jadi atensi pemerintah kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Kadir, terima kasih Bapak dari kilometer 6 tadi pendengar ya. Nanti pada pukul 7.30 Anda juga masih bebas menyampaikan berbagai informasi ya pada hari ini pendengar dalam program siaran opini publik tadi. Oke, semoga menjadi catatan ya, perhatian bersama tentunya bagi penyelenggara gerak jalan proklamasi kedepannya. Harapan Pak Rokadi bisa digelar di kawasan Dompak ya, lokasi itu luas sehingga dapat mengurangi kepadatan lalu lintas dan gangguan bagi masyarakat. Dan ia menilai pelaksanaan gerak jalan tahun ini pendengar ya, untuk jalan 45 km itu sudah dipertimbangkan dan sudah dilakukan di Dompak. Jadi begitu pula harapannya ke depannya nanti untuk jarak 8 kilo dan juga 17 km. Semalam jalan itu memang macet total ya, cukup mengganggu. Baik, pendengar, kita jalan pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk kita simak informasi dalam Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. PMI mengirimkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, NTT. Kapal kargo milik Turkiye dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Zaini.